seluruh kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa. Yanti kasih tahu pihak Rumah Baca Ju menjalankan program khusus membawa buku ke desa-desa. Langkah jemput bola ini dilakukan untuk mengatasi dampak penurunan minat baca akibat gawai. Informasi tadi mengakhiri berita Perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Maba, saudara masih di Sasando Pagi ya. Masih dengan Beta Christine yang menemani Bapak Maba, saudara di ini pagi. Apa kabar yang baru bangun atau mungkin semulai tersibuk dengan segala aktivitasnya di hari Senin ini? Sehat-sehat selalu, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya ya Bapak Maba, saudara dong semua. Dan mungkin ada yang di pagi ini sudah mulai mengalami yang namanya spanning, alias marah-marah di pagi hari ya. Semangat pagi. Dan yang pasti rangkaian informasi budaya masih menemani Bapak Mama dong semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berakar pada nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Taloitan Tafani, sebuah tradisi penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Taloitan Tafani merupakan praktik adat yang menekankan musyawarah, keterbukaan, serta tanggung jawab moral antar individu dan kelompok yang berselisih. Tradisi ini menjadi sarana untuk membangun kembali harmoni sosial, menjaga persatuan, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: sebagai salah satu warisan kearifan lokal yang sangat bernilai dan relevan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekedar mekanisme adat untuk menyelesaikan persoalan, melainkan cerminan cara pandang masyarakat TTS dalam menjaga keharmonisan hidup bersama. Taloitan Tafani mengajarkan bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau permusuhan. Sebaliknya, melalui ruang dialog yang terbuka dan dipandu oleh tokoh adat, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mengakui kesalahan, serta mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat. Disinilah nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dijunjung tinggi. Berikut penjelasan Maria Kause Kase, pemilik Sanggar Bisopo dan Pemerhati Budaya Timor TTS.
1: Kalau untuk orang Timor, khususnya orang Timor TTS, mungkin orang Timor yang sekitar sini, tapi bukan hanya orang Timor, orang pakai topi dengan telotan Tafani, berarti segala sesuatu yang kita sudah melakukan salah, bahkan buat salah, kita kembali saja dan kita memperbaiki kembali apa yang menjadi kesalahan buat kita. Baik di dalam adat ketimuran, sebagai orang yang beradat, orang yang punya sopan santun, kalau kita sesudah membuat sesuatu, kita sadar, kita kembali untuk memperbaiki yang salah itu. Yaitu, Taloitan Tafani. Kalau seperti ada masalah dengan tetangga, namanya manusia, jadi dia tidak luput, dia tidak terlepas dari tutur bahasa, dia bertutur dengan tetangga, dia tersinggung. Sebelum melangkah pemerintah, kita kembali untuk minta maaf dan kita memperbaiki apa yang kita sudah utarakan dan menyinggung perasaan orang lain. Itu menurut adat budaya yang sudah dari awal dan yang sudah diajarkan oleh agama, bahkan yang sudah diajarkan di sekolah, di pemerintah, dan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Itu malah lebih berat kalau kita kembali ke adat yang sebenarnya. Contohnya, saya pinjam orang punya barang, sudah itu bikin rusak. Bikin rusak, sudah itu orang itu datang minta. Saya dalam keadaan yang tidak sadar, saya marah-marah orang itu dan seolah-olah saya tidak salah. Dan itu juga satu tahapan yang kurang bagus. Untuk memperbaiki hal itu, harus kita dituntut dengan adat dan ada dendanya. Denda seperti saya bahasa kotor, mungkin ya istilahnya bahasa maki-maki. Bahkan bisa jadi pertengkaran berpukul dan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti saya harus bawa sarung satu untuk tutup kembali yang tadi saya maki. Tetangga itu atau orang yang saya sudah pinjam barangnya dan merusak. Bisa juga bawa dengan istilah babi satu ekor, beras untuk kita kembali masak dan makan bersama serta berjamu di dalam.
0: Lebih lanjut, Maria Kause Kase menilai bahwa nilai denda serta benda-benda yang wajib dibawa oleh pihak pembuat masalah dalam proses Taloitan Tafani tidak dimaknai sebagai hukuman semata. Lebih dari itu, denda adat merupakan simbol tanggung jawab moral dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Besaran denda dan jenis benda yang dibawa sangat bergantung pada berat ringannya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta hubungan sosial antara pihak yang berselisih. Dalam praktiknya, denda dapat berupa hewan ternak, hasil kebun, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai simbolik bagi masyarakat setempat. Semua ini ditentukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan pihak yang bersangkutan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa denda adat tidak bertujuan untuk memberatkan atau mempermalukan pelaku. Sebaliknya, denda tersebut menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan bentuk kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan. Melalui pemenuhan kewajiban adat ini, pelaku menunjukkan itikad baik untuk kembali diterima dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, nilai denda dalam Taloitan Tafani mengandung makna edukatif dan restoratif. Tradisi ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, namun penyelesaiannya harus ditempuh secara manusiawi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi keharmonisan masyarakat.
1: Iya, kalau contohnya kalau misalnya ada masalah yang paling berat yang bisa membuat kita harus cepat sadar. Contohnya, zaman sekarang kata gosip terlalu banyak. Kalau gosip-gosip itu yang seperti saya gosip orang yang punya nama atau benar pun saya tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Seperti ada gosip orang, polisi, itu denda paling berat, Pak. Kalau kami orang Timur, so itu denda paling berat. Itu istilahnya Latino, Latino itu bahaya. Latino itu bahaya, jadi harus kita kembali sadar dan memperbaiki atau menerusin Taloitan Tafani. Atau mengingatkan orang puhati yang tadinya sudah luka, yang sudah kita bikin dia bagaimana, bisa kembali dan memperbaiki dengan meminta maaf. Tetapi jika hal yang kita buat lebih menjurus ke yang tidak bisa di itu berarti dalam keadaan benda. Ada begini Pak, ada hal-hal tertentu yang harus kita tutupkan oleh orang itu seperti yang tadi saya bilang kata gosip. Orang itu buat ini, saya omong belum buat ini. Sama-sama saya menerjami orang itu. Jadi dengan mudah saya harus tutup kembali tadi yang saya punya kata-kata yang tidak benar. Yang berikut, ada juga yang kita hanya bicara saja tidak ada denda. Mungkin semua hal selanjutnya tidak ada denda, hanya harus cepat sadar. Karena di situ juga akan Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang berbuat sesuatu dan cepat sadar untuk memperbaiki. Memperbaiki kembali hal yang tadi sudah dibuat. Jadi istilahnya nakete juga ada di dalam. Nakete juga harus ada di dalam. Contohnya kalau saya buat ipar. Ipar punya anak saya pukul. Sudah itu saya bilang saya tidak pukul. Sudah itu nanti kena di anak saya. Jadi itu termasuk anak kita juga. Dia harus cepat sadar. Kalau tidak anak itu sakit. Karena itu Tuhan juga campur tangan untuk kita kembali bertobat dan memperbaiki hal-hal yang sudah kita buat tidak senonoh atau tidak baik. Begitu. Dalam keluarga itu Pak, kita sadar karena bukan hanya orang luar berpikir baik dengan orang luar, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri. Kita bisa melihat. Jadi segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan tetangga tidak baku enak, kita sudah melangkah salah, kita tokoh agama supaya mendoakan kita, menasihati kita, supaya kita jangan kembali dan berulang lagi, karena itu adalah kita sendiri yang buat duri di dalam daging.

0: Tengah Selatan, Maria Kause Kase, memandang peran tua adat dalam tradisi Taluitan Tavani sebagai elemen yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Tua adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penuntun proses, sekaligus penjamin keadilan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Taluitan Tavani, tua adat bertugas membuka ruang dialog yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berselisih. Mereka memastikan setiap pihak didengar, sekaligus mengarahkan proses musyawarah agar berjalan sesuai dengan norma adat, etika, dan nilai kemanusiaan. Kewibawaan tua adat bukan lahir dari kekuasaan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keteladanan mereka. Tua adat juga memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian, termasuk nilai denda adat dan ritual pendamaian yang harus dijalankan. Keputusan yang diambil tidak bersifat memihak, tetapi berlandaskan pada upaya memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Lebih dari itu, tua adat berperan sebagai pendidik budaya. Melalui setiap proses Taluitan Tavani, mereka menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya hidup rukun kepada generasi muda. Oleh karena itu, keberadaan tua adat tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai luhur budaya TTS tetap hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat saat ini.
1: Itu ada tua adat. Tua adat juga perlu kita junjung tinggi, karena tua adat itu juga dia berhak untuk dapat membantu kita dalam setiap masalah. Jadi dia sendiri mengarahkan kita supaya kita hidup berdamai. Dia tidak akan bilang begini, lu salah. Tidak. Om San, tidak. Tapi dia bilang mari, supaya kamu hidup berdamai. Tetangga itu adalah keluarga. Bukan keluarga dari mana, soalnya baru lari dari mantu kita. Tapi tetangga itu adalah keluarga yang paling utama. Jadi mungkin kalau dulu itu orang tua, sebagai tua adat itu, orang kita di rumah adat. Jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita sehingga itu menghargai adat budaya kita. Jadi sopan santun, berbicara harus bagaimana, kalau kami bisa berbicara harus tutup mulut dengan tangan supaya percikan lidah itu diingini orang. Itu. Kalau TTS itu masih pegang, dan kami orang-orang yang orang Timur, dan mungkin bagi saya bukan hanya orang Timur saja, semua orang yang hidup di dunia ini, dia tentu saja dia tidak mau bermusuh dengan tetangga, keluarga. Nah, dalam keadaan yang sadar itu, tapi tentu dalam keadaan kita siap untuk memperbaiki yang salah, kita harus pertahankan, karena itu masuk pada kebudayaan, budaya berbicara, budaya melangkah, budaya berbuat sesuatu, dan budaya melihat saya, kalau melihat orang saya, kita harus lebih tinggi budaya kita dari leluhur-leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam. Tapi apa yang kita buat, kita kembali memperbaiki jika kita
0: dalam tradisi Taluitan Tavani pada masa dahulu. Penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat sirih pinang. Bagi masyarakat Timur Tengah Selatan, sirih pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat sirih pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima sirih pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat sirih pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama sirih pinang masih dihadirkan dalam Taluitan Tavani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kause Kase menambahkan, Taloitan Tavani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat sirih pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Taloitan Tavani kepada anak-anak sejak usia dini. Penanaman nilai ini sejak awal kehidupan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai dan bijak.
1: Biasanya ada tuturan-tuturan dalam bahasa Arab. Jadi contohnya belum ini sudah kasih duduk tempat kiri. Dan kami orang Timur itu tempat kiri itu dia lebih berfungsi. Nilai uang itu biar 100 rupiah atau 1000 rupiah itu tidak boleh melanggar. Karena itu satu adat yang bisa masuk penjara juga. Karena saya dipimpin dengan adat mungkin ada yang melanggar tempat kiri. Itu juga tidak boleh. Jadi kami

0: apa yang terjadi. Nah, itu yang dimaksudnya juga nanti dia akan duduk tanpa ciri. Jika dia mengizinkan untuk kita bernama, dia akan duduk tanpa ciri, dan dia akan terima yang ini sehingga jadinya ada perdamaian. Dan berarti apa yang menjadi kesalahan karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat di siang itu tidak baik. Atau bulan lalu, atau tahun lalu, jadi ada perdamaian. Orang yang kita merasa bahwa dia dipiakan. Bukan atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fan ini di sini dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya ngapalai, tidak akan segampang itu. Hanya kita mengikuti perantara yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau langsung pemerintah berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk pada agenda. Jadi mestinya orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu pikiran. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri, kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkali dengan orang, bahkan amat barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit, jadi tidak jadi secepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan, dengan kulturan adat yang baik, ya tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. Tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santun kita, dan dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, dan ke tanah begitu, yang satu sadar tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang tajam dan itu proses juga akan kembali pada pemerintah dan bisa-bisa juga difonis penjara. Itu kata-kata kami, kita harus pertahankan sehingga jangan lanjut ke penjara. Ya. Walaupun itu bagaimana yang penting jangan penjara, tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa juga. Jadi itu selain tanpa ciri, uang, ciri pinang, itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini Pak, dengan dulu, mungkin uang itu bisa saja. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya adat kita, budaya kita dari peninggalan nenek moyang kita, sehingga kita jangan menangkap kepada nilai uang yang begitu tinggi, karena memang orang zaman sekarang beli uang. Dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, karena bilang apa UUD atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang bilang mata duitan, mata uang. Jadi kita berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah sebagai adat kita tutup dengan selendang satu, kos sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
1: Talawitan Tafani mengejarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan

kearifan adat, kehadiran tempat Siri Pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian. Tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan dan keadilan sebagai fondasi utama. Taluitan Tavani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Taluitan Tavani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Maba, saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi ini. Hari baru, semangat baru dan tanggal tua. Tapi beta berharap Bapak Mama dong baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Walaupun mungkin isi dompet mulai menipis, tapi semangatnya jangan sampai menipis ya. Apalagi untuk kuotanya, jangan sampai menipis. Kalau kuota sudah mulai menipis, langsung merapat ke Mote Mobile Telkomsel, gerobak keliling punyanya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Nah, di Mote, Bapak Mama bisa mendapatkan berbagai kebutuhan Telkomsel, mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan kuota sampai modem Orbit. Nah, buat Bapak Mama yang ada di Kota Kupang yang mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung sah datang ke Mote di depan Grapari Telkomsel, Jalan WJ Lalamentik. Sekali lagi, Mote Mobile Telkomsel, gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi Bapak Mama bersaudara semua. Nah, ada juga paket promo buat Bapak Mama yang ada di area Sumba. Jadi kabar seru buat Bapak Mama dong semua. Nikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Beli paket super seru mulai dari 16GB, harga mulai Rp55.000. Internetan makin seru, aktivitas makin lancar, dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Buat Bapak Mama dong yang mau mendapatkan paket ini, bisa langsung beli melalui My Telkomsel atau di bintang 363 pagar. Atau yang paling gampang, langsung saja datang di outlet Telkomsel terdekat. Ada juga paket internet dengan kuota mulai 8GB, harga mulai Rp45.000 dengan masa aktif 28 hari. Bukan hanya itu, Bapak Mama juga bisa mendapatkan bonus telepon 30 menit ke semua operator. Jadi jangan sampai kelewatan ini promo ya. Paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya. Buat yang ada di Kabupaten Kupang dan juga Kabupaten Rotendao, sekarang ada kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Kupang ya, dan juga yang ada di Kabupaten Rotendao. Kini sinyal Telkomsel hadir semakin dekat dengan masyarakat yang ada di El Tua, Kecamatan Tai Benu, Kabupaten Kupang. Terus itu Enlasi di Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga, Rotendao, Serubeba di Rotendao, dan juga Gondi Meda di Rotendao. Hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah-wilayah ini tentunya untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat. Mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, pelajar, hingga menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Ayo manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel, semakin dekat dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan jangan lupa, kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang ke Mote Mobile Telkomsel di depan Grapari Telkomsel, Jalan WJ Lalamentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia.

Amarasi, Amarasi Selatan, dan Amarasi Barat. Yosef menjelaskan penyaluran bantuan pangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat khususnya di tengah kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Seratus empat koma tiga megahertz Pro 4 RRI Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama Bas, saudara, salam sehat, salam budaya untuk ketong semua di obrolan akamsi pagi ini ya. Ketong akan berbincang, beromong dengan anak-anak muda hebat yang kalau mau dibilang punya kepedulian terkait dengan menyimpan sejarah pembangunan kota Kupang. Dan kegiatan yang sudah mereka lakukan ini adalah kegiatan yang selalu dilakukan setiap tahun ya. Jadi kalau ketong pernah dengar Merekam Kota yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Skolmus ya. Dan kali ini ketong akan beromong tentang Merekam Kota, merekam pembangunan kota Kupang. Sudah bersama-sama di studio ada kakak Caroline Lo. Betul ya, Sony salah sebut ya kakak.
2: Betul, selamat pagi.

Ini dengan anggukan langsung menceritakan pengalamannya ya. Ya, dan apa yang membuat kakak-kakak bertiga ini tertarik untuk gabung di Merekam Kota ini, proyek Merekam Kota ya. Silakan.

0: dan beta pribadi juga punya ketertarikan tentang arsip atau sejarah kota, terus visual-visual kota Kupang dulu ke mana, dan itu yang membuat beta akhirnya mau gabung dan terlibat di Merkam Kota yang tahun.
1: Baik, jadi itu alasannya ya, karena dari awalnya ikut-ikutan ya, jadi tertarik. Hmm. Itu mungkin yang orang bilang semakin sering ketong terlibat dalam satu hal, akhirnya bikin ketong jadi jatuh cinta.
2: Oh iya sih,
3: bisa jadi. Itu ya.
1: Kapan kegiatannya? Untuk katanya ada pameran ya?
2: Iya, ada pameran. Kegiatannya itu akan dilaksanakan di tanggal 3 sampai 18 Oktober 2026 di Demuseum JKK Kota Kupang.
1: Baik, di ini ya, memang tempat bersejarah.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, langsung di situ.
1: Oke, baik. Katong tanya-tanya, ini tahun adakah yang berbeda dari Merekam Kota dari tahun-tahun sebelumnya? Mungkin dari dia punya tema ataupun cerita yang diangkat begitu. Siapa yang mau menjawab silakan.
4: Kalau yang berbeda dari tahun ini, jadi Merekam Kota tahun ini mengangkat temanya berjudul Pinggir Piring. Nah, kalau dari tahun 2020 sampai 2024, Merekam Kota mengarsipkan sejarah dari keluarga-keluarga di Kota Kupang yang memiliki arsip. Artinya mereka yang berasal dari keluarga-keluarga kelas menengah maupun menengah ke atas. Karena siapa sih yang bisa punya kamera tempo dulu untuk bisa mendokumentasikan keseharian mereka. Betul. Mungkin. Tapi tahun ini Merekam Kota kembali berefleksi bahwa selama perjalanan Merekam Kota ternyata kami belum mendengar bagaimana kehidupan dari kelas-kelas menengah ke bawah, masyarakat-masyarakat yang bekerja di sektor informal dan domestik, bagaimana mereka diperlakukan di kota, apa kemungkinan-kemungkinan yang terbuka untuk mereka dari latar belakang gender, ras, dan kelas yang mereka miliki. Misalnya beta orang Rote dari kelas menengah ke bawah, ketika bermigrasi datang Kupang, kemungkinan-kemungkinan apa yang terbuka untuk beta, dan dari pekerjaan-pekerjaan turut membentuk kota, tapi karena berasal dari kelas menengah ke bawah jadi jarang disoroti seperti itu. Jadi kita mau melihat sejarah dari perspektif-perspektif masyarakat-masyarakat dari kelas bawah yang turut membentuk kota, tapi dalam perjalanan mereka jarang untuk disoroti seperti itu.
1: Bisa dibilang bahwa apa yang mereka kerjakan untuk Kota Kupang ini tidak terlalu diperhitungkan kah seperti itu?
4: Iya, betul sekali.
1: Tadi kan katanya tema tahun ini adalah pinggir piring ya.
4: Iya.
1: Apakah ini seperti yang ketong bayangkan, seperti ketong istilahnya ada kiasan seperti bubur panas yang diambil dari piring-piring itu, pinggir-piring begitu, atau beda, perspektifnya beda?
4: Itu
1: ada alasan khusus begitu, Kakak Karolin, silakan.
2: Sebenarnya pinggir-piring ini kalau ketong makan nih Kak, jadi ada makanan di yang ketong makan pasti yang ketong suka akan ada di tengah tuh. Tapi yang ketong sonde suka atau mungkin ke sisa-sisa makanan akan ketong pinggirkan di pinggir itu.
1: Betul.
2: Nah, tapi ternyata ya makanan yang di pinggir-pinggir itu tuh turut membangun juga itu rasa makanan.
1: Baik.
2: Jadi kayak begitu sih sebenarnya dia punya.
1: Okay. Jadi sebenarnya itu adalah pelengkap juga ya.
2: Iya.
1: Istilahnya bahwa ini menggambarkan bahwa orang-orang yang tadi Kakak bilang, bahwa orang-orang kecil itu ya, itu juga pelengkap di Kota Kupang.
2: Iya,
1: kan?
2: Mereka juga turut membangun Kota Kupang.
1: Baik, gitu. Luar biasa ya. Ada menu-menu, sebenarnya lengkap ya menunya, dan bermanfaat untuk ketong juga ya.
2: Iya.
1: Tapi karena ketong sendiri suka, ketong kasih pinggir.
2: Pinggirkan. Padahal itu penting.
1: Padahal itu penting, betul ya. Padahal penting. Nelayan penting ya.
2: Iya.
1: Terus itu juga penjual sayur penting. Ya. Dan kalau tanggapan dari Kakak Dion sendiri terkait dengan ini kegiatan Kakak?
0: Pinggir piring ya?
1: Iya, pinggir piring.
0: Sebelumnya sama kayak yang Kak Eros bilang, cuma ditambah sedikit, pinggir piring tuh dia sebuah

0: Ini kakak kalau ambil dari kan kalau mau dibilang untuk yang masyarakat kelas menengah ke bawah ini sendiri ada dokumentasi terlalu banyak ya.
1: Iya.
0: Nah, cara mengumpulkannya itu seperti apa?
1: Oke, pengalaman selama mengumpulkannya, kebetulan Beta tahun ini terlibat, selain terlibat di tim program publik, Beta juga terlibat sebagai tim foto dokumenter.
0: Iya.
1: Dan di tahun ini juga kan ketong punya fokus itu di tiga wilayah, Kak. Ada Tenau, Oisapa, dan TDM. Dan Beta, untuk Beta sendiri, B, di wilayah Tenau.
0: Iya.
1: Beta pengalamannya mungkin karena di wilayah Tenau juga B mengambil wilayah isu yang cukup sensitif di bagian KD.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang untuk pengumpulan foto, pengumpulan arsip-arsipnya itu memang lumayan sedikit menantang. Karena ada beberapa narasumber yang ketong harus melakukan pendekatan khusus, ada yang ketong sudah pergi bercerita lalu ketong mau pergi lagi ditolak, okay, seperti itu. Dan untuk memang untuk dokumentasi untuk wilayah Beta punya penelitian sendiri itu sulit didapati karena memang dari narasumbernya itu juga tidak punya untuk dokumentasinya begitu. Kalaupun mereka punya, kembali lagi mereka tidak mau untuk memberikan itu, tapi dengan cerita-cerita yang ada Beta kira cukup melengkapi untuk cerita-cerita yang akan kita tampilkan nanti di pameran.
0: Baik. Untuk seperti apa ya cerita-cerita dari lokalisasi itu ya.
1: Iya.
0: Nanti kita akan tampilkan ataupun akan menyaksikan di
1: pameran
0: ya tanggal
1: kota
0: tanggal 3 Oktober.
1: Iya.
0: Ya. Jadi kalau untuk Tenau sendiri hanya di lokasi itu atau mungkin sampai ke pinggiran-pinggiran dermaga, mungkin ke lokasi-lokasi di nelayan atau mungkin masyarakat-masyarakat.
1: Ya. Di Tenau sendiri ada banyak wilayah, termasuknya Kasara. Kasara juga meneliti di Tenau.
0: Iya.
1: Ada beberapa wilayah, Kak.
2: Ya, jadi di Tenau yang tim penelitian dan pengarsipan ambil ada tiga isu, itu tentang lokalisasi, kemudian tentang pedagang asongan di pelabuhan, juga tentang
1: TPA,
2: TPA Alak dan orang-orang Solor.
0: Oh iya.
2: Ya. Kalau tadi pertanyaan tentang bagaimana cara ketong mengumpulkan arsip itu. Jadi tahun ini Merekam Kota juga memakai pendekatan tubuh sebagai arsip. Jadi misalnya tahun 2020 sampai 2024 arsip dalam bentuk fisik, maka ini tahun ketong melakukan pendekatan tubuh juga sebagai arsip. Misalnya dalam bekerja mereka punya bekas luka, nah itu kan sebuah arsip yang bercerita. Lalu arsip-arsip tentang cerita pengalaman kerja mereka dan lain sebagainya itu juga merupakan arsip tutur. Kemudian juga kalau arsip-arsip foto itu dari keluarga-keluarga menengah ikut mendukung. Jadi misalnya ada keluarga menengah yang punya PRT. Nah, kita bercerita dengan PRT-nya, tapi arsip yang dihasilkan dari keluarga-keluarga ini. Jadi mereka mendukung kami juga seperti itu.
0: Jadi sebenarnya kalau bicara soal arsip bukan hanya tentang foto ataupun mungkin manuskrip-manuskrip ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi
2: tubuh
0: kita juga ya,
2: iya,
0: mungkin
2: betul.
0: Ada luka. Oh, ini saya tahun sekian.
2: Iya, betul sekali. Jadi
0: waktu bekerja ya.
2: Iya. Seperti itu, Kak.
0: Jadi ada cerita-cerita seperti itu ya. Kenapa TPA? Ini tertarik ya. Kenapa TPA? Kalau kan kalau nelayan mungkin ini ya kita umum lah ya. Tapi kenapa TPA? Kenapa memilih TPA? Adakah alasan khusus mungkin dari teman-teman? Silahkan Kakak Dion. Ini kayak Kakak Dion kayak ada mau di kelas.
2: Saya, Bu.
0: Silakan.
3: Oke, sebenarnya dari Merekam Kota dia hanya membagi tiga wilayah secara umum toh. Kalau spesifikasi kayak TPA Alam atau lokalisasi tadi itu ketertarikan sendiri dari tim peneliti begitu. Tim peneliti
2: Kaiga
3: dia punya alasan
0: khusus
3: sendiri
0: ya
3: untuk meneliti TPA Alak begitu. Jadi Kak Kiara Kastar.
0: Baik, jadi pada saat jalan penelitian terus tiba-tiba muncul ide dan itu langsung dipraktekkan begitu. Seperti itu kan?
3: Sebenarnya Kaiga punya pengalaman sebelum meneliti ini, dia punya pengalaman atau sesuatu lah.

0: Pokoknya punya alasan yang dasar untuk kenapa dipilih TPA.
1: Makanya tertarik ya, kenapa untuk TPA ya. Mungkin sudah dengar-dengar cerita dari orang-orang tua dulu dan ingin menggali lebih dalam lagi ya. Apakah itu yang menjadi alasan teman-teman untuk memilih tempat-tempat yang mungkin orang anggap insani, mungkin mereka-mereka juga ikut serta dalam pembangunan Kota Kubang ya.
2: Betul.
1: Iya, seperti itu ya, ada alasan khusus. Kalau dari Kakak Sarah sendiri,
3: kalau dari Beta tertarik untuk mengambil isu tentang pedagang asongan di pelabuhan karena kalau lihat pedagang asongan di pelabuhan tuh cukup risih. Kalau kedong tawar-tawar makanan atau apa, tapi di balik itu ada kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang sebenarnya sonde berpihak pidong. Jadi ketika dong ingin berjualan di pelabuhan pada awal-awal pelabuhan ada di Tanau, itu mereka tidak diizinkan untuk berjualan. Tapi karena perjuangan mereka sampai ada yang panjat pagar berduri, kemudian ada yang pakai sampan untuk bisa naik ke atas kapal untuk berjualan. Nah, karena perjuangan-perjuangan mereka ini akhirnya dari pelabuhan itu mengizinkan mereka untuk berjualan dan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka. Jadi dari awal yang tidak diizinkan, tapi karena perjuangan mereka akhirnya kebijakan-kebijakan dibuat dan berpihak kepada mereka, seperti itu.
1: Baik, baik. Orang pelabuhan mana ini yang berbaik hati untuk diizinkan ya?
3: Semua orang berbaik hati.
1: Siapa gerangan dirinya ya? Iya, ya, karena mungkin melihat perjuangan dari pedagang-pedagang di pelabuhan itu ya, akhirnya mengizinkan untuk ya silahkan untuk berdagang tapi dengan tertib.
3: Iya, dengan tertib, tetap menjaga keamanan dan ketertiban di dalam pelabuhan.
1: Baik.
3: Kalau Kero
2: wilayah lokalisasi.
1: Iya, lokalisasi.
2: Lokasi.
1: Oh, lokasi.
2: Iya. Itu lokasi. Di Karik. Kenapa Beta tertarik? Sebenarnya awalnya itu karena terinspirasi sih, Beta membaca Beta punya kawan punya skripsi.
1: Oh ya.
2: Dia menulis tentang komunikasi pelanggan antara PSP dan dia punya pelanggan. Jadi ini juga hal yang baru yang Beta temui waktu Beta meneliti bahwa sekarang sebutan untuk PSK itu sudah diperbarui jadi PSP. Dan kenapa Beta tertarik untuk meneliti ini? Jadi sebenarnya karena subaca dari tulisan dari kawan ini dan berasa kayak semua pekerjaan itu sebenarnya buruk dan termasuk salah satu ini, apalagi dengan stigma-stigma masyarakat terhadap pekerjaan ini yang dimana ditambah dengan penutupan KD yang ternyata berdampak cukup besar untuk kehidupan masyarakat di dalamnya, baik untuk para pekerja maupun masyarakat yang tinggal di sekitaran situ. Dan juga Biju melihat bahwa ya di antara banyaknya pilihan masih ada mereka yang terbatas untuk memilih gitu.
1: Baik. Selanjutnya bisa dilihat di pameran.
2: Yang mau tahu ceritanya datang di pameran.
1: Datang di pameran ya, tanggal 3 Oktober nanti.
2: Iya, betul.
1: Di The Cafe.
2: The Museum
1: Cafe
3: di samping gereja Kota Kupang.
1: Iya, betul. Kalau yang sudah lama di Kota Kupang pasti tahu lah ya.
3: Pasti tahu lah.
1: Apalagi harus tahu sih. Anak-anak muda ya. Pasti su hafal deh pun tempat di mana tanpa lihat Google Maps ya tahu memang
2: langsung
1: menuju ke sana. Tapi ini masing-masing orang satu lokasi atau mungkin ada pun penelitian di sini sudah selesai, Beta lanjut lagi ke tempat yang lain begitu. Atau Kakak Dion? Kakak Dion kayaknya rangkap banyak ya. silakan.
0: Sebenarnya ketong satu orang tuh fokus pada ketong memilih satu tokoh. Satu tokoh yang ketong mau ikuti dan ambil atau tulis di cerita. Tokoh-tokoh yang ketong anggap dia punya kontribusi kayak tadi ada Kak Sarah punya pedagang asongan. Selain ketong pilih karena Teresian dong, ketong menganggap bahwa dong juga ada kontribusi. Tokoh-tokoh yang punya kontribusi tapi yang jarang di
1: expose ya.
0: Jadi lebih jadi lupa di pertanyaan kak.
1: Jadi lupa ya, tapi tadi jawab. Jadi tentang masing-masing satu berarti satu orang fokus ke satu topik itu ya.
2: Iya.
1: Atau satu lokasi ya.
0: Ketong mengikuti dong punya ketong berusaha.
1: Iya.
0: memahami karma dong po kehidupan sehari-hari begitu. Baik. Jadi supaya fokus dan sampai terkesan katong cuma ame dong cerita dan tempel. Jadi katong fokus satu orang ikut satu tokoh yang dia pilih yang menurut dia ada kontribusi, dia cerita menarik, dia pengalaman hidup layak untuk dijadikan arsip gitu.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Jadi itu mewakili ini ya tokoh-tokoh lainnya begitu ya. Ya. Luar biasa ya. Ini dari jam berapa aja sampai jam berapa kalian kalian ini ya ambil data begitu.
2: Sound biasanya itu sih
1: sound
2: fleksibel,
1: fleksibel
2: iya. Mengikuti dari narasumbernya biasanya.
1: Oke, okay, baiklah. Ini kan kalau mau dibilang pedagang asongan, terus yang di lokalisasi, terus itu juga dia di TPA ya.
0: Iya. Beta di beta mengambil cerita seorang buruh angkut di toko bangunan.
1: Oke. Okay. Yang memang juga di dekat pelabuhan situ kok.
0: Beta punya lokasi penelitian di Esapa kan.
1: Di Esapa. Jauh sendiri ya, Anda ya.
2: Terbuang sendiri.
1: Terbuang sendiri ya, anak yang hilang. Ya, tapi menarik ya. Jadi kata Beta sudah bisa membayangkan bahwa ada begitu banyak cerita-cerita

0: punya kontribusi yang kuat dalam ya, pembangunan Kota Kupang.
1: Betul. Jadi cerita tentang pedagang asongan, seperti yang Taibe bilang, kalau belum tahu tentang pedagang asongan, lihatnya di atas kapal pasti risih karena main tawar-tawar barang terus kan. Tapi ketika turun bercerita dengan para-para pedagang asongan, jadi tahu tentang Dompong, perjuangan, kemana sampai bisa berjualan di atas kapal dan di dalam pelabuhan. Lalu Dong jarang disoroti, tapi Dong juga turut membentuk Kupang. Bayangkan kalau misalnya Beta datang dari Sabu dan Sonde punya Sonde kenal orang-orang siapapun di Kupang, pasti datang pertama orang yang bertemui untuk ketanya-tanya tentang wilayah situ pasti kayak pedagang asongan atau buru bongkar muat di atas kapal. Terus Dong juga hadir sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, karena di pelabuhan ada calon-calon penumpang yang naik kan. Kalau misalnya ada yang ada yang lupa bawa makanan, pasti Dong di situ untuk memenuhi kebutuhan. Tapi itu dia kebijakan-kebijakan yang dibuat, Sonde berpihak kepada Dong begitu. Tapi karena perjuangannya, jadi kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat akhirnya berpihak kepada Dong, seperti itu.
0: Baik, yang kita tangkap adalah keberadaan mereka dengan berdagang ataupun dengan usaha-usaha lain yang dilakukan ya, baik itu di TPA ataupun di lokalisasi ataupun buruh bangunan ini. Keberadaan mereka juga ikut serta dalam perputaran ekonomi.
1: Iya, betul, menopang.
0: Ya, betul ya. Jadi walaupun kecil, tapi mereka juga ikut serta dalam perputaran ekonomi yang ada di Kota Kupang begitu ya.
1: Iya.
0: Kesulitannya, sulitkah waktu ini mengejar atau yang waktu di pelabuhan ikut ketika kapal sandar ikut?
1: Iya. Jadi kesulitannya cukup sulit untuk bisa bercerita dengan pedagang asongan, karena mereka hampir 24 jam itu bekerja di pelabuhan. Jadi sempat dapat penolakan juga dari pedagang asongan yang kema ketemu boleh bercerita kok. Aduh Sonde, besok ada waktu, ini ada kapal ada masuk, Sonde bisa bercerita begitu. Kemudian membangun Dompong kepercayaan untuk bisa mau bercerita dengan ketong juga itu termaksud tantangan yang cukup berat. Lalu karena ketong datang ini ingin mencari tahu tentang Dompong, cerita kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana ketong membangun kepercayaan untuk bisa dekat dan mengambil Dompong cerita-cerita Dompong, bagaimana pengalaman-pengalaman Dong bekerja di situ, ruang-ruang yang ada untuk Dong, seperti itu. Mungkin itu kesulitan yang Be dapat selama proses pengarsipan di wilayah pelabuhan Tanau.
0: Ya, karena memang sudah semua orang kan baru pertama ketemu langsung ketong curhat.
1: Iya, betul sekali.
0: Ketong begini, begini, begini. Kan sudah mungkin.
1: Iya, apalagi kan ketong orang baru datang dan langsung mau bercerita nih. Orang sudah langsung terbuka begitu.
2: Cari tahu kehidupan tuh kan pasti.
0: Ini mau apa?
1: Iya, betul.
0: Ini ternyata buah.
2: Kepo.
0: Pasti ketong kalau orang ada orang yang tanya, bilang, "Ih, lu kepo banget, orang mau hidup ah, nasi jual sah."
1: Terus kalau misalnya keton datang keterusan ju, dikira saksi Yehova begitu, dikira mau sebar-sebar apa yang mbak tidak baik.
0: Anda dari sekte mana? Unik ya pengalamannya ya, tapi banyak cerita ya, luar biasa. Panas-panas itu waktu turun masih musim hujan kah? Mulai penelitian itu bulan
1: Maret. Iya.
0: Maret.
1: Hujan badai apapun keton terjang. Iya.
0: Luar biasa ya. Ya, tapi dari mungkin dari pihak pemerintah sendiri juga mendukung kegiatan Skolmus ini.
1: Carol,
0: kita ganti topik. Silakan. Kalau ke Kadion untuk mewawancarai buruh.
3: Kesulitan.
0: Iya, kesulitannya. Atau ikut juga biar ini ya, biar merasa bisa dekat, akhirnya ikut juga untuk membantu pekerjaan mereka.
3: Pernah.
0: Wow. Ya. Luar biasa.
3: Karena ini tahun pertama di Merkam Kota. Betapa proses penelitian merasa satu proses yang punya pengaruh dalam hidup lah. Jadi pertama kali turun di Waisapa sama kayak Kasara juga penolakan sih. Di situasi sama, ketemu orang asing, minta orang bagi hidup cerita, pengalaman hidup pribadi, biasanya dong sentral nyaman. Terus beberapa kali tuh Beta terpaksa harus mengganti narasumber, karena di pertengahan jalan ngerasa juga.

0: kayaknya terlalu banyak hal pribadi yang kita mau tahu. Dan untuk beberapa narasumber yang sekarang dia kerja di toko bangunan, beta terpaksa harus, karena komunikasi setengah mati, dia juga sampai terlalu pegang HP. Jadi gue harus tunggu depan yang punya toko. Dan ketemu proses bakal pertama, beta ikut dia lembur waktu itu jam 10 malam persen saat.
1: Luar biasa ya, ikut lembur ya, untuk mendapat cerita ya. Tapi ada range usia begitu kah? Mungkin usia dari usia berapa sampai berapa untuk menjadi narasumber?
2: Sudah ada
1: sih. Sudah ada. Tapi kalau yang dari kakak sendiri, yang kan menarik ya kalau yang di lokalisasi dan juga di pelabuhan ini ya, kan pasti karena tadi bilang ada penolakan di awal.
2: Iya.
1: Berarti ini ceritanya turun temurun kah? Atau mungkin pengalaman pribadi dari narasumber tersebut?
2: Kalau di pelabuhan Tanau itu pengalaman pribadi dari narasumber. Jadi mereka sudah berjualan yang paling lama itu ada sekitar 34 tahun. Itu sudah berjualan cukup lama di pelabuhan, dari pelabuhan awal dipindahkan dari kota lama ke Tanau itu mereka sudah berjualan. Makanya kenapa mereka punya cerita-cerita tentang perjuangan-perjuangan mereka untuk bisa berjualan di dalam pelabuhan, seperti itu.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Iya, dan menarik ya, menarik sekali ya. Kalau dari kakak Carol, karena tadi dari tadi kan kakak Sarah panggilnya Carol ya. Kalau beta panggilnya Caroline, kayaknya beda sendiri ya. Iya. Silakan.
2: Apa nih kak?
1: Pengalamannya sayang. Ini ada rentang usia mungkin dari ketong ambil darah sumber sonde berdasarkan usia sekian sampai sekian, tapi random lah yang bisa menceritakan.
2: Kalau untuk beta punya wilayah penelitian sendiri, memang yang tersisa saat ini di wilayah lokasi itu adalah yang sudah berumur, cukup berumur, jadi 40-an ke atas, 50-an ke atas, dan memang dari usia yang segitu mereka punya banyak pengalaman yang sudah cukup menceritakan tentang KD begitu sih kak. Jadi itu memang juga cukup lumayan membantu ketong punya pengarsipan
1: research.
2: Iya. Dan kalau untuk pengalamannya sendiri mungkin ya sama kayak Kak Sarah juga, ketong turun. Awal-awal beta cukup takut juga karena
1: stigma.
2: Ya, stigma masyarakat, dan itu wilayah yang cukup baru untuk beta.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi beta harus buat apa nih di sini? Tapi waktu beta pergi dibantu juga, puji Tuhannya dibantu oleh beberapa kenalan untuk bisa sampai di berkenalan dengan beberapa PSP. Dan ya ketemu bercerita bagaimana dong punya kehidupan di KD, terus dampak penutupan KD untuk mereka tuh apa sih sebenarnya. Terus setelah itu ketong sempat juga mengalami penolakan dari setelah padahal ketong sudah sempat pergi untuk bercerita, tapi waktu ketong pergi kedua kayak dia bilang sabar-sabar mau kerja mau berjual do, jangan datang cerita di sini, iya jangan ganggu kayak begitu ya. Tapi itu pengalaman yang cukup seru karena di tahun sebelumnya B bergabung di tim program publik, di tahun ini juga B bergabung di tim program publik, tapi di tim program publik kan kendala yang kita alami paling miskom, pikir nama program, bagaimana jalannya suatu program itu nanti di pameran. Tapi ternyata waktu mencoba untuk ikut juga dalam pengarsipan ini, ada tantangan-tantangan baru yang bertemui dan sangat wow, dia punya tantangan.
1: Menantang
2: sekali dia punya tantangan.
1: Iya, iya. Ini kayaknya eksklusif ya. Kalau yang ini eksklusif ya. Harus dilihat langsung di pameran.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Iya, baik. Tapi waktu jalan itu sendiri masing-masing atau ada tim gitu?
2: Ada
1: untuk
2: yang
1: menjaga keamanan.
2: Iya, betul. Ada yang mau turun sendiri boleh, ada yang mau dengan teman juga boleh. Kalau Carol kan dia foto. Ada juga teman yang menulis. Jadi dia punya teman
3: turunnya berdua.
2: Iya.
1: Baik.
2: Biasanya tim Tanau turun bersama, tim Oisapa turun bersama, TDM turun bersama, seperti itu, Kak.
1: Jadi tiga lokasi ini ya.
2: Iya.
1: Tanau, Oisapa,
2: TDM.
1: TDM angkat tentang
2: TDM, ada teman yang menulis tentang Kampung Keva di TDM, terus juga ada cerita tentang
3: seorang mama-mama yang bekerja sebagai
2: koster
3: di gereja.
1: Koster gereja.
3: Sama ada tukang parkir. Oh, yang okay. Ada yang menulis tentang tukang parkir. Seperti itu.
1: Karena itu cerita orang-orang yang terlupakan ya.
3: Iya. Yeah.
1: Baik. Karena mungkin orang-orang seringkali berpikir bahwa terlalu kecil ya, akhirnya tidak terlihat gitu keberadaan mereka. Padahal kalau tanpa tukang parkir juga ketentu sampai
2: lama. Iya, betul.
1: Ya. Untuk mereka juga sangat membantu untuk ini mengatur kotong punya kendaraan biar iya, tetap dengan rapi ya. Ini Beta juga mau tanya ya terkait dengan tadi kan sudah ketertarikannya, kalau tanggapan dari kakak-kakak dong ya terkait dengan merekam kota ini ya. Istilahnya sih hal positif apa yang bisa diambil? Terlalu susah kah pertanyaannya? kayak ada ujian ya. Kuyang selama melakukan penelitian ya. Kira-kira kan biasanya kota akan merenung ya. Oh, ternyata begini ya. Ternyata kehidupan orang-orang seperti ini gitu. Mulai dari siapa? Kakak Dian dulu. Kalau biasa kan ladies first ya.
2: Iya. Yeah.
1: Ini boy.
0: Kalau pertama, tanggapan di kota sangat batu loncatan sih. Kita dapat banyak hal. Contoh beta su skripsi di merekam kota, menulis. Menurut beta tingkat kesulitan atau berasa tulisan lebih berbobot ketika di merekam kota dibanding skripsi.
1: Karena diatur atau didampingi begitu?
0: Di mentor.
1: Ya. Ada mentornya juga. Ya. Ya. Baik.
0: Terus kalau selama proses penelitian, sebelum katong penelitian sebenarnya katong sudah di mentoring juga di ada kelas begitu tentang termana katong bercerita tentang orang-orang di sektor informal dan domestik, tapi sampai terkesan katong mengasihani dong atau cuma mengambil untuk cerita kesedihan. Dan itu materi itu setelah itu penelitian ternyata betul, sonde semua orang yang bekerja di contoh beta punya pembangunan selama bercerita juga dong sonde terlalu yang menceritakan dong kisah kehidupan yang kisah-kisah sedih lah. Jadi lebih banyak beta dan beta punya narasumber itu bercerita tentang perjuangan dia hidup di Kupang tuh karmana
1: serang buruk. Karena terkadang perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat kecil seringkali dikasihani oleh orang-orang.
2: Iya.
1: Silakan Kak Carol. Pesan yang bisa dipetik.
2: Yang dipetik, oke. Untuk kegiatan ini sendiri, sama juga Kak Dion ini di merekam kota beta belajar banyak hal. Iya. Apalagi sudah bergabung dari 2024. Dan di tahun ini beta lebih belajar lagi banyak hal karena selain mengurus nanti apa saja yang akan ada di dalam program-program kota, tapi Beju terlibat langsung dalam proses pengarsipan. Dan di itu proses pengarsipan Be temui banyak cerita yang ya orang-orang masih bisa menjudge itu sebagai suatu pilihan yang buruk, tapi ternyata tidak selamanya itu menjadi suatu pilihan yang buruk. Dan ketong memang ya harus mengalami itu sendiri mungkin untuk bisa tahu kenapa sampai ke tengah ada gitu pilihan seperti itu.
1: Kalau Kak Sarah,
3: kalau yang bisa diambil ya Kak, kalau Be bergabung di merekam kota, Be merasa sangat bangga menjadi anak muda yang peduli sejarah tapi melihat sejarah dari kehidupan sosial masyarakat kota. Lalu kalau bukan ketong anak muda yang mendengar, mengarsipkan dan membagi, mau siapa lagi? Jadi itu sesuatu yang sangat berarti untuk beta bisa mendapatkan cerita-cerita dari masyarakat-masyarakat kota Kupang tentang bagaimana kota dibentuk dan terbentuk, lalu membagi cerita-cerita itu kepada masyarakat luas tentang bagaimana Kupang terbentuk. Itu sangat sangat ya berarti. Lalu apa le yang apa bisa lagi dikutip, mungkin semua orang bisa mendengar cerita-cerita dari masyarakat kota tentang Kupang. Jadi B sebagai salah satu tim penelitian dan pengarsipan, B merasa sangat bangga untuk bisa bergabung di Merekam Kota dan belajar tentang sejarah kota.
1: Iya. Kalau kesimpulan yang bisa diambil ya terkait dengan kegiatan ini atau mungkin kegiatan masyarakat di kelas menengah ke bawah begitu ya. Mungkin pasti setiap kali turun penelitian sudah bisa berpikir ya, Bo. Oh, ternyata mereka punya kontribusi begitu. Ya. Silakan siapa dulu?
2: Kadion.
1: Iya. Dari laki-laki dulu ya. Nanti sampai sini. Sebagai closing statement juga ya, silakan.
0: Sebenarnya sama kayak yang kakak bilang, katong sudah tahu itu dari awal, jadi bagian akhir setelah di hari-hari terakhir penelitian baru katong bisa tahu setelah ikuti dompo proses kehidupan bahwa dong tuh punya sumbangsi terhadap kota yang besar, kota Kupang, sumbangsi yang besar terhadap kota Kupang.
1: Tapi memang ini ya, maunya kayak memang itu sudah terjawab ya, bahwa orang-orang yang bekerja mungkin kita anggap bahwa mereka pekerjaan mereka adalah hal yang tidak terlalu penting ataupun kecil, mereka juga ikut memberikan ini ya pengaruh yang cukup besar.
0: Kasus narasumber saya bayangkan kalau barang-barang bangunan di yang di kota Kupang atau yang terdistribusi di kota Kupang tuh tanpa buruh angkut,
1: karena angkut sendiri ya,
0: angkut sendiri
1: capek juga. Bisa dibayangkan ya, kita mama-mama angkut sendiri bisa sih sebenarnya ya, tapi kan kalau misalnya ada yang membantu kan lebih meringankan.
3: Betul.
1: Jangan segala sesuatu dikerjakan sendiri, berat. Silakan Kak Carol.
2: Kalau dari Beta mungkin kesimpulannya yang Beta temui adalah masing-masing orang mengalami Kupang dengan dia punya proses sendiri. Dan ada yang mungkin ketong lihat kehidupannya menyenangkan, tapi ternyata ada cerita di balik itu yang mereka alami yang cukup berat ketika didengarkan. Tapi ya semoga nanti di pameran ketong bisa menceritakan itu dengan baik untuk dipahami oleh masyarakat.
1: Okay. Jangan ini dulu ya, buru-buru untuk memberikan stigma nih, label yang tidak bagus ya
2: kepada mereka.
1: Baik. Saya jadi penasaran ceritanya.
2: Nanti datang di pameran.
1: Tanggal 3 lagi ya. Silakan Kak Sarah.
3: Kalau kesimpulan dari Beta, sejarah tidak hanya milik pemenang, tapi semua orang di kota itu mereka turut membentuk sejarah kota dan bagaimana kota terbentuk seperti itu, Kak.
1: Baik. Ini dari perspektifnya anak-anak muda yang turun langsung ya ke lapangan, bertemu langsung dengan narasumber-narasumber yang, tapi kalau menurut kakak-kakak, mereka ini adalah orang-orang hebat kah dengan walaupun dengan pekerjaan yang kecil begitu?
3: Orang hebat sih, semua orang hebat kan.
1: Yes, betul.
3: Mereka hebat karena meskipun jarang disoroti, tapi meski jarang terlihat dan jarang disoroti, tapi punya cerita-cerita perjuangan yang luar biasa di balik itu semua.
1: Tapi kalau misalnya ya, kalau Kak Sarah melihat ya, ada maksudnya dengan pekerjaan yang kecil, perjuangan mereka ini sulitkah atau
3: sulit sih Kak untuk bisa bertahan di kehidupan yang ya bayangkan pedagang asongan harus bekerja mengikuti jadwal kapal lalu tidak punya kebebasan untuk bisa berjualan di dalam pelabuhan, jadi akhirnya membuat mereka berpikir bagaimana cara untuk bisa masuk ke area pelabuhan dan berjualan melewati pagar-pagar besi, harus memanjat pagar besi. Ya seperti itulah Kak.
1: Baik, luar biasa ya. Ya, dan yang pasti bahwa setiap orang dikatakan bahwa punya ini ya, punya cerita.
3: Iya.
1: Mereka punya cerita untuk ikut serta dalam membangun kota Kupang gitu ya. Baik, terima kasih kakak-kakak sudah hadir di Pro4 RRI Kupang di obrolan Akamsi. Kita tidak sabar ya melihat dan juga mendengarkan cerita dari narasumber-narasumber yang sudah diwawancarai ya. Kira-kira seperti apa kisah mereka. Dan buat bapak mama, bapak saudara mungkin diundang langsung ya, teman-teman Skolmus mengundang langsung, mungkin di mana, di kapan, jam berapa?
2: Oke, baik. Jadi bapak mama bapak saudara semua yang ada di Kota Kupang, jangan lupa untuk datang di pameran merekam kota tanggal 3 sampai 18 Oktober 2026 di Demuseum JKK. Terbuka untuk umum dan juga gratis dari jam 4 sampai jam 10 malam. Akan ada program-program menarik yang dilakukan selama pameran berlangsung. Jadi jangan lewatkan itu semua.
1: Asik. Kira-kira untuk menggambarkan kegiatan merekam kota ini ya. Kalimat yang pas. Kenapa orang-orang harus datang ke merekam kota? Ayo,
4: silakan.
3: Kadian mewakili semua sih.
1: Iya. Kenapa orang-orang harus datang ke merekam kota, Kakak?
0: Kenapa teman-teman harus datang di merekam kota? Karena merekam kota menyiapkan satu isu melalui pameran untuk diperdebatkan atau didiskusikan secara bersama-sama lah.
1: Baik. Jadi bukan hanya, jadi nanti bukan hanya sekedar melihat hasil wawancara, tetapi juga kita ikut terlibat dalam
2: program-program yang disediakan. Okay. Itu kita akan ada program bincang-bincang, mm-hmm. Itu akan ada bincang isu, bincang bersama narasumbernya langsung.
1: Oh, diundang langsung.
2: Iya. Lalu juga ada program-program lainnya yang menarik untuk mengisi selama pameran itu. Jadi harus wajib datang ke pameran.
1: Baik. Tanggal 3 Oktober 2026 ya, di Museum
2: JKK.
1: Di bawah sini, Sa. Dekat Sa dari Tompelo 8 ya. Terima kasih sekali lagi.
3: Terima kasih banyak, Kakak.
1: Sukses ya, yeah. Sampai ketemu nanti di tanggal 3 Oktober.
2: Ditunggu kehadirannya.
1: Siap. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian ketemunya bincang-bincang ya dengan ketiga anak muda hebat ya. Dan mereka sudah terjun langsung, sudah tanya-tanya langsung kepada narasumber-narasumber masyarakat-masyarakat yang berjuang ya. Kalau bilang berjuang dari akar rumput, dan setiap cerita mereka ini pasti akan mengajarkan kita tentang perjuangan kehidupan. Penasaran seperti apa? Tadi sudah diundang langsung oleh teman-teman dari Skolmus. Nanti bisa datang di Museum JKK tanggal 3 Oktober 2026 dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Beta Christine, selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

04 Suara Budaya Nusantara. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyimpan banyak destinasi wisata yang masih tersembunyi. Salah satunya Wainape. Dalam bahasa Lamaholot, Flores Timur, Wai berarti air atau sungai dan Nape adalah nama tempat. Wainape berada di desa Nawokote, kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Di sekitarnya terdapat beberapa sumber mata air yang sonde pernah kering. Ini air kemudian mengalir di antara bebatuan alami yang tersusun rapi bagaikan anak tangga. Hal ini yang membuat Wainape terlihat begitu menawan. Para pengunjung yang datang pasti akan betah, meski berada di pedalaman, pemerintah desa, warga, dan gereja setempat mulai menatanya untuk dijadikan tempat wisata. Beralih ke informasi berikut, di desa Biteva, kecamatan Miomavo, Kabupaten Timor Tengah Utara, menetapkan aturan adat yang sangat tegas buat masyarakat yang melakukan atau terlibat dalam kasus pembakaran hutan. Hal tersebut disampaikan Wilson Naihati, kepala desa. Sanksi adat ini diberlakukan supaya kasih efek jera kepada para pelaku yang sonde bertanggung jawab. Itu aturan sudah diberlakukan sejak dahulu. Aturan adat diputuskan melalui kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan tokoh adat. Di desa Biteva terdapat sebanyak 10 suku yang telah menyetujui seluruh isi norma hukum adat. Setiap pelaku pelanggaran diwajibkan membayar denda berupa 1 ekor babi serta bahan pangan. Sanksi adat ini berlaku mutlak bagi seluruh warga maupun para pengguna jalan yang melakukan pembakaran hutan atau lahan secara ilegal. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Makan meting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jagung Titi. Jagung Titi adalah salah satu camilan khas yang paling difavoritkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Flores, Solor, Adonara, Alor, dan Lembata. Dari namanya, sudah bisa dipastikan jika camilan ini terbuat dari jagung, sedangkan kata titi berarti dipipihkan atau ditumbuk yang menunjukkan bagaimana camilan ini dibuat. Jagung yang digunakan untuk membuat camilan ini bukan jagung yang biasa ditemui di pasaran, akan tetapi jagung pulut putih yang bertekstur lengket seperti ketan, dan jenis ini merupakan varian jagung lokal yang tersedia di NTT. Proses pembuatan jagung titi biasanya berlangsung di dalam pondok atau rumah khusus. Namun, ada juga yang dilakukan di atas tungku yang dipakai untuk keperluan memasak makanan sehari-hari di rumah atau di pondok kebun. Cara membuat jagung titi masih berlangsung secara manual. Ada 4 tahap utama dalam pembuatan jagung titi. Pertama, proses pemisahan biji jagung dari tongkolnya atau dalam istilah lokalnya dipipil. Setelah dipipil, jagung kemudian disangrai setengah matang yang ditandai dengan suara letupan pada biji jagung. Jagung disangrai menggunakan periuk atau wajan khusus yang terbuat dari tanah. Hal ini dimaksudkan agar proses pemindahan panas berjalan lambat sehingga proses sangrai merata ke seluruh pipilan jagung. Proses selanjutnya adalah penumbukan. Tahap ini benar-benar menentukan tingkat kesuksesan pembuatan jagung titi. Oleh karena itu, perlu keahlian dalam memipihkan pipilan jagung. Bahkan beberapa orang percaya bahwa diperlukan lebih dari sekedar tenaga untuk menghasilkan jagung titi yang enak. Pemipihan jagung menggunakan 2 batu. Satu batu berbentuk pipih berukuran besar yang digunakan sebagai alas, dan satu batu yang ukurannya lebih kecil sebagai penumbuk. Di depan batu landasan ada wadah anyaman dari daun siwalan yang siap menampung hasil titian tadi. Setelah proses ini selesai, jagung titi menjadi makanan setengah jadi. Biasanya penduduk menggorengnya atau memanggangnya dalam oven dengan terlebih dahulu mengoleskan margarin atau minyak agar lebih gurih. Jagung titi biasanya dijadikan sebagai teman minum kopi atau bekal untuk perjalanan jauh, ada juga yang memakannya dengan lauk dan sayur atau pengganti nasi. Salah satu keistimewaan jagung titi adalah bisa bertahan lama asalkan ditempatkan pada wadah yang kering.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welapa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welapa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur memberikan bantuan kepada 342 mahasiswa asal Flores yang terdampak bencana gempa. Aksi kemanusiaan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah kota kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan untuk dapat memenuhi kebutuhan harian. Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan pemerintah peduli dan memikirkan nasib dari mahasiswa yang keluarganya terkena dampak bencana. Hal itu disampaikan melalui pemutaran pesan video saat penyerahan bantuan di Aula Rumah Jabatan Jumat 25 September 2026. Beralih ke informasi berikut. Kawasan Mawatu dikembangkan sebagai pusat kota baru di Labuan Bajo di tengah pertumbuhan pariwisata dan konektivitas kawasan. Pengembangan di Pantai Batu Cermin tersebut mengusung konsep kawasan terpadu yang menghubungkan pariwisata, gaya hidup, budaya, alam, dan komunitas. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah penumpang angkutan udara pada Maret 2026 mencapai 223.302 orang. Angka tersebut meningkat 33,40% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Bandara Komodo Labuan Bajo berkontribusi 23,93% terhadap total pergerakan penumpang udara di Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basodara. Sebelum Beta pamit, ada informasi penting buat Bapak Mama Basodara dong semua ya. Pendengar Pro 4 RRI Kupang di mana saja berada. Siapa di sini yang tiap hari buka TikTok, Facebook, Instagram, atau Threads? Nah, buat kalian yang suka cari kuliner enak, tempat wisata keren, cerita-cerita inspiratif, dan info seru seputar Nusa Tenggara Timur, langsung saja follow akun media sosial NTTgram. Nah, NTTgram ini merupakan media sosial di NTT yang setiap harinya itu membagikan rekomendasi kuliner, tempat nongkrong, wisata budaya, berita lokal, sampai kisah inspiratif orang-orang Nusa Tenggara Timur. Semuanya dikemas singkat, informatif, dan pastinya seru. Mau tahu Salome paling enak di Kupang, spot sunset terbaik, atau event apa yang lagi ramai minggu ini? Semuanya ada di NTTgram. Cari saja NTTgram, ditulis NTTGRAM di TikTok, Instagram, Facebook, dan juga di Threads. NTTgram percaya setiap hal kecil itu penting. Every gram in NTT matters. Ya, dan dengan berakhirnya informasi tentang NTTgram, maka berakhir sudah ya kebersamaan kita di siang ini. Beta Christine, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Halo, selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketong jumpa lagi di rangkaian Sasando Siang kali ini. Setelah Kak Christine ada Beto yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas nanti di pukul 17.30 menit ya, atau di setengah 6 sore nanti. Tetap bersama Beta karena rangkaian informasi dan juga lagu-lagu asik akan terus menyemangati ketong punya hari Senin, hari ini 28 September 2026. Dan sejam ke depan Beta akan hadirkan siaran ulang UMKM kali ini bersama dengan Rice Bowl, praktis, enak dan murah.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Selamat datang di Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama Bahas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya di hari ini? Kembali lagi ya, Beta Feli hadir menemani Bapak Mama Bahas Saudara dalam rangkaian Sasando Siang dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti ya. Bapak Mama Bahas Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan menemani aktivitas siang hingga sore Bapak Mama Bahas Saudara. Dan spesial di Ketempung Obrolan Pasar UMKM edisi kali ini ya, sespesial itu Bapak Mama Bapak Saudara, kita kedatangan dua ya, ada dua nih narasumber ya, orang-orang muda luar biasa dan kreatif yang sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini yang akan bercerita dengan ketong seperti apa membangun usahanya ya di bidang kuliner. Ada Kakak Nia dan juga Kakak Fahir ya, pemilik UMKM dari Pop Bowl Kue. Ketong sapa dulu, selamat siang kakak berdua, apa kabar?
3: Selamat siang kakak. Siang kakak, baik.
2: Kabar baik ya, luar biasa ya. Senang sekali hari ini bisa berjumpa langsung dengan kakak berdua ini ya. Di balik dong punya postingan yang sangat kreatif ya di sosmed Pop Bowl Kue. Ternyata ada dua anak muda luar biasa di baliknya. Kita ke siapa dulu ya, penasaran nih. Kayaknya ke Kak Fahir nih. Kak Fahir, ini Pop Bowl ya, Pop Bowl Kue ya. Ini sejenis apa ini kak?
3: Dia sejenis rice bowl dengan berbagai varian saus gitu kak.
2: Oh rice terus, bowl. Ya.
3: Terus sekarang kita mulai ada tambahan ini, beberapa menu baru gitu.
2: Oh, oke. Okay. Tahan dulu ke menu barunya ya, sebentar okay. Baru ketemu. Siap. menuju ke sana ya. Jadi ini apa ya, jenisnya rice bowl gitu ya, dengan berbagai macam topping gitu ya, ya dengan topping sausnya, variannya juga ya. Penasaran nih Kak Fahir dan Kak Nia nih, awal mulanya nih, bisa ceritakan awal mula berdirinya Pop Bowl Kue ini, silahkan.
3: Oke, kalau awalnya itu kita trial and errornya itu di bulan akhir-akhir tahun 2024, November dan Desember.
2: Terus kita mulai, baru beberapa bulan ini ya, ya.
3: Terus kita mulai fix jualannya itu di awal tahun 2025 ini.
2: Oke, okay, ya. Jadi apa ya, kerasa kerusuknya tuh udah dari November ya, akhir, November 2024 akhir ya, gitu ya. Apa yang bikin kakak berdua terpikir kayaknya bikin satu usaha deh, tapi di bidang kuliner gitu. Apakah berangkat dari kakak berdua ini suka jajan? Atau seperti apa tuh? Itu pembicaraannya bagaimana tuh waktu itu sampai fix, oke, gas nih kayaknya 2025.
4: Oke, itu awal mulanya memang kan seperti yang kakak bilang, ketong memang sangat suka jajan, sangat suka banget untuk jajan. Kebetulan sempat kepikiran kalau mau jual di CFD duluan, kayak makan yang satset enak murah. Jadi kepikiran coba mau buat rice bowl. Kayak pertama kepikiran pengen jual ayam, tapi kayak kalau ayam ini kan agak ribet kalau ada tulangnya. Jadi pengen ayam tanpa tulang, akhirnya pakai chicken pop. Nah, abis itu sayurannya apa nih biar ada seratnya. Abis itu pernah pertama kita pakai selada sama timun, tapi kayak kurang menarik. Akhirnya kita ganti pakai mix vegetable, wortel, jagung sama
3: buncis.
4: Selanjutnya kita tambah telur juga. Akhirnya itu awal-awal tuh sempat cekcok juga, bingung isinya mau apa.
2: Karena selera masing-masing juga ya.
4: Coba rasa lebih enak yang ini atau ini, apalagi varian saus kan agak lumayan banyak. Itu beneran dicoba satu-satu, coba rasanya enak baru kita jualan.
2: Itu yang coba, yang jadi tester, yang jadi apa ya, pereksekusi itu siapa itu?
4: Keluarga dekat sama kadang minta kawan coba sih kak.
2: Oke, jadi ada tanggapan yang positif ya, yang akhirnya mendorong kakak berdua begitu. Dan tanggapan ke mana? Kayak... Sudah tahu masak kok.
4: Aduh, mana kakak ketahuan. Iya. Kan kalau mau bilang Ju, beta nih jarang di dapur. Kayak belakang ini sering ke dapur. Keluarga juga kaget lah, tumben mau masuk dapur. Jadi kayak resep semua tuh kita cari di medsos, di Google, kita coba-coba-coba, akhirnya kasih coba keluarga. Yang paling susah tuh di mama ya. Kalau mama nih kan betul-betul
2: kita
4: mau
2: rasanya
4: enak,
2: kan,
4: ini kurang, ini kurang, ini kurang. Coba lagi, coba lagi. Akhirnya kalau mama tuh setuju, kita langsung fix jualan.
2: Oke, jadi itu semua atas apa ya, ACC dari kerabat, dari ya, mama betul. Juga ya. Yang namanya kan ini selera orang berbeda-beda ya. Jadi pasti ambil tengah-tengahnya juga ya. Wah, luar biasa menarik ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Kadang ide bisnis itu juga justru muncul dari momen-momen yang sonde terduga ya. Dan jadi memang benar-benar lagi apa ya, pagi-pagi tuh cuma jalan-jalan di CFD gitu, jadi kepikiran gitu ya.
4: Bener. Kan suka jalan-jalan di CFD untuk cari jajan, kayak pengen makan nasi tapi biasa agak ribet kan.
2: Iya, bener.
4: Jadi ya kepikiran buat rice bowl, tinggal sendok makan sudah.
2: Yang ringan-ringan tapi tetap kenyang ya. Praktis, lebih ke praktisnya ya. Kenapa pilih rice bowl sebagai produk utama? Karena kan banyak tuh kan bisa cari inspirasi di CFD, tapi kenapa harus rice bowl gitu?
3: Kenapa harus rice bowl itu karena menurut saya rice bowl tuh makanan yang bisa masuk di semua kalangan. Jadi anak-anak bisa, remaja bisa, orang dewasa bisa. Terus dia kayak fleksibel. Jadi kalau rice bowl tuh ketum bisa tambahkan ganti-ganti toppingnya tuh gampang. Misalnya ketum punya mix vegetable, bisa ganti sayuran apa, timun atau selada kan bisa. Terus kalau tepung telur bisa diganti orek tempe atau kentang goreng juga bisa. Ya, jadi menurut saya kayak rice bowl tuh kayak masuk di semua kalangan, terus dia fleksibel mau taruh menu apa gitu.
2: Betul, betul ya. Dan sekarang juga kayaknya rice bowl ini memang jadi apa ya, favorit banyak orang juga ya, karena praktis ya. Apalagi mengenyangkan juga ya. Jadi bapak-bapak saudara penasaran juga ya, kenapa pop rice, apa namanya, pop bowl, pop bowl kok ini akhirnya mantap untuk dikonsep begitu ya. Dan kakak Bro emang kayaknya suka makan juga nih kayaknya. Jajan juga ya. Nah kak, apa nih ciri khas dari pop bowl kue ini yang membedakan dari produk sejenis di pasaran?
3: Oke, kalau yang bikin beda rice bowl kami dengan yang lain tuh mungkin varian sausnya tuh banyak kak, sekitar 5 atau 6 gitu.
2: Waduh. Terus, kayak rasa ya, berarti ya.
3: Jadi ya soalnya gampang bosan toh. Misalnya kalau hari ini makan sambal mata, besok bisa ganti yang lain, yang lain.
2: Oke, jadi ada berapa jenis varian tuh sambalnya? Sausnya.
4: Ada sambal mata, sambal geprek, ada hot lava, lada hitam, sama teriyaki 5.
2: Ada 5 sampai 5. Jadi bebas pilih ya. Ada yang pernah minta mix Kak Sonde?
4: Belum sih Kak.
3: Belum
2: ya. Sejauh ini masih masing-masing varian ya. Luar biasa. Nah, tanggapan dari tadi kan dari keluarga dulu ya, karena kan mau ini mau launching nih. Jadi harus percaya diri dulu nih. Nah, tanggapan dari pembeli atau konsumen yang waktu itu pertama kali coba nyoba tuh gimana tuh waktu itu?
5: Awalnya tuh kan kayak kalau mau untuk jaga stand nih bisa dibilang beta sendiri. Kadang dia bantu. Soalnya dia juga ada usaha sendiri. Jadi kalau pas berjaga tuh pertama takut banget kalau orang makan di bepung belakang. Kan di CFD kakak izin be boleh makan di belakang. Silahkan, silahkan nih keringat dingin. Tapi senangnya
2: kayak penasaran ya dukunya apa ya respon reaksi gitu.
5: Pernah beta tanya, kak menurut kakak ke mana ya? Soalnya ini juga mau dibilang usaha pertama, baru pertama jualan.
2: Pendatang baru.
5: Betul.
2: Juga.
5: Kebetulan yang Be masih ingat itu yang belanja tuh kakaknya kayak dia habis lari gitu kan. Lihat habis itu dia singgah beli. Itu masih subuh. Masih agak gelap jam 5 begitu kok. Kan standby di CFD. Jadi kayak dia singgah makan, dia pilih varian yang sambal kalau sansalah. Dia bilang, "Enak kan?" Maksudnya kayak mengenyangkan, tapi sambalnya terlalu pedis untuk dia.
2: Tapi dia juga selera ya. Iya, ada yang kan, pas, ada yang
5: kan kalau pagi-pagi juga kaget sih ada yang masih subuh pilihnya sambal geprek ini. Subuh ini. Jadi dia bilang kepedesan. Tapi dia bilang kalau untuk rasa sih enak ya kak. Masih masuk di depung lidah. Jadi kadang Beju tanya-tanya anak kecil kayak begitu. Dom biasa belian teriyaki. Dom suka tapi kayak kadang tuh untuk dong nasinya kebanyakan.
2: Padahal kalau untuk orang porsi dewasa ketong. Porsi ketong kan itu sukanya.
5: Iya betul, sukanya pas. Itu sih kak.
2: Oke, baik. Itu testimoni pertama yang didapat ya langsung di depan mata kepala sendiri ya. Bukan testimoni di, kalau di sosmed ada kosong itu yang suka komen-komen, aduh kalo enak nih, belum ya?
5: Kalau sosmed sih DM pegang.
2: Oh gitu ya, luar biasa. Tapi ada feedback yang bagus ya.
3: Ini kalau sosmed ya, tuh kalau misalnya komen langsung di postingan atau di
2: story gitu.
3: Begitu biasa langsung reply di DM-nya kita.
2: Oh gitu.
3: Jadi mereka suka yang ini, terus nanti dong bilang nanti kapan-kapan ya kalau ada arisan atau acara atau rapat mau order.
2: Boleh kan, langsung aja WA langsung ya aja. Nah ini penting sekali ya bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona, karena keunikan produk itu yang tentunya bikin pelanggan datang lagi dan lagi ya.
5: Betul.
2: Kak ya. Nah itu tadi kan ada yang komentar soal rasa juga nih. Siapa tuh yang tanggung jawab rasa tuh, yang atur bumbu sampai sekarang nih, masih Kak Fahir atau masih Kania nih?
5: Kalau biasanya masalah perbumbuan itu Kak Fahir ya yang lebih paham tuh. Tapi kalau masalah kayak mix and match bahan-bahan dan sebagainya macam tuh biar tanggung jawab. Kalau rasa sih dia.
2: Oke, okay. Kayaknya Kak Fahir ini cita rasanya tinggi ya. Jadi harus melalui ACC dari Kak Fahir semua ya baru boleh di launching ya, luar biasa. Nah, Kak Nia dan Kak Fahir nih, bagaimana nih menjaga kualitas rasanya nih? Pasti Kak Fahir yang paling paham nih. Ya, menjaga kualitas rasa di setiap porsi rice bowl ini.
3: Kalau untuk kualitas rasa tuh Kak, sebenarnya tiap minggu atau tiap hari itu sonde beda-beda. Soalnya ketong langsung turun sendiri, kita yang kasih bumbu sendiri, masak sendiri, kita berdua juga. Saya yang kasih bumbu. Jadi ya kalau untuk berubah rasa enggak lah. Ya, jadi rasanya ya tetap seperti
2: konsisten.
3: Itu.
2: Oke.
3: Cuma ya kalau ada masukan ya bisa kita pertimbangkan supaya kita kasih yang lebih pas lagi.
2: Sejauh ini masih kakak berdua saja atau sudah ada tambahan lagi yang terlibat?
5: Masih berdua, tapi kadang kalau keteteran keluarga bantu sih.
2: Ya. Keteteran itu karena kebanyakan yang order gitu ya?
3: Iya, terus.
5: Sama kadang kayak kalau ada event gitu kan kita bawa banyak kan. Jadi kayak agak capek juga kalau masak
2: kalau
5: nasi,
2: cuma berdua
5: goreng,
2: lagi.
5: Jadi biasa keluarga bantu.
2: Oke, sehari bisa produksi. Ini open order atau ready tiap hari nih, Kak?
5: Open order sih, Kak.
2: Oke, paling banyak berapa banyak porsi tuh kalau di satu kali ready tuh?
3: Dia biasa kalau yang kita subuh dua kali, Kak. Dia terima orderan yang kayak arisan sama acara gitu. Itu masih pesannya sekitar 30-an.
2: Banyak juga tuh, Kak. Bukan cuma tuh, Kak. Itu banyak tuh 30-an tuh. Oh, sampai ada yang arisan pesan rice bowl ya?
3: Iya, dia lebih ke arisan keluarga. Jadi keluarga sudah tahu, mereka pesan di kita.
2: Kayaknya kalau untuk arisan kue-kue biasa ya, harus yang langsung kenyang ya ini ya. Jadi langsung aja ke rice bowl biar ini lebih praktis lagi ya. Dia punya secara penyajian juga praktis ya, Kak ya. Oke. Nah, Kak, varian unggulan sejauh ini tadi ada 5 ini ya. varian saus ya. Mm-hmm. Nah, yang paling best seller yang mana tuh dan kenapa?
5: Sambal mata sih kak. Mm-hmm. Kalau selama MB jaga nih sambal mata. Mm-hmm. Kalau mau tanya kenapa sih, mungkin menurut B sih masih belum terlalu banyak sambal mata yang betul-betul enak sama fresh ya kak. Mm-hmm. Kalau di Kupang. Mm-hmm. Memang B jus pecinta sambal mata. Mm-hmm. Fahir juga. Mm-hmm. Pertama nih awal jualan tuh ketosan dikasih masuk sambal mata cuma sambal geprek. Karena di Kupang nih banyak peminat sambal geprek.
2: Ayam geprek.
5: Hanya Fahir yang usul kayak coba sama sambal mata. Awal-awal tuh kayak mohon maaf B memang agak malas soalnya kan agak ribet toh.
2: Iya.
3: Paling ribet dia sih.
2: Sambal mata.
5: Alhamdulillah yang paling laris malah yang itu.
2: Oh gitu ya. Jadi memang banyak yang memburu si varian sambal mata ini ya. Oke. Okay. Penasaran ya bapak-bapak saudara boleh di DM lah setelah ini ya. Mau coba ya sambal mata. Kalau lagi hadir gini berarti close order atau gimana tuh?
5: Ini kebetulan ada mau lanjut ada event di Taman
3: Nostalgia, konser.
5: Oh, ada konser diundang untuk isi
2: UMKM. Berarti sudah terlibat di event-event UMKM ya. Wah, ini bisa bisa semakin diminati banyak orang juga ya. Karena kan kalau orang event-event begitu cari yang langsung kenyang ya.
3: Iya, mau ribet.
2: Sudah mau yang ribet-ribet. Nah, awalnya itu hanya apa ya? Varian apa aja tuh Kak sampai akhirnya tercetus mau tambah-tambah varian. Yang paling pertama tuh varian apa sih?
5: Sambal geprek.
3: Sambal paling geprek terus ya. Terus ada hot lava sama teriyaki.
2: Itu hot lava itu berarti yang paling pedas ya?
5: Pedas, iya.
2: Oke, ini pakai apa ya? Dia pun tingkat kepedasan ada kok Sanda atau semua sama?
3: Memang dia agak pedas daripada yang lain.
2: Oke, jadi tergantung selera mau pilih varian yang mana gitu ya. Jadi masing-masing varian ini Sanda ada di pun tingkat kepedasan.
3: Okay. Terus kalau mau yang cari aman ya teriyaki. Itu Sanda pedis.
2: Oke, baik. Nah, adakah kendala-kendala kan dalam memproduksi?
5: Ada.
2: Kayaknya bertikai ini di dapur. Itu kendalanya ya. Atau seperti apa tuh kendala-kendala yang sejauh ini
5: kalau
2: dihadapi?
5: Kendala nih memang betul kalau kerja berdua itu sering bertengkar sih Kak. Kadang kayak mungkin salah satu capek. Kan dia punya bisnis kebetulan Beji masih kuliah.
2: Iya.
5: Jadi kayak abis pulang kuliah harus lanjut lah. Jadi kayak kadang kecapean malah karena ini jadi berkelahi lah. Tunggu dong be capek.
2: Oh gitu ya. Apalagi kalau Sonde mood, belum mood.
3: Iya,
2: bukan
3: Sonde
2: mood, belum mood gitu ya.
5: Betul Kak.
2: Oke, jadi kendalanya hanya itu ya atau ada kendala lain nih Kak? Lebih dalam memproduksi mungkin? Kayaknya lebih ke dia punya
5: Cari bahan, betul. Kadang untuk cari bahan nih kadang agak susah. Kayak mungkin ya ketong belum betul-betul terlalu paham ya untuk pendistribusian atau ketong harus ambil barang di mana tuh ketong masih belum tahu. Jadi ya ketong pencar. Jadi ada yang ke pasar, ada yang ke sini, ada yang ke situ. bagi tugas.
2: Bagi tugas ya, gitu. Tugas. Itu bagi tugasnya Kakak berdua sah?
5: Iya, berdua sah.
2: Aduh, kalau satu hari 30 porsi itu encok
5: tuh. Makanya itu sering bakalnya di situ.
2: Oke. Memangnya setiap menu itu dia beda setiap satu cup gitu tuh ya di cup ya?
5: Iya.
2: Di cup ya. Itu di cup itu beda-beda ini ya, Kak, menu-menunya di dalam ya, Kak. Atau ke mana itu?
5: Kalau untuk isian pokoknya itu sama nasi, ayam, telur sama sayur. Tinggal beda di depo saus. Kayak orang pesannya saus ini kita tinggal buat beda-beda habis itu nanti tinggal ditaro.
3: Beda ayamnya juga. Kita ada dua varian ayam juga.
2: Varian saus, varian ayam, sayur juga ada variannya.
5: Beda-beda. Kalau sayur kalau orang mau pesan request enggak mau pakai mix vegetable
3: mau
5: boleh.
3: Kemangi aja boleh.
2: Mantap. Jadi ayamnya?
3: Iya. Kalau ayamnya yang ada dua, the chicken pop sama biasa kita buat ayam katsu. Cuman itu yang sering habis.
2: Oh, ayam katsu yang paling sering habis ya.
5: Iya, betul.
2: Oke, Kak ada latar ini, sekolah chef.
3: Sonde ada.
2: Kok bisa tahu nama-nama ini, varian ayam ini yang benar-benar tercipta sendiri ya?
5: Iya.
2: Oke, rasanya juga Kak, kayaknya Kak juga memang pecinta ini ya, jajan kuliner-kuliner gitu
3: suka
2: ya.
3: Makan.
2: Suka makan juga ya. Itu membutuhkan waktu berapa lama tuh untuk buat satu porsi itu Kak?
5: Kalau untuk satu porsi ini kayak kurang tahu ya Kak, biasa kalau kita yang paling sedikit buatnya 15 ya.
2: Iya.
5: Itu tuh kalau mau dibilang jam tuh kayaknya 3 jam. Soalnya kita tuh bagi-bagi kayak misalnya 2 kan minimal pemesanan 2 hari tuh Kak. Jadi ini hari mereka pesan, ini hari kita langsung belanja sama buat saus marinasi ayam. Oh. Jadi besoknya kita langsung eksekusi, tinggal masak. Okay. Gitu.
2: Jadi memang semuanya fresh ya kak ya. Jadi soalnya ada yang kayak disimpan lama, begitu orderan masuk langsung dikerjakan. Ya, langsung, gitu kak. Ya baik. Seru ya bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Ini dengan kakak berdua orang muda suka jajan, tapi akhirnya bisa menghasilkan cuan nih. Yeah. Luar biasa ya. Popbol Koe, dan kita sudah mendengar juga bagaimana awal mulai usaha ini berdiri, sampai dia punya rahasia kelezatan, dia menu andalan. Jadi buat bapak mama bapak saudara yang dari tadi mungkin sungiler ya, tenang, ini obrolannya masih lanjut nih. Setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 104,3 MHz.

0: FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan Akamsi ya, bersama dengan Kakak Nia dan Kakak Fahir ya, pemilik UMKM Pop Bowl Koe. Seru ya, Kakak berdua ya. Ternyata Dong Dua nih punya cerita yang luar biasa di balik berdirinya ini Pop Bowl Koe ya. Dari awalnya suka jajan juga ya. Dan memang bukan hal yang mudah juga ya, Kak, untuk memulai suatu usaha itu pasti butuh konsisten juga ya. Oke, pernah ada kayak turun ini kosongnya, Kak? Turun apa namanya, orderan gitu ya. Kayak orderan menurun gitu, akhirnya bikin kakak berdua kayak kayaknya di off dulu atau begitu, pernah begitu Kak Sande?
2: Kalau mau bilang pernah sih pernah ya Kak, pas bawa di CFD ya kan biasa kayak bawa 20-an kan, 20 ke atas. Nah itu akhir-akhir tuh kayak aduh kok masih ada sisa. Itu
1: baru, biasanya habis?
2: Ya alhamdulillah habis. Jadi kayak aduh takut banget. Kadang ini karena mungkin kasihan lihat be dia yang beli.
3: Kalau tinggal sedikit, nanti ada yang beli, beli sendiri.
2: Dan nanti bagi di keluarga.
1: Ya namanya usaha ya, pasti ada naik turunnya ya, juga ya. Dan itu yang akhirnya buat kakak berdua juga tetap konsisten ya pastinya.
2: Iya, masih sih kak.
1: Oke, baik. Nah, mengatasi persaingan nih, karena kan rice bowl kan banyak juga ya, yang dijual. Bagaimana nih kakak berdua mengatasi persaingan dengan UMKM kuliner lain di Kota Kupang?
3: Kalau untuk persaingan sendiri tuh yang saya lihat kalau di CFD itu kak, itu ada beberapa rice bowl ya. Nah di situ ada yang masih pokoknya dia kayak ayam terus tapi masih ada tulangnya gitu. Terus kita buat beda lah, kita buat ayam fillet. Jadi dia tanpa tulang. Jadi ya memang masih ada, mungkin dalam satu porsi itu masih ada kulitnya memang juga ya. Ya kalau daging semua kan juga
2: dengan harga yang murah, ngerti,
1: paham.
3: Ya. Jadi ya mungkin kita punya di situ, terus dia punya sausnya juga banyak tuh kak. Jadi kalau orang beli biasa tuh jarang ya beli satu, minimal beli dua lah supaya dia bisa tes ya ini dengan ya ini.
1: Iya, karena penasaran dengan dia punya varian saus itu ya.
3: Kayak warna.
1: Oke, ada rencana tambah varian lagi kak?
2: Oh kalau varian sudah baru-baru juga, baru berapa? 3 minggu ini ya kita jual di Sabuak. Kebetulan sebelum jual di Sabuak kita turun survei dulu, ketang jajan di sana kayak ketang lihat
1: harus gitu kan.
2: Kalau yang ketang lihat nih kalau nasi ini kayak agak kurang gitu,
1: cek ombak nih. Setelahnya cek ombak dulu nih ya.
2: Itu tuh awal-awal beta yang son berani mulai kayak son berani jualan. Kayak ketong nih duduk kayak di depan satu tempat yang jual nasi gitu kan kak, ketong duduk di dekatnya kayak kok jarang yang beli gitu kan. Kurang tahu juga itu kurang menarik atau gimana. Jadi muncullah kebetulan pas sebelum ke Sabuak itu be coba-coba masak mini wonton sama apa dimsum goreng keju, itu coba-coba akhirnya enak, tanya keluarga ini kalau dijual ke mana, dong bilang gas langsung kasih tahu di Fahir, coba dia juga ACC. Jadi lanjut itu, jadi kita tambah berapa varian, ada
3: 3.
2: Pertama juga ada chicken pop kayak ayam yang di rice bowl itu tapi tanpa nasi. Jadi ayam sama kulitnya tok sama dikasih saus. Habis itu yang selanjutnya itu mini wonton yang kayak di bioskop itu kan, kita buat kecil-kecil. Selanjutnya itu dimsum goreng keju karena yang belakangan ini lagi viral perkejuan.
1: Iya, semuanya serba melted lah.
2: Betul lah, itu yang dicari. Sama chicken cheese ball. Habis itu ada apa?
3: Itu aja. Terus sausnya itu beda ya. Sama yang saus
2: saus kita pakai saus Bangkok.
3: Ya.
1: Waduh,
3: mirip-mirip yang kayak gacoan gitu.
1: Oh, betul. Kan ya dari yang sendiri tahu masak ya, jarang ke dapur jadi akhirnya bisa eksekusi sendiri.
2: Betul.
1: Nih.
2: Betul.
1: Pernah ketemu kendala kok Sonde nih, Kak?
2: Pernah Kak, kalau mau bilang
1: Sonde mood berarti makanan Sonde enak.
2: Iya, gitu, betul Kak. Betul. Baru kadang kayak kalau untuk takaran bumbu nih be paling takut, Kak. Jadi be apa kayak be taro abis itu be goreng sedikit kurang, be taro lebih goreng sedikit. Itu kak, kalau be tankernya tuh begitu kalau sana ada dia.
1: Jadi harus ada Kak Fahir di samping.
2: Betul.
1: Nih supaya selama ini adonan habis di tester. Nah kalau Kak Fahir nih kan Kak Fahir nih kalau mau dibilang dia punya marketing lah, dia punya apalah, semua Kak Fahir juga mikirin itu gitu ya, membantu Kak Nia juga nih, apa nih yang apa ya

0: yang kakak lakukan begitu untuk memotivasi ini tim berdua ini supaya tetap kompak nih kak, menyemangati dengan cuan-cuan seperti apa?
1: Kalau saya sendiri tuh maksudnya kalau jualan tuh ya jangan gampang menyerah kak.
0: Iya.
1: Jadi kalau satu kali jualan ya sudah habis, kita coba lagi, kita coba lagi. Mungkin minggu depannya masih ada tapi tinggal sedikit, minggu depannya habis.
0: Habis
1: intinya itu konsisten terus. Kalau jualan tuh kalau bisa jangan buat sedikit-sedikit kak, kalau menurut
0: gitu
1: saya
0: ya.
1: Jadi ketong buat kayak ada banyak tuh, kalau banyak nanti orang lihat kayak lebih, pokoknya kalau sedikit orang kayak malas beli
2: Iya
1: tuh kak,
2: betul
1: nggak tahu
2: kak.
1: kenapa.
2: Oh
1: Tapi
2: kalau
1: kalau masih banyak tuh yang orang lebih senang.
2: Kalau kayak tinggal dua atau satu tuh kan kayak di
1: Orang
2: meja nih kak, di CFD meja.
1: Meja besar tinggal tuh.
2: Tinggal satu ini kayak ada yang datang berdua. Ya kak tinggal satu, iya kak.
0: Jalan
2: Oh ya
0: gitu.
2: Makasih. Ada yang kemarin 5 orang rame-rame datang mungkin lihat banner aja kan. Tapi sana lihat meja nih tinggal satu. Kak masih ada. Tinggal satu kak. Ya beli apa sih, beli apa sih.
0: Oh gitu ya. Jadi memang harus lebih banyak varian juga ya, bukan hanya rice bowl-nya saja gitu. Jadi tapi memang laku sekali ya kak kalau di CFD itu ya.
2: Alhamdulillah iya kak.
1: Bawa 30-an habis.
0: Waduh, kayaknya bisa ya kalau ketong ke CFD ya, ke WLM ya. Kita kalau ada dialog di CFD gitu bisa ya merapat ke Popol ini ya. Nah, ini buat kakak berdua nih ya, silakan nih di share ke pendengar setia Pro4 di mana nih kira-kira masyarakat bisa mendapatkan produk-produk dari Popol Kue. Silakan.
1: Kalau untuk teman-teman kakak dong kalau mau order bisa di apa? Nomor WA kita terus di
0: nomor
1: media
0: WA-nya
1: sosial
0: di
1: kita.
0: medsos ya, ada
1: Iya,
0: medsos.
1: Lengkap itu ada di TikTok-nya, ada di Instagram, ada WA-nya. Tinggal kontak saja kita akan balas secepatnya.
2: Betul.
0: Ya. Oke, okay,
2: tapi kalau misalnya mau pemesanan gitu biasa 2 hari sebelum sih Kak biar kita ready. Kalau ada juga yang dulu pas puasa gitu mau pesan banyak hari itu juga jam itu juga
1: itu
2: kaget.
0: Astaga.
2: Jadi kiranya punya outlet gitu kan. Aduh. Mau nangis banget padahal pesan mau banyak gitu kan enggak, tapi bu apa kayak mendadak soalnya kayak ada acara tapi ternyata kurang
1: kan
2: gitu.
1: Untuk buka buka bersama.
2: Iya, buka bersama.
0: Buka bersama. Memang harus hamin 2 gitu ya, bukan bukan hamin 1 ya.
2: Hamin 2 sih Kak, soalnya belanja. Biar belanja sama pas produksinya enggak sehari. Kalau mau sehari
0: Kak berdua soalnya pingsan juga.
2: Kalau hamin 1 ini berarti itu kita harus buru dari pagi. Siang langsung marinasi, soalnya ayam tuh perlu marinasi beberapa jam. Kadang kalau sehari dua sehari itu lebih enak gitu, lebih meresap. Kalau cuma berjam-jam tik kurang sih Kak.
0: Oke.
2: Ada tapi kayak kurang
0: gitu rasanya, kurang gitu ya. Oke. Tadi berarti belum ada outletnya ya Kak ya,
2: betul.
0: Baru via online. Ada rencana untuk buka outlet gitu depan Tompelo di sini misalnya. Tompelo 8 ya.
2: Kalau rencana sih ada sih Kak, pengennya kalau misalnya sudah selesai kuliah sama sebenarnya Kakak juga yang hard dessert itu juga ada mau ajak kerja sama kayak gitu kalau misalnya kalau selesai mungkin bisalah ketong patungan gitu buka outlet bareng.
0: Iya.
2: Jadi kayak pop bowl x hard dessert aja.
0: Keren ya. Jadi memang abis makan yang berat ada cemilan.
2: Ada cemilan
0: juga,
2: betul.
0: Ya. Boleh itu. Itu ada rencana ke depan kayak gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, ada Kak.
0: Oke, jadi bisa kolaborasi sama-sama ya. Nah, itu dia Bapak Mama Bah Saudara. Jadi bisa ya via DM ya di sosmed.
2: Betul.
0: Udah ada
2: bisa.
0: Di GrabFood belum? Belum
2: kalau Grab belum.
0: Oh iya karena memang pre-order ya.
2: Iya betul.
0: Jadi belum tersedia. Jadi merapat sah ke sosmednya ya. Namanya apa ya Kak di
1: kalau
0: nama sosmednya?
1: Instagram sama TikTok itu sama dia popball underscore koe kayaknya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi buat Bapak Mama Bah Saudara yang penasaran ya, yang sungiler-ngiler semua jam makan siang juga nih ya. Tapi masih harus pesan besok ya, sudah ready sekarang. Jadi ditahan-tahan dulu ya, kalau bisa langsung pesan supaya besok bisa merasakan kenikmatan dari Popol Kue ini. Luar biasa ya kakak berdua. Harapan ke depan nih Kak untuk perkembangan dari Popol Kue ini seperti apa?
2: Kalau untuk harapan kedepannya itu suka pengen punya outlet supaya kalau orang mau makan saat ini juga tinggal datang. Sama pengen juga kayak untuk kedepannya kayak Kupang nih kayak belakang ini sangat mendukung banget UMKM. Banyak event. Kan dulu tuh kayak cuma patokan CFD. Akhirnya kayak kadang ada kayak apa Sabuak atau kayak pameran itu pameran. Kawan ada ajak, tapi kalau hari full begitu tuh sana bisa be.
0: Jadi cari momen lain lagi gitu.
2: Betul
0: ya.
2: Jadi kayak ini hari juga kalau ada yang mau ketong ready di ini Taman Nostalgia. Jadi kayaknya jam sedikit lagi ya.
1: Jam 2
2: begitu ketong sore di Taman Nostalgia.
0: Berarti ini yang lagi prepare nih pasti dibantu keluarga ya.
2: Karena iya, betul.
0: Oke, jadi merapat Taman Nosa begitu ya. Pas jam 2 bisa tuh makan siang. Gas ya, aja boleh. Ya, luar biasa. Jadi harapannya ke depan kepingin buka outlet juga ya. Dan memang syukurnya sekarang ini sudah apa ya, sering ikut event-event UMKM ya, betul, tuh. Kak. Germana tuh Kak perasaannya tuh sampai sudah terlibat di event-event besar kayak gini.
2: Tol senang ya Kak, awal-awal ya kayak cuma kecil-kecilan.
0: Akhirnya dilirik juga.
2: Betul.
1: Sampai diundang ikut konser, ikut event
2: untuk isi UMKM.
1: Car Free Day.
0: Ini yang motivasi kakak berdua juga.
2: Betul
0: ya?
2: Kak, jadi makin kayak senang, makin bangga punya usaha yang akhirnya dilirik, diminati dilirik sama orang.
0: Oke, dan kayaknya kalau ketong buka sosmed sih salah satu yang sering muncul si Pop Ball ini sih ya, karena memang udah kayaknya sebanyak yang suka juga ya, cari yang praktis ya, enak betul. Lagi ya, luar biasa. Oke, tadi mimpi yang belum dicapai buka outlet ya, mau tambah varian juga mungkin ya,
2: betul.
0: Oke, buka lowongan ini kosong deh.
2: Belum
0: kan itu susah ya kakak berdua ya. Jadi tapi, belum ya, masih sanggup ya.
2: Iya, kalau sen sanggup keluarga dulu dibantu. Yang bisa disokok ini nanti be kasihin.
0: Oke, baik. Oke. Nah, mungkin ada tips atau pelajaran yang bisa kakak berdua bagikan untuk para pelaku UMKM ya, lainnya yang ingin memulai usaha di bidang kuliner tapi mungkin masih meraba-raba nih ya, kepingin kayak jadi kayak Pop Ball Koe tapi masih bingung nih seperti apa nih. Ada motivasi, ada tipsnya begitu Kak Fahir?
1: Kalau motivasi atau tipsnya itu yang pertama mungkin kita kalau mau misalnya jalan di Car Free Day ini Kak, nah itu kita harus pergi, kita survei dulu.
2: Betul,
1: misalnya
2: betul.
1: Yang ini sudah ada atau belum, sudah banyak atau belum. Nah dari situ kita mulai cari peluangnya. Nah cari peluangnya kita tinggal bisa cari di apa, media sosial kan banyak tuh Kak, inspirasi-inspirasi kuliner gitu. Terus kita mulai buat, intinya berani mulai aja dulu Kak, jangan takut. Soalnya kalau kita tidak mulai, terus bagaimana kita pun apa yang ada di kepala ini mau dieksekusi ini kemana. Intinya buat dulu, terus kita coba jual. Kalau laku alhamdulillah, kalau ada sisa kita tetap konsisten. Kita buat terus, kita minta review juga. Minta review, minta ini apa, feedback dari konsumen juga supaya ketum punya usaha ini bisa lebih baik dan lebih berkembang lagi begitu.
0: Kalau menurut Kak Fahir lebih gencar mana duluan nih, bikin kualitasnya lebih bagus atau mainin di sosmed dulu nih? Karena kan ada yang kalau mau buka usaha itu dia lebih ke bombardir ke sosmed dulu.
2: Iya, betul.
0: Kualitasnya dari belakang, yang penting sosmednya viral dulu. Menurut Kak mana lebih penting nih?
1: Kalau kita sendiri ini kita
0: dua-duanya jalan mungkin.
1: Dua-duanya
0: ya?
1: Jalan ya Kak. Soalnya saya ini yang lebih apa, biasa lebih desain atau upload. Uploadnya tuh saya.
0: Brandingnya, terus,
1: ya, brandingnya, marketingnya. Terus nanti kita juga sambil branding, kita punya Instagram, kita punya TikTok, kita juga usahakan untuk memberikan yang terbaik di kotopung kualitas makanan juga.
0: Betul. Oke, jadi dua-duanya harus seimbang, baik-baik, luar biasa. Harapan kedepannya nih Kak terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang seperti apa? Sekalian deh closing statement deh. Enak.
1: Harapan untuk UMKM tuh ya, kalau untuk sekarang sih kita sudah senang, supaya
2: dibantu sama pemerintah, dikasih
1: lapangan atau wadah untuk kita bisa
2: berjualan
1: tuh ya di Sabuak, terus mulai ada banyak konser, ada pameran, terus Car Free Day juga, jadi kita sudah sangat terbantu.
0: Harapannya Kak?
1: Harapannya
0: untuk mungkin, UMKM di Kota Kupang.
1: Iya, harapan kita tuh lebih ke apa ya? Semoga pemerintah lebih apa? Lebih banyak lah mengadakan
2: event-event atau kegiatan.
1: Soalnya Kupang yang kita kenal dulu ya, eventnya sepi, sekarang sudah mulai banyak, mungkin kedepannya lebih meriah lagi supaya nanti banyak yang dari luar mau datang ke Kupang, itu bisa.
0: Oke, okay. Event-event yang tentunya melibatkan pelaku UMKM ya. Jadi bisa lebih berkembang juga ya si Pop Bowl Kue ini. Ketong tunggu ya.

0: varian menu barunya.
1: Baik sih.
0: Atau mungkin mau buka outletnya juga ya, ditunggu ya. Tompel Lolapan banyak yang kosong ya. Ya, demikian Bapak Mama Bahasa Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ketempung obrolan dengan Kakak Nia dan Kakak Fahir ya, owner dari Pobol Kowe yang pastinya menginspirasi ketong

0: Paket.
1: Yuhu, akhirnya paket datang juga. Lipstik, parfum, skincare. Masih apa lagi ya?
2: Katanya lagi berhemat, ekonomi lagi berat. Lah, paket skincare datang lagi. Apa ini namanya lipstick effect? Pernahkah dengar lipstick effect? Istilah ini menggambarkan fenomena ketika kondisi ekonomi sedang sulit, tetapi masyarakat tetap membeli barang-barang kecil yang memberikan rasa senang seperti lipstik, parfum, atau produk perawatan diri. Dibanding membeli barang mewah yang harganya tinggi, orang cenderung memilih produk yang lebih terjangkau sebagai bentuk penghargaan bagi diri sendiri atau self-reward. Fenomena ini pertama kali dikenal pada awal tahun 2000-an, dan hingga kini masih sering terlihat saat terjadi perlambatan ekonomi. Meski demikian, penting untuk kita tetap bijak dalam berbelanja. Memanjakan diri sesekali memang tidak salah, asalkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Ingat, kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki, melainkan bagaimana kita mengelola keuangan secara sehat dan tetap menikmati hidup dengan penuh
3: rasa syukur. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Mawatu dikembangkan sebagai kawasan terpadu yang mengintegrasikan wisata, gaya hidup, budaya, alam, dan komunitas di Labuan Bajo. Kawasan yang berada di pantai Batu Cermin ini dikembangkan di atas lahan seluas 12 hektar. Mawatu mengusung visi sebagai The New City Center of Labuan Bajo dengan mengembangkan 8 pilar utama seperti hospitality, lifestyle, culture, culinary, creative, maritime, nature, dan community. Pada sektor gaya hidup, Mawatu juga menghadirkan kawasan komersial dengan berbagai tenan retail dan juga kuliner. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Protendao terus mendorong proses pemekaran 22 desa melalui koordinasi dengan Kemendagri, di mana Bupati Protendao yang bertemu dengan Wamendagri Ripka Haluk di Jakarta pada Jumat 25 September yang lalu membahas tahapan verifikasi faktual pemekaran desa. Bupati Paulus juga mengatakan proses pemekaran 22 desa telah menyelesaikan dua tahapan dan kini memasuki proses berikutnya, yakni verifikasi faktual. Ia berharap verifikasi dan klarifikasi dapat berjalan sesuai ketentuan hingga kode register desa terbit pada tahun 2027. Setelah kode register diterbitkan, pemerintah daerah akan melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Bupati Paulus juga mengatakan pemekaran diharapkan mendekatkan pelayanan administrasi dan mempercepat pembangunan desa. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

Coba Sherlock ya, Sherlock Sherlock dulu kita ngopi makan ya. Ya biasanya ya ini jam makan siang, ada yang mungkin soalnya bawa makan lalu kepingin makan di luar ya. Mungkin kawannya sama tahu tempat Sherlock dulu ya, kita mau OTW makan begitu. Nah, bicara soal makan siang, memang sudah jam makan siang. Bapak Mama 35 menit melangkah dari pukul 12 siang hari yang di rumah lagi menikmati makan siang ya. Atau juga baru mau makan karena baru selesai masak gitu ya. Yang di tempat kerja juga jeda dulu sebentar, makan siang dulu biar kembali dapat energi ya untuk melanjutkan pekerjaan sampai dengan sore nanti. Makan siang memang menjadi salah satu momen yang paling banyak dinantikan oleh hampir semua orang. Pasalnya di waktu makan siang ini, kita akan kembali isi energi setelah setengah hari beraktivitas. Nah, untuk menemani melewati makan siang, sederet rekomendasi menu makan siang ya, kita hadirkan untuk Bapak Mama semua. Siapa tahu ini menjadi rekomendasi untuk Bapak Mama yang mau makan siang di luar. Nah, yang pertama, pas sama dengan pas ini kondisinya akhir bulan begitu ya, jadi kita menyesuaikan saja dengan menu makan yang ada ya Bapak Mama. Jangan terlalu cari yang sonde, adalah orang Kupang bilang, makan sah apa yang ada. Nah, biasanya yang ada adalah tahu atau tempe. Nah, kemana kita olah ini tahu atau tempe? Bosan juga kalau tahu hanya digoreng atau tempenya digoreng. Seperti tahu ini ya, selain kentang, kita juga bisa membuat kreasi tahu, yaitu perkedel tahu. Jadi memang teksturnya akan berbeda, tapi rasanya dijamin tetap enak ya. Jadi untuk bikinnya, kita juga bisa siapkan tahu yang telah dihancurkan. Kalau ada sedikit daging giling yang masih sisa, boleh ditambah ya. Jadi campurkan kedua bahan ini dalam bulat-bulatkan. Balur dengan tepung roti atau tepung panir. Lalu goreng perkedel hingga garing, tiriskan dan siap disajikan. Jadi silakan tambah bumbu sesuai dengan selera gitu ya. Boleh tambah dengan irisan wortel juga. Selain itu ya Bapak Mama semua, yang kepingin makan di akhir bulan ini, makan yang sehat, soalnya mau yang goreng-goreng, karena dengan ayam kukus lemon. Nah, ini buat yang suka hidangan yang gurih segar, bisa kalian coba kreasi ayam kukus lemon ya. Selain nikmat, ini juga banyak direkuk untuk orang-orang yang lagi pada diet karena rendah kalori.

ori. Bikin sendiri juga cukup gampang ya. Kotong bisa campur saja bumbu-bumbu dasar ya, lemon dan ayam, terus masak sampai bumbu meresap dan matang dan siap dimakan. Tumis kangkung, wih paling enak su akhir bulan nih. Tumis kangkung saja pakai lombok pedis. Ini rekomendasi makan siang yang simple ya dan menyehatkan begitu ya. Tumis kangkung, selain gampang bikinnya, mudah begitu ya. Untuk siapa saja boleh untuk mengonsumsi tumis kangkung ini. Goreng saja bawang putih dengan minyak ya, biar lebih enak. Kalau mau lebih enak, lebih sehat, pakai minyak zaitun. Setelah itu masukkan kangkung dan tuangkan saus tiram. Aduk-aduk dan koreksi rasa. Boleh ditambahkan sedikit penyedap. Selain rasanya enak, kotong bisa langsung santap gitu ya. Jadi soalnya pakai lama kalau dengan kangkung ini cepat sekali. Bagi yang suka seafood, bagaimana dengan udang tempura? Ini sensasi lezat dan gurih udang tempura akan selalu jadi favorit untuk anak-anak ya. Terlebih lagi udang yang digunakan adalah udang yang segar. Jadi kalau kotong punya waktu dan dana yang lebih, boleh kotong coba udang tempura. Better bikin di rumah ya. Nah, masih yang menu untuk yang lagi diet-diet ya, diet-diet sehat begitu ya. Bagaimana kotong coba dulu salad ayam? Ini yang lagi diet tapi ingin tetap makan yang enak. Menu salad ayam sangat recommended untuk kotong yang kepingin makan yang sehat dan enak begitu. Mudah saja bahannya dengan disajikan dada ayam, telur, brokoli yang direbus ya. Kalau sana mau terlalu hambar, tambah sedikit penyedap rasa. Sedikit saja, jangan terlalu banyak. Nah, jadi tetap perhatikan juga kalori dari menu ini ya. Jangan sampai asal makan dan berat badan sonde turun-turun. Begitu. Karena sesuatu yang berlebihan pasti kurang bagus juga. Banyak sih sebenarnya rekomendasi makan siang. Bisa tumis buncis wortel, atau ayam goreng, gado-gado. Ya, ada yang jam segini sambil makan nasi, maunya makan bakso, boleh juga. Nasi remes, soto, ya, atau pecel, nasi padang, mie ayam. Pokoknya banyak sekali ya pilihan untuk makan siang. Tergantung dari kotong, kotong mau makan apa. Dan tergantung juga dengan isi dompet, cukupnya makan apa. Disesuaikan ya, seperti yang kita bilang tadi. Oke lah, kalau begitu papa, mama, abah, saudara, selamat menikmati makan siang. Apapun berkat Tuhan yang tersedia siang hari ini, mari kotong bersyukur.

0: Bumi bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga rumah yang menyediakan segala kebutuhan hidup, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga sumber daya alam yang menopang kesejahteraan manusia. Di era modern ini, bumi menghadapi ancaman serius seperti deforestasi, polusi, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati. Menjaga bumi tetap hijau bukan hanya tentang menanam pohon atau mengurangi polusi udara, tetapi juga mencakup pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Bumi yang sehat dan hijau adalah dasar dari keberlanjutan ekosistem, kelangsungan hidup manusia, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Selain menjaga ekosistem, bumi yang hijau juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Udara segar, lingkungan yang bersih, serta suasana yang asri dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas kita semua. Dimulai dari tindakan kecil di rumah, di sekolah, hingga di lingkungan masyarakat, setiap langkah hijau akan memberikan dampak positif yang besar.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

28 September 2026 hari ini kota memperingati sebagai Hari Untuk Tahu Internasional. Nah, jadi hari ini Bapak Mama semua adalah salah satu peringatan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan untuk mengakses informasi publik. Di Indonesia, penerapan hari yang juga dikenal sebagai The International Right to Know Day ini sudah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28F dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Akses Informasi Publik. Nah, di tahun 2002, kota terbesar Bulgaria dan Sofia, Organisasi Kebebasan Informasi Seluruh Dunia berinisiatif untuk membentuk jaringan advokat kebebasan informasi atau disebut dengan jaringan FOIA yang bekerjasama untuk menginisiasi hak akses individu atas informasi dan pemerintahan yang transparan dan terbuka. Di saat itu juga ditetapkanlah 28 September sebagai Hari Hak Untuk Tahu untuk memperingati terjalinnya kerjasama tersebut. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, cakupan Hari Hak Untuk Tahu ini memang sekali lagi sekedar mengakomodasi hak akses informasi, melainkan juga sebagai sarana untuk mengenalkan kembali informasi data pemerintah dengan cara yang efektif dan menarik. Harapannya dengan adanya penetapan Hari Untuk Tahu, masyarakat dan pemerintah seluruh dunia dapat bekerja sama untuk menciptakan iklim masyarakat yang demokratis dan terbuka atas informasi. Nah, untuk sejarah Hari Hak Untuk Tahu di Indonesia sendiri, ini baru mulai diperingati sejak tahun 2011. Gagasan ini diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat atau KIP dan Komisi Informasi Provinsi yang dibentuk untuk mewakili masing-masing provinsi di Indonesia. Senada dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik, Hari Hak Untuk Tahu ini dapat menjadi momentum agar masyarakat Indonesia sadar bahwa mereka punya hak untuk memiliki akses informasi dari semua instansi dan lembaga badan publik seperti Pemprov, Pemkab atau kota dan lembaga inisiasi lainnya. Dari Hak Untuk Tahu ini, Hari Hak Untuk Tahu ini ada 9 nilai-nilai yang selalu disosialisasikan kepada masyarakat seperti akses informasi merupakan hak setiap orang, informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian, hak untuk tahu sendiri diaplikasikan di semua lembaga publik, permohonan informasi dibuat sederhana, cepat dan gratis, pejabat pemerintah bertugas membantu pemohon informasi, setiap penolakan atas permohonan informasi harus berdasarkan alasan yang benar. Kepentingan publik juga bisa menjadi presiden untuk membuka informasi rahasia. Setiap orang punya hak untuk mengajukan keberatan atas putusan penolakan. Kemudian badan publik juga harus mempublikasikan secara proaktif informasi tentang tugas pokok mereka dan hak atas akses informasi harus mendapatkan jaminan oleh badan independen di Indonesia melalui Komisi Informasi Pusat atau KIP.

0: Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar, yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan, di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara Helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai, di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi Helketa, menurut leluhur, menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, Helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Polda NTT menginisiasi program pembangunan 93 titik sumur bor serta penyaluran bantuan sosial secara masif di berbagai wilayah di Provinsi NTT. Melalui inisiatif kemanusiaan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, langkah nyata ini juga merupakan wujud pencabaran dan dari semangat Polda NTT penuh kasih, di mana institusi kepolisian tidak hanya mengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, tetapi juga menjawab persoalan mendasar warga, terutama ketersediaan akses air bersih yang layak. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, memperkuat konservasi mata air melalui penanaman pohon secara rutin untuk menjaga ketersediaan air di tengah ancaman kekeringan. Upaya ini dilakukan setiap tahun dengan melibatkan masyarakat dan sejumlah pihak dalam penghijauan di sekitar sumber mata air. Kepala Desa Munting Franciscus Menta mengatakan debit air di sejumlah sumber mata air semakin kecil sehingga diperlukan upaya menjaga kawasan hulu. Pemerintah desa kemudian mendorong penanaman jenis pohon yang tumbuh di sekitar aliran sungai untuk memperkuat kawasan sumber air. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nuna. Kali ini kita akan hadirkan podcastnya RRI Kupang dengan topik siang ini, rahasia bisnis roti pagi Kupang dari lokal jadi
1: favorit. Awal jualan nih, minggu pertama nih, kita bawa 20 pan. Ya, habis nggak habis lah gitu. Okay. Udah masuk bulan ketiga, ya alhamdulillahnya udah masuk di 150 sampai 200 pan. Untuk 3 jam sehari.
2: Bayangkan dalam satu hari 3 jam itu 150 sampai 200 pan itu habis ya dalam sehari. Itu, produksinya dari jam berapa itu?
1: Saat semua orang tidur, Kak. Jadi jam 10 malam. Jam 10 malam kita beraktivitas sampai di jam 8 pagi.
2: Every day.
1: Yes, every
2: setiap
1: day.
2: Setiap hari. Berarti sampai biasanya berapa
1: sampai
2: jam?
1: Sampai jam 8 pagi. Sampai kita habis jualan pokoknya.
2: Oh, wow. 10 malam sampai jam 8 pagi.
1: Iya, betul.
2: Wow. Enggak tidur itu?
1: Iya, makanya ini, Kak. Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih, Kak. Siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi, Kak? 5 pagi hanya untuk sarapan gitu. Iya. Kalau enggak karena dia jogging atau dia karena iya, mau dinas keluar ke bandara gitu kan. Makanya sampai customer kita tuh sekarang, "Kak, aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh," gitu.

0: Salam jumpa lagi kita di podcastnya RRI. Masih bersama dengan Beta, Rani, Veronica. Dan kali ini Beta sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang ternyata berawal dari bisnis kecil-kecilan, bisnis lokal, kemudian udah jadi besar gitu ya. Rahasia bisnis dari lokal menjadi favorit. Dan saat ini Beta sudah bersama dengan owner Roti Pagi Kupang, ada Kakak Diana Swita Dewi. Halo Kakak cantik.
1: Hai Kak.
0: Apa kabar Kakak?
1: Sangat-sangat sehat ya, puji Tuhan.
0: Luar biasa. Dan ini bukan orang baru lagi ya buat ini buat saya ya, karena ini udah orang lama berkecimpung di dunia kulinernya, juga udah lumayan lama banget ya. Apalagi tiba-tiba saya dengar ada roti pagi nih ya. Wah, ini penasaran sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal roti pagi dan juga kita bicara tentang peluang bisnis kuliner ini, khususnya roti-rotian ini ya. Seberapa, maksudnya bagaimana sampai Kak, ini panggilannya panggilan apa, sayang, panggilan sayangnya apa maksudnya?
1: Kak Dia aja deh.
0: Kak Dia ya. Bagaimana sampai Kak Dia bisa memikirkan ide segemilang ini dan bahkan sampai impactnya tuh gede banget sampai sekarang udah dari kecil jadi gede nih. Maksudnya usahanya ini yang luar biasa.
1: Sebenarnya kita tuh berawal dari, terinspirasi dari anak-anak muda yang di luar Jawa sana, Jawa Bali gitu, dan udah mulai banyak banget tren orang jualan subuh nih Kak, apalagi roti-roti gandum gitu.
0: Okay.
1: Nah, kita tuh terinspirasi dari situ. Nah, terus saya juga sempat survei. Oh, ternyata sarapan di Kupang tuh masih sangat minim gitu, masih ya, masih banyak nasi kuning, apa ya, pokoknya nasi-nasian lah gitu. Sementara sekarang lifestyle-nya orang sudah beralih jadi olahraga, ada yang pagi-pagi udah ada yang jogging, udah ada yang sepedaan gitu. Jadi kan berat banget mungkin ya kalau sarapan nasi untuk orang yang olahraga nih gitu. Mereka maunya nyari yang ringan-ringan lah gitu. Makanya terciptalah di situ roti pagi Kupang.
0: Simpel banget ya, roti pagi. Kenapa sesimpel itu? Mungkin tidak mau dibikin agak sedikit ala-ala Prancis-Prancis begitu, atau mungkin Inggris-Inggris begitu.
1: Guten Morgen bread gitu.
0: Atau morning bread. Gitu-gitu kan ya. Ini kenapa jadi roti pagi?
1: Sesimpel namanya aja, roti pagi, roti pagi Kupang. Jadi kita menargetkan untuk jualan subuh dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi.
0: 5 pagi sampai jam 8 pagi. Yes, 5,
1: betul.
0: 6, 7, 8. 3 jam aja roti ini.
1: Betul.
0: Oh. Gimana gebrakan awal itu pas waktu muncul di awal-awal roti pagi ini? Tapi bentar dulu ya, kita ngomongin roti ini, roti apa aja sih yang disajikan roti pagi ini?
1: Roti pagi jelas ada roti gandum. Roti gandum itu kita ada 6 varian untuk saat ini. Terus side dishnya kita juga ada donat, ada salt bread, sourdough, artisan bread yang lagi ngetrend sekarang. Terus yang lebih modernnya lagi, kita juga ada cheesecake, ada tiramisu. Jadi orang pagi-pagi sarapannya bisa yang ya ala-ala English-English gitu.
0: Daripada bisa dapatnya di hotel-hotel gitu kan. Ini ada langsung di, ini pinggir jalan?
1: Iya, pinggir jalan.
0: Pinggir jalan, tapi eksklusif gitu. Betul. Ya. Walaupun pinggir jalan, tapi tetap eksklusif ya. Oh, roti gandum ya. Pilihan-pilihan rotinya sendiri yang lebih banyak biasanya orang lewat atau jogging untuk beli itu apa nih? Kalau pagi-pagi nih, kan biasa beda-beda ya taste-nya orangnya. Ada yang bilang, pagi-pagi nggak boleh makan roti yang manis-manis, nanti enak atau apa gitu. Jadi berlari ke gandum atau lain sebagainya.
1: Sebenarnya awalnya tuh orang-orang tertarik sama roti gandumnya. Awal-awal tertarik sama roti gandumnya. Terus ada side dish donat kita awalnya. Donat sama salt bread sama sordo awalnya. Jadi udah mereka coba roti gandum, datang lagi mau coba, Kak mau coba yang lain dong gitu. Ada donat. Mereka coba donat udah, beralih lagi ke salt bread, besoknya gitu lagi, terus gitu lagi. Jadi mereka beli, kadang beli roti gandum sama semuanya yang ada di meja.
0: Oh, sekalian ya biar harus manis. Tapi Kak Dia memang punya background chef gitu? Apa sih kalau dulu pastri ya,
1: sekolah
0: pastri atau apa gitu, memang, atau ini adalah biasa zaman dulu ya, turun-temurun dari keluarga, resep rahasia begitu?
1: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya saya tuh senangnya main di kuliner, di F&B yang apa sih, masak-masak ini loh Kak.
0: Masak-masak.
1: Kitchen lah,
0: kitchen
1: lah ya. Tapi karena banyak lebih banyak peluang ke bakery dan juga bisa belajar otodidak juga kan Kak. Nah makanya mulailah berkecimpung di
0: Otodidak
1: situ.
0: dari YouTube gitu.
1: Iya,
0: Oh,
1: kan sekarang
0: belajar juga.
1: apalagi sekarang
0: Iya,
1: serba
0: sekarang.
1: serba sosial media udah
0: Betul.
1: banyak bertebaran
0: Betul, betul.
1: resep-resep itu kan, jadi
0: Yang
1: kita tuh
0: praktis,
1: ngulik-ngulik
0: praktis
1: aja,
0: gitu.
1: ngulik-ngulik
0: Oh,
1: aja.
0: keren ya berarti. Tapi kata orang kan tangannya itu juga lah beda tangan, beda rasa gitu. Ini memang dihandle sepenuhnya sama Kak Dia atau
1: Sudah, kita udah ada tim sih Kak,
0: oh,
1: tim
0: ada
1: tiga
0: tim ya?
1: orang. Jadi sementara masih 3 orang dulu gitu. Jadi ya, tapi masih dengan di bawah pengawasan aku
0: Iya,
1: juga.
0: pengawasannya tetap Kak Dia gitu ya. Oke, berarti belajar selama ini. Nah, kalau kita bicara tentang usaha, mungkin usaha bakery yang lain atau usaha-usaha yang lain, apa bedanya sih si roti roti pagi ini?
1: Kita sebenarnya menjual experience-nya aja sih Kak.
0: Oh.
1: Menjual experience. Jadi orang siapa sih yang mau bangun jam 5 pagi Kak? Sekarang maksudnya
0: Siapa sih yang ketemu makanan sarapan di jam 5 pagi lah, ibaratnya
1: oh
0: begitu
1: iya,
0: lah.
1: siapa sih yang rela bangun jam 5 pagi hanya untuk sarapan gitu.
0: Iya.
1: Kalau nggak hanya kalau nggak karena dia jogging atau dia karena
0: Iya.
1: mau dinas keluar ke bandara gitu kan. Makanya sampai customer kita tuh sekarang, Kak, aku tuh bangun jam 5 pagi cuma untuk ini loh gitu.
0: Cuma mau cari
1: Iya,
0: rotinya
1: cuma
0: doang
1: untuk
0: ya,
1: ini
0: panas
1: loh
0: panas
1: katanya.
0: ya, aduh.
1: Karena aku udah lihat, kita kan biasanya live kan di TikTok kan. Jadi dia bangun buka HP terus lihat notifikasi kita live gitu, dia langsung, aku tuh lihat live-nya Kakak dan aku tuh bangun, langsung bangun katanya.
0: Bener-bener bangun ya. Ya, kalau mama susah suruh bangun pagi, tetapi roti pagi bisa buat orang bangun pagi.
1: Betul,
0: Waduh, berkahnya
1: betul.
0: banyak ya. Wah, gila ya. Nah, itu berarti bagaimana untuk memberikan hasil dari sisi ini kualitas rotinya kepada masyarakat dari oke, artinya tetap oke gitu dari jam 5 sampai jam 8, cuman 3 jam aja. Apakah memang ini durasi fresh from the oven-nya teman-teman roti pagi nih?
1: Iya betul. Selain dari itu sih pemilihan bahan baku juga ya Kak ya. Ini apa? Harus pakai ya bahan yang sama terus-menerus gitu tanpa tanpa mengurangi atau tanpa mengubah gitu untuk menjaga kualitas dari produk yang kita jual itu gitu Kak. Supaya karena kan mencari customer itu menjaga customer
0: Menjaga,
1: menjaga customer tuh lebih susah
0: susah.
1: daripada mencari gitu
0: Betul,
1: kan
0: menjaga
1: Kak.
0: kepercayaan customer ya,
1: Betul.
0: karena apa yang dia taste hari ini harus sama seperti kemarin,
1: Iya.
0: sama seperti besok gitu kan. Kurang dikit, apalagi kalau lidahnya tuh kayak aku ya, sensitif tuh bahaya ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih target khusus dari Kak Dia dan teman-teman gitu ya, atau menyasar pembeli anak aja nih, apakah lebih kepada yang lifestyle-nya jogging atau seperti apa?
1: Sebenarnya awalnya target pasarnya itu kan karena kita lihat di subuh ini sebenarnya kan sudah

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedarah. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liulai, Kais Sonbai, dan Tenaipah Banunai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liulai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Sonbai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenaipah Banunaik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenaipah Banunaik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Pada tanggal 22 Januari 1522, Magellan Spiegelventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banu Naik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banu Naik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

Instagram. NTT Gram adalah medsos di NTT yang setiap hari itu membagikan rekomendasi kuliner, tempat nongkrong, wisata, budaya, cerita, berita lokal, sampai kisah inspiratif orang-orang NTT. Jadi semuanya itu dikemas singkat, informatif, dan pastinya seru. Mau tahu salome paling enak di Kupang, spot sunset terbaik, atau event apa yang lagi rame minggu ini? Semua ada di NTT Gram. Cari saja NTT Gram, ditulis N-T-T-G-R-A-M di TikTok, Instagram, Facebook, dan Threads. NTT Gram percaya setiap hal kecil itu penting. Every gram and in NTT matters. Oke, itu dia satu informasi yang kita hadirkan untuk Bapak Mama semua. Dan tanpa terasa ya, 34 menit melangkah dari pukul 13 siang hari. Dan kembali kita hadirkan satu koleksi lagu. Kita dengarkan dulu Bapak Mama, Bapak Saudara. Kali ini kita mau hadirkan dari koleksinya Randy Hussein Fit Chiang dengan judul lagunya Ade Idaman.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timor, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uispah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uispah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uispah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uispah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

Ya, itu dia koleksinya Rene da Silva feat Hendrik Jabrik. Ini bahaya. Bahaya ya kalau kotong makan terus sonde habis ya kasih sisa makanan ya. Karena kotong akan menjadi orang-orang yang terus menambah sisa pangan loss and waste atau food loss and waste atau FLW. Nah, bapak mama, bapak saudara, menekan angka susut dan sisa pangan FLW ini berdampak lebih dari sekedar mengurangi masalah ketersediaan logistik. Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN Bappenas Jarod Indarto mengatakan kalau pengelolaan FLW ini dapat menyelamatkan nilai ekonomi di baliknya. Nah, dalam konteks sistem pangan agrikultur, pengelolaan FLW di Indonesia sangat mendesak karena pengelolaan FLW ini juga jadi bagian integral dari pembangunan rendah karbon. Indonesia saat ini telah bergabung dalam inisiatif global bernama Convergence Initiative yang dikoordinasikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Inisiatif ini menyelaraskan aksi penanganan FLW dengan mitigasi krisis iklim. Bahkan Indonesia juga telah menyerahkan cetak biru atau blueprint aksi konvergensi ini kepada markas besar FAO yang berfokus pada 4 area prioritas. Nah, yang pertama ini seperti produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, kemudian sistem pangan berbasis sumber daya kelautan, dan yang ketiga adalah penanganan susut dan sisa pangan, serta yang terakhir adalah ekonomi sirkular.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Dampak kemarau panjang dan fenomena perubahan iklim mulai memicu krisis air bersih di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Dinas PUPR Provinsi NTT mencatat setidaknya 10 dari 21 kabupaten dan 1 kota di wilayah tersebut kini berstatus waspada hingga awas krisis air. Kabid Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Provinsi NTT Frumen Paju mengungkapkan bahwa NTT merupakan wilayah berkarakteristik semi arid atau semi kering, di mana musim hujan di NTT umumnya hanya berlangsung singkat selama 3 hingga 4 bulan, sementara 8 hingga 9 bulan sisanya didominasi oleh musim kemarau. Berdasarkan pemetaan tingkat kerentanan krisis air, sejumlah daerah dan pulau-pulau kecil di NTT telah masuk dalam kategori awas. Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Alor, Belu, Flores Timur, Kabupaten Kupang, Lembata, Sabure Jua, dan Rotendao, serta beberapa pulau kecil seperti Pulau Palue di Flores. Pada wilayah berstatus awas ini, pasokan air bersih dan dari sumber permukaan maupun cekungan air tanah sudah mengalami defisit krisis. Kita beralih ke informasi berikut. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang menyoroti maraknya kasus kebakaran rumah pemukiman dan lahan kering yang dipicu oleh tingginya kasus korsleting listrik serta kebiasaan masyarakat membakar sampah sembarangan di tengah puncak musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Kupang, Fritz Koji, menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan serta mengubah kebiasaan keliru masyarakat guna meminimalisir risiko bencana kebakaran yang dapat mengancam harta benda hingga keselamatan jiwa. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa. Dan kotong akan mengikuti siaran berjaringan nasional dari Pro 4 Jakarta.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo udah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat suara budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Sudah aman ya, gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca ya? Panas di Jakarta, di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang. Hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin hujan. Mendung ya. Alhamdulillah ya. Dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawak Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawak Lembong ya. Ini iya, kalau enggak salah pasti... tadi intip-intip sedikit Sarawak Lembong tuh kalau enggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar, okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawak Lembong itu dipertunjukkan randai sama sile gitu Bang Noel.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, okay. Uni Riri ya.
3: Oke, okay, baik Bang.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Noel dan juga seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar kali. Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak, tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawak Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak, mungkin Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit, kalau Sarawak Lembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay. Nah,
3: insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawak Lembong itu seperti apa? Apa nih Sarawak Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawak itu artinya celana. Nah, lalu Sarawak Lembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Yang lalu yang unik pisaknya, pisaknya itu rendah, tidak seperti bagaimana celana. Tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Oke, baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Kalau celana yang longgar itu banyak. Ya, Jepang, India, ada beberapa yang lain juga longgar itu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya, Mak ya.
4: Pola khusus yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak.
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Oke, jadi bebas ya Mak untuk bergerak Mak ya.
4: Bergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu. Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai Galembong dalam bersilat. Basile. Juga dipakai dalam pertunjukan randai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga.
3: Oke.
4: Dagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan.
3: Pakai Sarawak Galembong.
4: Babi pakai Galembong juga.
3: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya. Ini sangat fungsional di berbagai kegiatan khususnya yang laki-laki.
3: Oke. Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya.
4: Betul.
3: Oke. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya. Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi Galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari Galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain.
3: Oh, baik.
4: Dan Galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi Galembong ya, namanya kandi.
3: Oke, baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada
4: itu
3: ciri khasnya, Maya.
4: Lebih keras katanya.
3: Oh, baik.
4: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya Galembong Bayu.
3: Bayu
4: itu daerah Bayur. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Oke, ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah itu, namanya Galembong Bayu.
3: Bayu.
4: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh galembong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara gelembongnya.
4: Jadi bukan gelembong, dia namanya guntiang ape.
3: Oh, guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, okay, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itu ya.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk ya, budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itu ya.
3: Tapak itu.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang sarawa gelembong. Biasanya tentang sarawa gelembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
3: Iya.
4: Main randai memakai celana gelembong, sarawa gelembong, sarawa gelembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
3: Iya.
4: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang sarawa gelembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
3: Wah.
4: Saya tanya tentang manuskrip gelembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang sarawa gelembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Kita ya, belum menemukan
3: belum,
4: yang ya, lain.
3: Karena belum kita temukan, Maya, literasi.
4: Karena pola di bagian pisah itu. Pola di bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana sarawa gelembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba. Bentuknya tidak sama, namanya kiki. Fungsinya sama. Membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya namanya pisahnya itu dikasih namanya tapak itu ya. Nah, atau di ketiak. Ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakaikan itu. Itu yang asumsi saya. Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian gelembong ini apa saja jenis gelembong ini, kenapa ada yang rendah pisahnya dan yang lain sebagainya. Itu sementara.
3: Menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah gelembong sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai sarawa gelembong ini ada nggak? Rupanya ini kita
2: belum ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari mengenai celana ataupun sarawa gelembong. Apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itiak ya?
3: Iya.
2: Tapak itiak. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh, bahwa celana ataupun sarawa gelembong tuh punya ciri khas tapak itiak itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti cerita turun temurun gitu, Mak Kari?
4: Iya, oh, baik, Noel, saya langsung ya.
3: Iya, silakan.
4: Iya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
2: Iya.
4: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang berkarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Mm-hmm. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya. Ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
3: Iya, nah udah.
4: Ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
3: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
4: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
3: Baik.
4: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
3: Kato.
4: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
3: Kata-kata.
4: Kata-kata itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
3: Oh, baik.
4: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa iti.
3: Iya, filosofinya tuh, Mak.
4: Nah, di tapa iti, galembong tidak termasuk pakaian adat. Tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong. Tapi tidak semua orang boleh memakai saluak penghulu.
3: Itu penandanya, Mak, ya?
4: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, basile, parandai, orang kesawah pun memakai itu, menggebalo jawi, memakai itu. Jadi pakaian yang umum.
3: Umum dikenakan.
4: Dan fungsinya untuk kegiatan
3: sehari-hari.
4: Jadi saya belum menemukan masalah filosofi, dan saya tidak berani mengada-ada.
5: Oke, baik.
4: Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di pisah itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong. Itu Noel, mohon maaf.
5: Oke, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali, ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin, ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali, ya, Uniriri, ya.
4: Ini Noel, betul, betul. Bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada suatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampu saku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa tapa itia yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
3: Okay. Sampai saat ini, Mak, ya.
5: Oke deh, baik kalau gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti, ya, sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, baik. Uniriri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat, ya. Ini kita
3: Baik.
5: mungkin jeda lagu terlebih dahulu. Nanti setelah itu
3: Iya,
5: kita
3: siap.
5: buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, Bapak nomor teleponnya yang bisa dihubungi
3: Oke,
5: untuk bergabung?
3: baik. Ada di 0751812144 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel.
5: Iya.
3: Di 0811660924 itu yang
5: Baik.
3: Bisa dihubungi oleh
5: Oke.
3: sahabat budaya ya.
5: Siap. Itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema
3: benar.
5: Sarawak Galembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: Untuk Makari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
1: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
0: Boleh langsung dijawab saja.
1: Boleh, silakan Mak Kari.
2: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
1: Baik.
2: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu biasanya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
1: Larangan bebas, Mak, ya?
2: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai galembong.
1: Wah,
2: orang Malaysia.
1: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
2: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Nah, saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menari perhatian bagi orang.
1: Iya. Wah, unik ini celananya.
2: Naik pesawat pun pakai itu.
1: Oke, baik.
0: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini, ya, Mak Kari, ya?
2: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional, ya. Tapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
0: Oke.
2: Berbeda.
0: Tidak lazim gitu ya mungkin, ya.
2: Tidak lazim.
0: Oke, baik.
2: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
1: Oh, basile.
2: Ada.
1: Di pertunjukan ronde, ya, Mak, ya?
2: Bukan. Sedang basile.
1: Sedang basile.
2: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur 100-an, itu Inyak Palatyang. Inyak Palatyang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar.
1: Oh.
2: Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
0: Tidak ada ya. Oke. Baik. Oniriri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
1: Oke, silakan Bang Noel.
0: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Suara
3: Halo,
0: Budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Yang kabar kenangan dan cinta usaha bundo dahulunya. Dengan Cikgu Ria, pendengar setia dari Nusantara Uniriri.
1: Iya, Cik Guria ini.
3: Halo?
1: Mak Kari.
0: Iya.
3: Dengar Cik suara Guri. Saya, Bang Uni?
0: Dengar, Cikgu.
3: Aduh, Bang Noel, saya selalu, ya.
0: Amin.
3: Dengan narasumber yang ganteng, dengan... Manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak?
1: Narasumber, Mak Kari.
0: Mak Kari, Cikgu.
3: Manggil apa, Bang Noel?
0: Mak Kari.
3: Mak Kari, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cikgu.
3: Salam kenal dengan Cik Guria.
2: Ini
3: yang juga, aduh ya, luar biasa gantengnya nih sumbernya, apalagi pelajarannya, apalagi cantik dan ganteng.
0: Siap.
3: Namanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul, ya?
0: Iya, betul.
3: Kalau saya salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya, luar biasa. Jadi saya sudah kadang-kadang suka ingin bertanya.
0: Iya.
1: Silakan.
3: Pak Kari. Memang Sarawak Galembong ini yang tadi sudah dipahami paparannya atau celana gelombang, galembong, atau galembong atau bahasa
2: Jepangnya
3: adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi, ya. Namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern. Celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
0: Yeah.
3: Nah, pertanyaannya pertanyaannya begini, Pak Mangari.
2: Yep.
3: Seperti apakah, Pak, ini apalagi dengan pasti kan ada dengan kesenian bela diri itu. Seperti Pak, pasti ada, ya, sudah sejauh mana, Pak?

0: dengan keseniannya dan bela diri. Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya? Ya, seperti simbol kebanggaan komunitas, komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cik Gur. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan
1: baik.
0: Cik Gur ya.
1: Baik.
0: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan. Ya, pantunnya kalau ucapannya salah, mohon dimaafin. Memang kalau saya bilang suka panjang. Apa namanya? Baik, buruk ke padang panjang.
1: Cakap.
0: Gapai ruso di tengah rimbo.
1: Cakap.
0: Tiap zaman merubah gadang, Sarawak galombang. Jangan sampai sirno, artinya nggak tahu jangan tanya. Itu saja buat
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Pantu dulu nih
1: sama Kak Rini. Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guri ya.
3: Oke. Noel, makasih Cik Guri. Makasih banyak pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau dinamakan disebut sakali aye gadang, sakali tapian baraliah atau berubah. Artinya aye gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang Galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu pasang galembong bayu itu.
4: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
4: Tidak ada.
3: Karena apa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
4: Iya.
3: Misalnya, saya sering dengar itu Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap sileknya itulah sile Minangkabau, maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan, betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan pernah membuat modifikasi bekerjasama dengan desainer. Modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
4: Oke, sudah ada Mak ya?
3: Sudah, tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
4: Okay.
3: Kalau seandainya modifikasi itu, kalau perlu dilomparin lagi lah.
4: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya, kalau laki-laki pakai sarawak dan lembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju beruang kurung pasipa itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di undang-undang nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
4: Baik.
3: Gitu.
4: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
1: Iya.
4: Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari
1: Ciguri ya
4: tadi.
1: Iya, benar.
4: Baik,
1: banget.
4: Ini ada yang bergabung nih Bang Noel di WA-nya Prompat ya.
1: Silakan.
4: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di Bypass yang mau bertanya ke Makar. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab atau gimana nih?
3: Oke.
4: Silakan.
3: Siapa namanya?
4: Dia.
3: Dia di Bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
4: Iya.
3: Apa tantangan
4: terbesar?
3: Terbesar.
4: Untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar.
4: Oke.
3: Okay. Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kalau kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan.
4: Okay.
3: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
4: Iya, benar.
3: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galodo gitu.
4: Banjir bandang ya.
3: Agak keras. Sorry Noel.
1: Iya, itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kar ya.
3: Iya, harus lah.
1: Harus itu.
4: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita ada di Belanda gitu.
1: Waduh. Itu dia.
4: Baik.
1: Iya.
4: Okay. Silakan untuk Densa Padang atau Sahabat Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
1: Baik, silakan.
4: Oke. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
4: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
5: Mama
4: Zur. Silakan Mama Zur menyapa, ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
3: Ibu Zur.
1: Iya.
5: Nah, saya begini Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi jadi galembong, tapi gimana lah gitu warnanya, kayak apanya, atau tetap hitam, setelah saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu usulnya aja itu Mak Kari ya.
3: Luar biasa, biasa.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mama Zoom memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Yeah. Kalau dapat nih desainer di ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawak Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
3: Iya, karena memodifikasi Sarawak Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Keminangkabauan.
4: Iya.
3: Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
4: Iya, nah itu banyak tuh madar dedor di mana-mana ya, Mak.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu. Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak bisa, tidak boleh menonjolkan malu.
4: Oke.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang itu penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit.
4: Penyakit.
3: Itu untuk pakaian yang cewek.
4: Iya.
3: Tapi untuk galembong itu kecil.
4: Resikonya. Kecil resikonya, Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiknya tetap terjaga.
4: Oke.
3: Masalah warna tidak ada masalah.
4: Umannya, Maya.
3: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
4: Oke.
3: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan
4: kotornya.
3: Fungsional saja.
4: Oke. Okay. Iya, iya. Iya, siap. Okay. Baiklah, kita akan Bang Noel, ada yang bergabung?
1: Di Jakarta sementara belum ada ini.
4: Belum ada.
1: Iya, oke. Okay,
4: di Padang,
1: di Padang juga belum ada. Oke deh, belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 Uni Uniriri ya.
4: Gak
1: terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galombong nih, Galembong ya. Jadi kita gak kerasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya Uniriri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Mak Kari. Kedepannya nih, apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong? Terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari. Silakan.
4: Oke, silakan.
3: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudayaan Minang itu sendiri, apapun budaya manapun, tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
4: Iya.
3: Nah setelah itu, setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan, dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut
1: saya. Oke, baik itu
4: udah
1: dia ya.
4: Udah padat nih, udah jelas ya.
1: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
4: Iya,
1: terutama iya, terutama melalui
4: budaya orang gitu ya.
1: Bener itu ya. Dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan iya, sampai sekali. Ya.
4: Ya jangan ya nu ya, karena sana ya sama
1: itu
4: budaya
1: dia.
4: Ya.
3: Satu hal yang dikatakan.
4: Boleh, silakan. Boleh. Makari.
3: Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu.
1: Oke, iya.
3: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit, bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
1: Oh, oke, jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia.
1: Baik.
3: Mina itu tujuan hidupnya satu aja.
4: Iya.
3: Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
1: Itu dia.
3: Berguna itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
1: Oke, baik, siap.
4: Padat banget nih yang
1: materi kita hari ini. Betul, seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini bener. Pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu, kita harus berpisah di sini. Oke deh, baik. Iya, kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari ya, dan juga Uni Riri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawa Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uni Riri. Sehat selalu, sukses.
3: Salam
1: pokoknya.
3: Untuk Nova Kalista.
1: Iya. Siap ya, paling cantik, paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Mal pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang Endia mendorong peningkatan kualitas pemandu wisata melalui keterampilan, etika, keselamatan, dan pemahaman budaya lokal. Hal ini disampaikan Cayadi, anggota HPI Ende. Menurutnya, HPI yang menjadi wadah nasional dan para pemandu wisata termasuk komunitas GB Kota Ende untuk berbagi pengetahuan dan pekerjaan bersama. Menurutnya, anggota senior membimbing pemula memahami pelayanan wisatawan, etika lingkungan, sekaligus membangun kemampuan bahasa Inggris dasar. Standar pelayanan ini mencakup penampilan rapi, kebersihan diri, keramahan, dan batas profesional ketika mendampingi wisatawan reguler maupun kapal pesiar. Kita beralih ke informasi berikut. Pantai Koka menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keindahan pasir putih, air laut yang jernih, serta pemandangan perbukitan menjadi daya tarik yang membuat wisatawan tertarik menikmati suasana pantai. Perjalanan menuju Pantai Koka melalui jalur darat dapat ditempuh dari Ende sekitar 100 kilo, menjadi bagian menarik dari pengalaman para wisatawan. Pemandangan alam sepanjang perjalanan juga membuat kunjungan ke pantai tersebut terasa semakin menyenangkan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah lu.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pemotif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenun kok? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pake di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depo harga pas di katompong kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat ya. Kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kotong ketemu lagi di edisi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk kesempatan kali ini ya. Dan yang mau gabung dengan Beta, Beta buka kesempatan untuk sesi pertama sampai di jam 4 sore di telepon Pro 4 0380 833 499, atau juga di WhatsApp 0811 38201043. Silakan yang mau kirim salam, yang mau request lagu dangdut ya, langsung saja bel Beta di telepon atau juga di WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Yang mau bapantun juga boleh ya. Ya, silakan pantun, nanti Beta bantu cakep saya di sini juga boleh. Oke. Dan karena mana sambil menunggu, kayaknya Beta harus mulai dengan satu pantun dulu ya. Nanti yang dengar tolong bantu cakep ya. Pergi ke pasar membeli pepaya, cakep. Pulangnya naik sepeda tua, sore-sore jangan banyak gaya, nanti dikira orang kaya. Oke, sana papa itu hanya pantun ya, papa mama semua. Silakan yang mau ikutan pantun, ada yang mungkin 1 atau 2, 3 pantun boleh, nanti langsung gabung saja. Kotong tinggalkan ABM Gesti dengan Ini Zaman Uang. Dan Beta mau hadirkan satu koleksi lagu dangdut yang bikin kotong punya pinggang bisa patah putus setengah ya. Karena kalau kotong dengarkan dulu ada Pauzia. Pauzia, Kak Angel siap? Jangan cintai aku lagi. Hey!

Oh atau kena top-tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain ken-oh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken-oh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kena top-tobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken-oh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken-oh atau kena top-tobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan ken-oh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat ken-oh atau kena top-tobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan ken-oh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional ken-oh atau kena top-tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak

0: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. CEO ya, Feni Nur ya. Ini CEO yang lagi menyamar begitu ya. Oke, silakan yang ingin bergabung dengan beta bisa telepon di 0380833499 atau di WhatsApp 0811382013. Beta baca dulu sekali ini. Selamat sore Kakak. Sore juga ini sama Rambu Indah. Rambu Indah, Kakak sehat selalu ya. Terima kasih. Sehat selalu juga untuk Kakak Rambu. Katanya beta ini selalu aktif Kakak di Pro 4 Kupang. Oh, oke. Okay. Terima kasih Kakak Rambu. Beta mau menyapa keluarga yang ada di Kelapa 5, di Oisapa, di Penfui, di Lasiana Jalan Sumba. Juga untuk keluarga yang ada di Sumba, Waingapu, salam kangen saya dari anak rantau Balikpapan, Kalimantan. Oh, oke. Kakak Rambu ini dari Kalimantan, eh. Baik, terima kasih Kakak Rambu. Dan oke, salam kompak sah untuk Kakak Rambu yang ada di Kalimantan. Aduh, HP jauh deh. Beta terima dulu kali ini dari teleponnya Pro 4 ya. Ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore, Pro iya. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapakah?
1: Dengan Abdul di Manulai.
0: Bung Abdul di Manulai, bagaimana kabarnya Bung Abdul sore ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Semoga yang lagi tugas tuh demikian adanya.
0: Oke, sama ya kayak Bung Abdul. Ada pantun kok kira-kira Bung Abdul?
1: Teka-teki deh buat Nona. Oh,
0: teka-teki. Oke, okay, beta mau cari dari GPT dok. Apa itu pertanyaannya?
1: Kalau ayam berkokok harimau?
0: Ayam berkokok harimau pagi.
1: Aduh, kok pintar 100
0: oh,
1: ya.
0: Oh, pintar 100.
1: Iya.
0: Betul ya.
1: Iya deh.
0: Oke, okay. Baiklah kalau begitu bonusnya mau lagu yang mana Bung Abdul?
1: Dipilihin aja deh, Nona yang pilih deh.
0: Oh, oke. Okay. Beta yang carikan ya. Baik. Karena ya, kalau beta tawar kali ini ada lagu dangdut dari mana nih? Dari koleksinya. Ini kemana nih lagu sebenarnya? Ya, ini yang terbaru ya. Beta mau hadirkan dari koleksinya Jaja Miharja dan Irfan Hakim, Siti Dinamit. Mau kok?
1: Oke deh, setuju.
0: Oke, siap. Untuk siapakah lagu dangdutnya Bung Abdul?
1: Buat semua pecinta dangdut adalah kita ya, dari RRI Pro 4. Semua buat semua semangat terkecuali okay. Gitu.
0: Iya. Ya. Itu
1: salam
0: saja.
1: Selalu.
0: Iya.
1: Iya deh. Makasih banget.
0: Oke, okay, terima kasih banyak. Selamat sore Bung Abdul.
1: Selamat sore juga. Dadah.
0: Dadah. Oke, baik. Terima kasih oleh Bung Abdul yang sudah bergabung, dan beta terima lagi telepon selanjutnya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bung Joy Molo Tengah. Bagaimana ya, perkembangan betul. Kabarnya hari ini, Bung Joy?
2: Kabarnya selalu baik-baik.
0: Sudah mulai pulih kok?
2: Ya, 75% ini sudah. Ya lumayan.
0: Oke, naik sedikit. Kemarin 75, ini hari naik 80 begitu kok.
2: Ya, betul. Naik 80%.
0: Iya. Tapi ini kan, Bung Joy ada kemajuan ya?
2: Ya, soalnya hanya bagian kaki saja.
0: Oh iya, masih terus dilatih. Iya.
2: Soalnya kalau di ujung kajen itu agak mendingan, tidak pusing-pusing lagi kajen, cuma hanya kaki.
0: Iya.
2: Masih ada kok dia jalan-jalan kajen.
0: Iya, betul. Pelan-pelan saja Bung Joy.
2: Iya, Kakak.
0: Oke, baik. Ada pantun sedikit kok untuk Otong?
2: Kalau di gabung harus ada pantun.
0: Kajen. Oh, iya. Baiklah, beta bantu cakep dari sini.
2: Oke, kajen.
0: Oke.
2: Burung nuri terbang melayang.
0: Cakep.
2: Pulang kembali. Cewek cantik biar pergi jauh.
0: Cakep.
2: Tapi punya ikat hati.
0: Oke. Hati-hati dia dengan cewek cantik nah.
2: Ya, burung nuri dia terbang ke mana tapi dia ingat dia punya.
0: Betul. Maka kalau cewek cantik kalau dia supi cari susah kok.
2: Susah.
0: Oh, susah.

0: Din.
1: Iya, terputus tadi.
0: Jaringan Kak Din.
1: Iya, jaringan ini Bu Nuri pengkerja pasti nih.
0: Ada
1: Ada lagi?
0: satu lagi Kak Din.
1: Ada lagi.
0: Satu
1: Oke,
0: satu.
1: silahkan.
0: Ya.
1: Halo? Halo? Iya, ini sepertinya jaringan di Molo Tengah kurang bagus ya, Bung Jo ya. Mungkin harus angkat sedikit nih HP, taruh di atas pohon kok. Ya, oke, nanti coba lagi ya, Bung Jo ya. Soalnya tidak bisa tersambung dengan baik di sini, suaranya juga hilang begitu ya. Oke, yang masih mau gabung silakan. Beta buka kesempatan sekali lagi sebelum beta putarkan lagu tadi permintaan dari Bung Abdul ya. Beta mau hadirkan koleksi yang Jaja Miharja dan Irfan Hakim dengan judulnya Siti Dinamit ya. Oke. Sepertinya Bung Joy masih kesulitan untuk bergabung ya. Baiklah kalau begitu, beta hadirkan dulu satu lagu, nanti Bung Joy setelah ini baru coba untuk gabung lagi ya.

helikopter turun ke Padang ya. Ini kalau helikopter turun di depan rumah kotong lari salah-salah, beta yakin itu eh. Oke, papa mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang sudah antar kotong di menit ke 46 lah pasar pukul 15. Apakah masih ada yang bergabung? Biasa nih kalau sesi pertama sedikit saya. Nanti kalau sesi kedua itu kotong akan setengah mati. Jadi mumpung belum ada yang gabung, silakan yang dapat sinyal bagus ini kakak Joy kayaknya dapat sinyal soalnya bagus lagi ya kakak Joy ya. Nanti bisa dicoba untuk gabung lagi ya. Bisa telepon di 0380 833 499, bisa WhatsApp di 0811 3820 1043. Jadi silakan bapak mama bersaudara kakak nyong dan juga kakak nona yang mau gabung dengan beta, beta masih buka kesempatan sampai nanti di jam 4 untuk sesi yang pertama. Beta juga menyapa semua bersaudara dong di sore ini, mungkin yang tengah bersantai di rumah atau yang juga baru kembali dari kebun ya. Dan dengan panas-panasnya ini, biasa kalau kotong masuk rumah panas, kadang-kadang kotong langsung buka kulkas cari air es ya. Ini jangan ya, jangan sayangnya jangan nih kalau sana mau sakit ya, karena itu kadang-kadang langsung radang ya batuk. Kalau suradang itu berujung ke demam, batuk pilek, dan akan makan waktu yang sangat lama baru kotong pulih. Oke, tetap jaga kesehatan karena udaranya sangat kering, perbanyak minum air putih biar jangan dehidrasi. Oke, sambil tunggu papa mama yang masih mau beratensi dengan beta, beta masih hadirkan lagi satu koleksi lagu ya. Bagaimana kalau kotong dengarkan koleksi Mila, Mila and Valen 7 dengan Meleleh Bahagia.

0: Si Mila dan Valen di A7 meleleh bahagia. Iya, bahagia sekali karena ini bulannya bulan pesta ya. Ada kok yang masih dapat undangan sampai tanggal begini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke. Bung Endang kok.
1: Betul sekali.
0: Betul Kajek. Sekali, kali ini beta pun tebakan benar 100%.
1: Betul, Kajen pintar sekali.
0: Pintar dong, makanya naik kelas .
1: Tapi sudah naik gaji juga.
0: Naik gaji, itu yang diharapkan ya.
1: Oh betul, amin.
0: Bung Endang, ada pantun kok, kasih katong.
1: Ada,
0: baiklah, silakan.
1: Karena kepiting di lubang batu.
0: Cakep.
1: Sudah di lubang merayap lagi.
0: Waduh.
1: Kasihan beta anak piatu.
0: Iya.
1: Sudah piatu melarat lagi.
0: Aduh, Tuhan Yesus tolong selalu lindungi. Iya. Ada lagi Bang Endang?
1: Ada.
0: Ada, oke.
1: Dari kapas menjadi benang.
0: Cakep.
1: Dari benang menjadi kain.
0: Cakep.
1: Kalau sudah dilepas jangan dikenang.
0: Iya.
1: Mendingan cari yang lain.
0: Begitulah.
1: Iya toh. Mau dikenang buat apa? Oh,
0: iya betul. Percuma juga sedingnya kotor mena.
1: Bikin sakit hati.
0: Bikin sakit hati betul.
1: Satu lagi.
0: Ada lagi, oke.
1: Dari tebu menjadi gula.
0: Cakep.
1: Dari gula menjadi manisan.
0: Iya.
1: Dari dulu beta tergila-gila.
0: Iya.
1: Beta tergila-gila, siapa suruh kamu manis?
0: Oh, begitu.
1: Iya, orang gila kan, orang tergila-gila kan dia manis. Oh, bukan dia pahit,
0: mah. Betul. Karena manis, nah itu sudah.
1: Iya, manis, tapi manis juga, nah semut, nah.
0: Iya, manis banyak semut itu yang, ya begitulah.
1: Oke.
0: Bung Endang terima kasih.
1: Request lagu dong.
0: Lagunya mau yang mana? Beta carikan di sini.
1: Ini Salah Sambung dari Elvi Sukaisi dan Mansur S. Mereka duet.
0: Salah Sambung, beta coba cek dulu.
1: Iya.
0: Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat semua, Sakajen. Buat semua-semua, Sa.
0: Oke, lagunya sudah ketemu, Bung Endang. Elvi Sukaisi.
1: Ya, sudah?
0: Iya.
1: Oke. Kita siap menunggu lagu.
0: Terima kasih banyak.
1: Shalom,
0: selamat sore. Iya. Baik, terima kasih Bung Endang ya yang selalu hadir dengan pantun-pantun yang sangat luar biasa ya. Ini yang biasa membalas pantun dengan Bung Endang nih, ada Ibu Wati di Perumnas. Ibu Wati gabung sudah kok. Soalnya beta semua mau tutup nih sesi pertama. Ya kayaknya beta sudah harus tutup ya, sudah 57 menit saat 3 menit lagi ya untuk beta baca berita. Jadi kotong jeda dulu. Nanti habis ini Elvi Sukaisi dan Mansur E Salah Sambung, kotong lanjut lagi di sesi yang kedua. Ada Bung Herman. Sabar, beta terima dulu Bung Herman nih. Halo, selamat sore itu. Bung Herman, Pro Dangdut, selamat sore.
2: Dangdut.
0: Iya. Dangdut adalah kita. Beta baru mau putar lagu, Bung Herman su telepon. Biar be angkat sadolo. Iya, kan mana kabar hari ini Bung Herman? Sehat-sehat kok?
2: Sehat-sehat ini.
0: Sehat-sehat, puji Tuhan. Salam-salam untuk siapa, Bung Herman?
2: Pertama yang baru lewat tadi itu.
0: Iya, ada Bung Endang di Kabupaten Kupang.
2: Bung Endang, Bung Joyce, Bung Prawati di Perunas, Bung Opa Miller, tadi pagi ada lewat masan itu gerto, senggol-senggol loh.
0: Iya.
2: Ini setengah saya Om Ori Libana ini. Dibilang kecendana sih.
0: Iya.
2: Ini siapa yang ditaruh sih? Di Nolbaki ya.
0: Di Nolbaki?
2: Sama Iye kok.
0: Oh iya, sama Iye, Bung Iye, Bung Iye, betul. Kapan hari ada gabung dengan beta, beta lupa nih.
2: Siapa lah ya? Yang di NBS, Nona Melani, Nona Lani.
0: Oh, adik Melani ya, dari NBS ya. Iya.
2: Dari Mantapen siapa gue kemarin tuh?
0: Dari Mantapen siapa? Siapa ya? Beju lupa nih.
2: Lupa juga ini. Nah, hafal.
0: Oke.
2: Salam untuk semua.
0: Salam seperata sampai gitu Bung Herman. Iya. Iya, baik. Dan itu saja.
2: Iya. Kalau katanya ini nah senggol-senggol ya.
0: Oke, Bung Herman siap. Terima kasih monitor terus perempat sa Bung Herman ya. Oke, shalom, selamat sore. Baik, terima kasih banyak Bung Herman di belakang Karvita ya yang sudah bergabung dengan Kotong. Dan sepertinya Beta langsung baca berita dulu, baru Beta gabung lagi hadirkan satu lagu tadi untuk Bung Endang setelah ini ya, Bung Endang.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Berita Pro 4 RRI Kupang.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Bukit Nilo menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dikenal dengan keberadaan patung Bunda Maria yang berdiri megah di atas perbukitan dan menjadi salah satu ikon wisata religi di wilayah tersebut. Patung Bunda Maria menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang datang ke Bukit Nilo. Selain untuk berdoa dan berziarah, wisatawan juga dapat menikmati suasana alam yang tenang serta panorama perbukitan yang indah dari kawasan tersebut. Bukit Nilo berada di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Lokasinya berada di kawasan perbukitan yang membuat perjalanan menuju ke tempat ini memberikan pengalaman tersendiri bagi wisatawan. Beralih ke informasi berikut, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan pemulihan sektor pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa bumi Flores tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan fasilitas yang rusak. Menurutnya momentum pemulihan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata sekaligus memperkuat sumber daya manusia di sektor pariwisata. Ia juga mengatakan pemerintah mendorong pengembangan destinasi dan atraksi wisata baru di luar Pulau Komodo dan Labuan Bajo. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas pilihan wisatawan sekaligus mengembangkan potensi kawasan lain di sekitar Labuan Bajo. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.

0: ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selamat sore. Rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sesi kedua hadir lagi menemani kotong semua sampai di jam 5 sore nanti. Beta menyapa untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang baru gabung dengan Beta sore hari ini ya. Yang ikutan kali ini Beta sudah buka live TikToknya RRI Kupang. Jadi kalau yang sore-sore ini lagi santai bos ya, kayak Kakak Marlina begitu, silakan langsung gabung saja, jangan di skip ya, langsung gabung dengan Beta di TikToknya RRI Kupang. Beta menyapa dulu dari TikToknya RRI Kupang. Ada Kakak Marlina dari Kalimantan, terus ada Kakak Edi Neki, selamat sore Kakak. Kakak Edi posisi di mana nih Kakak Edi? Terus ada Kakak Maxi Clarista, selamat sore juga Kakak Maxi. Terima kasih sudah bergabung dengan Beta. Beta terima dulu dari line teleponnya Pro 4 sore ini ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore, dengan siapa?
1: Dengan Opa Juan Redo di Maumere Flores.
0: Opa Juan dari Maumere Flores.
1: Ya, ya.
0: Iya. Ya. Bagaimana kabar di sana Opa Juan sore hari ini?
1: Ya, baik-baik.
0: Baik-baik. Sehat. Iya. Ya. Puji Tuhan ya Opa Juan. Semua dalam keadaan yang sehat. Salam untuk keluarga di Maumere untuk semuanya. Salam semangat saja untuk basaudara semua di Maumere. Opa Juan, ini dengar Pro 4 lewat mana Opa Juan?
1: Lewat HP.
0: Oh, dengar lewat HP. Streaming ya? Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Oh iya, baik. Iya, silakan Opa Juan, salam-salam di Pro Dangdut sore hari ini.
1: Oke, salamnya pertama, salam kenal buat penyiar.
0: Iya, salam kenal balik Opa, salam kompak.
1: Namanya?
0: Ini sama Jen.
1: Oh, sama Jen. Okay.
0: Iya.
1: Selamat sore, selamat bertugas buat Bajen.
0: Iya, iya.
1: Salam-salam buat fans-fans Pro 4 di Kupang.
0: Iya.
1: Salam sehat, selamat sore.
0: Iya.
1: Buat Kakak Joyce, Mama Ani di Fatu Kenutu, Bung Endang di Kupang,
0: iya.
1: Majesi Lologama, Bapak Herman, Kawati Kayu Fans. Selamat sore, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Bisa minta lagu?
0: Iya, di Pro Dangdut apa mau dengar lagu yang mana Beta cari?
1: Lagu Suling Bambu.
0: Suling Bambu ya, Beta coba cari dulu ya Opa ya. Iya. Kalau Beta sonde ketemu, apakah Beta boleh ganti dengan lagu lain?
1: Boleh-boleh.
0: Boleh.
1: Nanti saya ibukan lagi.
0: Oh iya, baik-baik. Beta coba cari nanti dulu ya. Itu saja kau Opa.
1: Iya, iya.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak. Iya, selamat sore. Salam untuk semua di rumah. Iya.
1: Oke.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang ada di Maumere ya. Ada Opa Juan di sana ya. Salam untuk semua yang ada di Maumere dan Beta terima lagi penelpon selanjutnya. Ini kenapa dia sound mau tertekan ini? Iya. Oke, rupanya terlewatkan. Oke, nanti boleh coba lagi di 0380833499. Sambil Beta mau lihat dulu lagu yang tadi Opa Juan sudah request. Judulnya adalah Suling Bambu. Suling Bambu, sebentar. Iya, oke ada ya Opa, sudah lagunya Beta suka tunggu nih. Suling Bambu, koleksinya Herlina Effendi. Ya, nanti akan Beta putar ya lagu dari Herlina Effendi. Oke, dan selamat sore Kakak, selamat bertugas Kakak Akris Luasana, Bung Akris Luasana 7. Iya, sebentar Beta catat dulu. Ya, Bung Akris Luasana yang sudah bergabung, selamat sore. Dan oh ternyata ada Ibu Wati yang gabung ya dari WhatsAppnya Pro 4. Ibu Wati ini terlewatkan panggilannya, nanti coba lagi ya Ibu Wati ya. Iya, soalnya Beta tadi masih scroll yang di TikTok begitu. Ya, oke. Beta pending dulu ya, basudara dong yang di TikTok, tapi Beta baca dulu. Kakak Edi Neki, salam buat adik Patris Nenobais di Osapa. Salam semangat untuk jualan pinang. Oke, terima kasih Kakak Edi Niki, katanya dari Kalimantan ya. Salam untuk adik Patris Nanobayas di Oesapa. Terima kasih Kakak Edi. Beta jeda dulu ya, nanti kalau beta angkat dari sini nanti di TikTok ada jeda ya. Kotong nanti beta kembali lagi. Oke. Halo, selamat sore Bu Wati.
2: Selamat sore.
0: Halo. Dangdut kita. Masuk juga akhirnya Bu Wati. Bagaimana? Iya, soalnya tadi tuh waktu ini Bung Endang masuk tuh suka sebe pantun ada dua kok ada tiga. Nah,
2: tiga tadi.
0: Tiga. Makanya dia bilang, oh ini kayaknya tunggu ini balasan pantun dari Ibu Wati dulu biar rame ya. Pantun agak banyak begitu. Iya. Oke.
2: Apa
0: kabar? Kabarnya sehat baik ya. Sama seperti Bu Wati
2: iya,
0: juga
2: mantap.
0: Ya.
2: Mantap.
0: Semangat. Semangat.
2: Langsung okay. Pantun apa salam?
0: Boleh, pantun dulu. Pantun aja. Oke.
2: Mau beli kopi, nitip sama papa.
0: Cakep.
2: Kopinya beli di kota Bengkulu.
0: Jauh sekali.
2: Katanya sih nggak kenapa-napa.
0: Iya.
2: Tapi statusnya kok galau melulu, Bung Endang.
0: Galau terus. Oke, yang kedua.
2: Satu lagi. Cukup dua saja.
0: Be ada hitung-hitung ini satu. Padahal nih pikir sampai tiga. Oke, silakan Bu Wati.
2: Bawa roti ke ruang tamu.
0: Cakep.
2: Rotinya buatan rumahan.
0: Cakep.
2: Duh, kasihan banget sih kamu. Cintanya bertepuk sebelah tangan.
0: Aduh, kacian deh lu. Ya ampun, ini yang kalau yang bertepuk tangan yang tadi Bung Endang bilang sudah lepas. Kastenga, cari yang lain begitu. Tadi ada bilang begitu nah.
2: Sudah ini persen satu.
0: Iya.
2: Sebentar. Pergi ke pasar cari bunga tabur.
0: Cakep.
2: Pas pulang kok sakit perut.
0: Kenapa itu?
2: Ada orang diam-diam kabur.
0: Iya.
2: Eh, ternyata dia habis kentut.
0: Ya ampun, untung sonde enggak sampai di sini. Oke, Bu Wati. Luar biasa pantunnya ya. Ini santai mau kalah dengan Bung Endang ada tiga nah. Baik, silakan salam-salamnya buat siapa?
2: Buat Opa Juan tadi dari kemarin.
0: Iya, dari Mak Omere, iya.
2: Nenggol namaku. Okay. Terima kasih Opa Juan, salam kenal, gabung terus ya, ramaikan Prodangdut. Buat Bung Endang, pokoknya tiap hari ketong harus menjawab pantun.
0: Betul.
2: Bikin rame.
0: Iya.
2: Tapi beta bisa gabung yang sesi kedua.
0: Beta tahu, pasti sudah nih.
2: Karena sesi pertama kan masih gue yang dangdut, masih
0: iya. Sore ini pas putar kopi. Iya.
2: Iya. Harus seperti itu.
0: Iya.
2: Daripada kalau ke gym kan bayar kan.
0: Betul.
2: Kalau sama lagunya perudang kan gue yang gratis.
0: Gue yang gratis, betul sekali itu. Salam-salam dapat kawan banyak lah. Silakan Ibu Wati lanjut.
2: Bu Mila, Opa Emi, Kak Joy tadi di gabung lagi bang.
0: Iya tadi sinyal jadi terputus.
2: Iya kayaknya sinyal tadi sudah makin pulih ya.
0: Iya.
2: Semoga makin hari makin pulih.
0: Amin. Iya.
2: Kak Sisilia Mantasi, kalau dengar gabung yuk.
0: Oke.
2: Kak Diona. Siapa yang belum ya?
0: Bung Herman di Carvita tadi minta jangan lupa senggol-senggol.
2: Bung Herman.
0: Iya.
2: Belakang Carvita. Tadi ada Bung Abdul ya. Salam
0: iya,
2: kenal.
0: Bung Abdul, betul.
2: Selanjutnya yang lagi monitor semua.
0: Okay.
2: Selamat menikmati 9 sore. Jangan lupa pas lagunya diputar goyang dong.
0: Iya, harus itu. Masa diam-diam ditampak
2: okay,
0: tuh.
2: Terima kasih. Ya.
0: Terima kasih banyak Bu Wati. Selamat sore. Dadah. Ya baik, terima kasih untuk orang Perumnas ya, Bu Wati di sana. Beta kembali lagi di TikTok, apakah semuanya sudah pergi? Ya, terima kasih banyak Bu Wati yang sudah bergabung dari seputaran Perumnas ya. Salam kompak untuk semua orang rumah dan semua yang ada di Perumnas. Dan beta kembali lagi di TikToknya RR Kupang. Mungkin tadi ada yang beta belum baca, ada kakak Bang Akris Luasana, ya. Terus, ada kakak Angga Johannes, mohon maaf ya, tadi tak scroll ya. Beta sudah sempat baca, ini beta mau baca nih. Kakak Angga Johannes dari Atambua, ya. Dari Atambua, salam untuk Pak Kabit Paut, ya. Terima kasih kakak Angga. Ibu Marlina minta lagu apa? Roma Irama. Roma Irama, nanti beta cari. Roma, Bung Roma. Sabar ya. Ya, Roma Irama, lagunya apa saya begitu ya? Nanti beta putar. Ya, ada lagi kok. Kakak Edi tadi beta sudah baca ya, kakak Edi Neki. Iya. Baik, kalau begitu beta langsung hadirkan saja lagu di sini, permintaan dari Opa Juan di Maumere ya. Ini judulnya Suling Bambu dari Herlina Effendi.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Pak Saudara, koleksinya Roma Irama Elnata M Musim Cinta yang antar potong di menit ke 38 lepas dari pukul 16 sore hari. Beta bingkiskan lagu tadi untuk Ibu Marlina yang ada di Kalimantan ya, yang masuk lewat TikToknya RRI Kupang. Dan masih adakah yang mau bergabung untuk sore ini? Beta masih buka kesempatan, nanti kotong jumpa lagi sampai di jam 5 sore ya. Beta hadirkan dulu koleksi lagu dangdut yang satu ini. Kotong dengarkan, kali ini beta mau putar ya, dari koleksi NDX AK dengan judulnya Nemen. Lagu ini spesial untuk semua yang stay di Perempat.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga saudara ini bernama Tei Liu Lai, Kai Son Bai, dan Naipa Banu Naik. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan mereka berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kai Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Naipa Banu Naik meminta Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah TTS dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Natu. Ama artinya bapak dan Natu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Naipa Banu Naik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas. Pada tanggal 22 Januari 1522, Magelhaens Pigaventa berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, Maskapai Perdagangan dari Belanda. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah TTS dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Sweet Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana, yakni Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Koleksinya Siti Badriah bikin candu yang antar katon di menit 50 lepas dari pukul 16 sore hari. Dan finally bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta sudahi untuk segmen Prodangdut sesi kedua untuk kali ini. Terima kasih banyak beta ucapkan untuk yang sudah bergabung dari jam 3 tadi ya. Ada Bung Endang Kabupaten Kupang, ada Kakak Rambu Jalan Sumba, Bung Abdul Menelai, Bung Joy Molo Tengah, Bung Herman Karvita, terus ada Opa Jual Maumere, Bu Wati Perumnas, Kakak Edi Niki dari Kalimantan, Kakak Marlina dari Kalimantan, Kakak Chris Loasana, Kakak Angga Johannes dari Atambua, dan semua yang sudah stay di Pro 4 104,3 MHz. Kalau ketemu lagi di esok hari, Pro Dangdut masih di jam yang sama dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore nanti. Salam Pro Dangdut dan sampai jumpa. Beta hadirkan lagu terakhir di Pro Dangdut sore ini, koleksi dari trio Macan Kasih Paham Bos.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, dukungan sarana produksi pertanian dan perikanan di Kabupaten Lembata bertambah melalui penyerahan berbagai alat pada Hari Tani Nasional 24 September yang lalu. Bantuan ini juga berasal dari sejumlah pihak dan disalurkan kepada kelompok penerima di wilayah Lembata. Dukungan dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan juga mencakup 3 unit traktor roda 4 dan 5 unit traktor roda 2. Bantuan ini juga meliputi hand sprayer, 2 unit mesin pakan ternak, peralatan pengolahan hasil tani, serta 20 unit cold box bagi penampung ikan. Sementara itu, Juli Sutrisno Laskodat juga memberikan 1 unit traktor roda 4 untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Informasi selanjutnya, air terjun Murundau di Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND, jadi salah satu potensi wisata alam selain Danau Kelimutu. Lokasinya yang berada tidak jauh dari kawasan Taman Nasional Kelimutu membuat destinasi ini berpeluang menjadi pilihan wisata bagi pengunjung. Air terjun Murundau dapat ditempuh sekitar 2 jam menggunakan kendaraan pribadi dari pusat kota ND. Lokasinya berada persis di jalur Trans ND Maumere, sehingga akses menuju kawasan wisata relatif mudah. Setelah tiba di sekitar lokasi, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri setapak yang telah dibangun oleh pemerintah desa. Adapun perjalanan ini menawarkan suasana hutan tropis, udara yang segar, serta cuaca pegunungan yang sejuk. Air terjun ini juga memiliki ketinggian sekitar 40 hingga 50 meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing-tebing batu. Di bawahnya juga terdapat kolam alami yang jernih dan biasanya dimanfaatkan pengunjung untuk berenang maupun bermain air. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Kristin Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semacam mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

BRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Saudara Kanyong dan juga Kak Nona di rangkaian Sesandosa sore kali ini kota mau pasir ke Kabupaten Flores Timur. Nah, di Flores Timur ini ada tempat yang namanya Wainape. Jadi ini menjadi destinasi favorit untuk wisata air ya. Kabupaten Flores Timur menyimpan banyak destinasi wisata dan salah satunya ini adalah Wainape ya. Dalam bahasa Lama Holot Flores Timur, Wai ini artinya air dan sungai adalah Nape, itu nama tempat. Wainape ada di Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur. Di beberapanya di sekitar ini ada beberapa sumber mata air yang sudah pernah kering. Air ini kemudian mengalir di antara bebatuan alami yang lebarnya sekitar belasan meter. Batu-batu ini juga tersusun rapi seperti anak tangga ya, panjangnya sekitar 25 meter dari pusat mata air. Nah, yang bikin Wainape ini terlihat begitu menawan ya, para pengunjung pasti datang, yang datang pasti akan betah dan memilih untuk berlama-lama pulang. Jadi maunya lama-lama begitu ya di tempat wisata Wainape karena mata airnya yang sampai pernah kering. Kalau dari Kota Larantuka ini jarak tempuhnya sekitar 1 jam perjalanan. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, informasi pasir ini juga mengakhiri kebersamaan Beta sama Bapak Mama untuk siaran hari ini. Habis Beta ada Kakak Daten yang akan temani Bapak Mama sampai di malam nanti. Selamat sore untuk kotong semua dan tetap bersama kotong di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Pehere jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, pehere jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, pehere jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, pehere jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Pehere jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu pehere jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian pehere jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Kupang terus menunjukkan kreativitas melalui kegiatan pembinaan kemandirian dengan membuat kerajinan miniatur alat musik tradisional Sasando. Itu kegiatan jadi salah satu upaya Lapas Kupang dalam membekali warga binaan dengan keterampilan produktif sekaligus mengenalkan dan melestarikan budaya khas Nusa Tenggara Timur. Kepala Lapas Kelas 2 A Kupang, Wawan Irawan bilang, selain menghasilkan produk kerajinan, itu kegiatan juga melatih kesabaran, ketekunan, serta rasa tanggung jawab warga binaan dalam kasih selesai suatu pekerjaan. Pembangunan miniatur Sasando di Lapas Kupang diharapkan sonde hanya jadi aktivitas keterampilan, tetapi juga jadi sarana buat warga binaan kok kasih kanal kekayaan budaya NTT melalui karya yang dihasilkan. Pindah informasi berikut. Balai POM di ND mendukung pengembangan kopi Turajaji sebagai salah satu potensi pangan lokal Flores. Dukungan tersebut disampaikan dalam peluncuran Taman Pembibitan Kopi Turajaji di Pondok Kopi Mondi, Desa Woloveo, Kecamatan Ditusoko, Kabupaten ND. Kepala Balai POM di ND, Eko Agus Budi Darmawan bilang, pelestarian komoditas lokal perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat. Hal tersebut terutama penting ketika komoditas lokal dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah. Menurut Eko, pengembangan komoditas lokal juga membuka peluang meningkatkan nilai ekonomi produk. Potensi tersebut sekaligus dapat kasih kanal kekayaan pangan daerah di masyarakat yang lebih luas. Karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, petani, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan dalam pengembangan kopi Turajaji. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan pengembangan komoditas berjalan secara aman, bermutu, dan berkelanjutan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8, perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua ya. Malam hari ini di Sasando Sore dan juga Sasando Malam nanti. Kalau Sasando Sore itu dari sekarang sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sasando Malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti ya, Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua. Karena ada hiburan dan juga ragam informasi yang datang sosial di sini untuk datang putar, datang kasih tahu juga ya tentang ketompong keunikan ya di Nusa Tenggara Timur itu. Ya, di Nusa Tenggara Timur terkhususnya mengenai depun tempat wisata, mengenai depun budaya. Budaya kan ini terlalu luas ya Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua ya. Begitu yang berhubungan dengan pertanian, kelahiran, kehidupan begitu ya, ataupun ritus-ritus ya, bahasanya ya, tariannya ya, kearifan lokalnya, pokoknya terlalu banyak ya. Kalau kota mau bawa omong soal budaya NTT itu sudah akan pernah habis ya, karena masih banyak kota budaya NTT yang belum banyak orang tahu begitu. Tapi untuk kesempatan ini kali dari sekarang sampai di jam 7 tuh di segmen pasiar ya, Daten akan ajak Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua pasiar-pasiar amis sedikit dulu ya. Nanti Daten akan ajak pasiar pakai motor kok, pakai oto kok, pakai pesawat, Daten akan layani ya. Karena di kota daerah NTT itu terlalu banyak tempat-tempat bagus ya, baik itu wisata alam, wisata pantai ya, wisata sejarah, religi, buatan, pokoknya terlalu banyak Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua yang perlu kotong expose ya depung keberadaan, kasih tahu depung keunikan, kasih tahu depung daya tarik ya, supaya semakin lebih banyak orang lain datang di kota daerah ya. Dan Daten juga mau tahu ini ya, sonde hanya Daten saya kasih tahu, tapi Daten juga kepingin sekali begitu ya, kepingin sekali ada cerita-cerita dari Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua tentang tempat-tempat bagus apa yang ada di Bapak, Mama, Dumbu daerah, atau ada pernah mengunjungi salah satu destinasi wisata, boleh bercerita bersama dengan Daten di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Selamat malam semuanya, semangat ya yang masih terus menjalani aktivitasnya, yang masih terus batas sibuk, semangat sa buat semuanya ya, sebagai pekerja keras ya, sebagai pencari 1000-2000 ya, semangat semuanya yang lagi dalam perjalanan juga ya, hati-hati di jalan, teruslah berkendara dengan baik ya, jangan ugal-ugalan ya. Karena bukan hanya kotong yang pakai jalan, tapi ada juga orang lain yang pakai jalan begitu. Jadi kotong itu harus tetap menjaga kecepatan standarnya begitu. Jangan buru-buru ya. Mau buru-buru cuma buat apa? Kecuali memang ada situasi darurat begitu ya, Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua. Tapi kotong juga harus perlu pengawalan begitu ya. Dan juga pokoknya tetap berhati-hati ya, Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua. Datang doakan semoga sampai di tempat tujuan, semoga sampai di rumah dan berkumpul bersama dengan orang-orang terkasih yang setunggu Bapak, Mama, dan kepulangan dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah, Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua, setelah beberapa nomor lagu yang mau Daten putar ya untuk menemani Bapak, Mama, dompun suasana malam yang lagi galau, yang lagi kepikiran sesuatu begitu ya, yang sonde tahu mau buat ini, sonde tahu mau buat itu, pokoknya sonde ada daya konsentrasi, konsentrasi menurun, coba dengar ini dua lagu yang Daten mau putar ini, pasti Bapak, Mama dong akan kembali bersemangat lagi, moodnya bisa kembali ada lagi ya. Ada satu lagu dari Kakak Sila Topena berkolaborasi dengan Kakak Sona One ya. Sona One ya, bukan Sona One, Sona One ya. Dia pun judul itu bercanda. Dan juga ada satu lagu ya dari Kakak Sila Topena juga berkolaborasi dengan Kakak Jackson Seran, Eko So, dan juga Kakak Diva Aurel ya. Dia pun judul itu Teguling-Guling. Tapi kau dengar oleh satu lagu dengan judulnya bercanda. Setelah itu nanti datang kembali untuk kasih tahu ada destinasi wisata apa saya yang ada di kota daerah NTT. Sekaligus datang juga menunggu ini ya, partisipasi dari Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua untuk bercerita tentang tempat-tempat bagus apa yang ada di Bapak, Mama, Nom daerah. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Papa Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu, marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan. Gunakan kata sandi yang kuat. Aktifkan verifikasi 2 langkah dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

0: Daripada dudu-dudu sabagitu, coba ko luangkan waktu sadiki ko ame kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Te ada mane tes dari tadi tu?
1: Mama baru tetes sadiki saju. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar. Tunggu sabantar ko besok ko baru beta pi perbaiki sa.
0: Jang begitu bapak, ini semusim panas sa. Biar tetes sadiki ju, itu sudah terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya, nanti katong yang susah air, bapak nih.
1: Iya, mama. Sudah, jangan marah-marah lah. Ini beta supi tutup rapat karena air nih. Sama kayak katong dua bung hati yang tertutup rapat deh.
0: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang. Biar katong sonde susah di kemudian hari.
2: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, Flores Timur itu kan memiliki sederet spot wisata yang jadi destinasi favorit bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik dan juga wisatawan lokal ya. Dan salah satunya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, yang paling terkenal itu adalah Pulau Mekok ya. Pulau Mekok ini ada di Witehama, Pulau Adonara. Tapi selain itu, ada juga yang namanya Pulau Waibalun ya. Pulau yang berlokasi di Waibalun, Larantuka ini merupakan salah satu destinasi wisata rohani yang ada di Flores Timur. Selain sebagai lokasi ziarah rohani, Pulau Waibalun juga menawarkan pemandangan bawah laut yang eksotis. Wisatawan ataupun kotong semua itu bisa menyaksikan lomba renang dan dayung tradisional dalam rangkaian festival nelayan yang diadakan setiap Paskah kedua.

0: Di era transaksi digital saat ini, ternyata masih ada pasar yang menerapkan sistem barter barang. Hal ini hanya bisa disaksikan di Pasar Wulandoni, Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi, ditandai dengan tiupan peluit atau buri dari petugas atau mandor yang mengawasi transaksi barter antar Atakiwan atau orang gunung dan Atawatan atau orang pantai, berupa beras ditukar dengan ikan, daging ikan paus ditukar dengan jagung dan tomat dan bahan pokok lainnya. Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona, semua selain Flores Timur yang memiliki destinasi wisata, ya, ada juga dari kota daerah Timur, ya, yang memiliki begitu banyak keindahan alam Ju yang sudah dikunjungi, ya, oleh wisatawan dari mancanegara. Dan salah satu yang Koton Sony boleh kasih lewat, ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona, semua adalah Lembah Bikomi, ya. Dan Lembah Bikomi ini, ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, ada sebagian yang terdengarnya cukup asing, ya, namun nyatanya ini daerah mempunyai berbagai tempat wisata yang menawan dan juga mempesona. Buat Kotong yang suka dengan keindahan, ya, sangat direkomendasikan untuk ke daerah ini, ya, apalagi kalau Kotong itu sangat sering menikmati keindahan di kota-kota besar lainnya. Dan Kefa Menanu, ya, merupakan sebuah kota kecamatan yang juga ibu kota atau pusat pemerintahan dari wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan letaknya itu di Lembah Bikomi, ya, yang biasanya disebut hanya dengan Kefa saja, ya. Dan meski terdengar asing, ya, ataupun, ya, yang sutau tapi belum pernah sampai di Lembah Bikomi, ini harus, ya, harus bisa sampai. Nah, nyatanya kota ini mempunyai berbagai tempat wisata yang menawan dan juga mempesona, termasuk Lembah Bikomi, ya. Dan Lembah Bikomi ini terlalu direkomendasikan untuk Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua ketika berkunjung di Timur Tengah Utara.

0: Vatnajökull merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Vatnajökull terdiri dari dua suku kata, yakni Vatu yang artinya batu dan Najökull yang artinya menyusui. Secara harafiah, Vatnajökull dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Vatnajökull, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Vatnajökull merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uis Neno. Hal menarik yang dimiliki Vatnajökull adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Vatnajökull dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Vatnajökull menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.
1: Mama, Nila punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
0: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari Lembah Bikomi di TTU ya, Kotong Langgar Laut, Amis Sadiki Doloe. Karena Kotong ini mau pidi Sumba ya. Lebih tepatnya di Sumba Tengah, karena di sana itu Kotong bisa kasih segar ke tempung badan ya, dengan mandi di air terjun Harunda ya. Air terjun Harunda ini termasuk destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berwisata di Sumba Tengah. Lokasi air terjun Harunda ini berada di daerah Soroh, Kecamatan Umburatunggai, Kabupaten Sumba Tengah. Sonde seperti air terjun Matayangu ya. Air terjun ini sonde terlalu tinggi, hanya sekitar 20 meter sah. Namun sonde kala indahnya. Airnya yang segar dan jernihnya menjadikan air terjun Harunda ini terlalu populer dikunjungi saat musim liburan oleh wisatawan lokal Sumba Tengah dan juga wisatawan dari luar kota. Jadi bagaimana? Kepingin dan juga tertarik untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada di kota daerah NTT, termasuk air terjun Harunda ya, kemudian di TTU tadi Lembah Bikomi ya. Ternyata masih banyak ya kota tempat wisata yang tersembunyi kalau mau dibilang ya, yang belum banyak orang tahu juga, hanya beberapa orang saya yang tahu ya itu tempat, karena mereka itu suka traveling ya, penasaran begitu. Kota juga harus penasaran dengan kota destinasi wisata. Ketika sampai kota harus foto-foto, pokoknya bawa foto sampai puas, kirim di media sosial, jangan lupa kasih tahu ya captionnya itu, kasih keterangan ya kalau itu tempat bagus tuh ada di daerah ini, jalannya ke mana, lama perjalanannya juga berapa jam ya, atau mungkin hanya memerlukan beberapa menit saja sampai di tempat-tempat bagus yang Bapak Mama dong posting begitu di media sosial ya. Dan informasi tadi menjadi informasi terakhir juga di Kota Muka Bersamaan di segmen pasiar. Nanti di jam 7 setelah berita perempat dari Kupan juga ada informasi-informasi menarik tentang kota pembudaya yang ada di Nusa Tenggara Timur yang mau datang kasih tahu. Maka dari itu, pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Keberadaan air terjun Murundao di Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, sondehannya menawarkan potensi wisata alam. Destinasi tersebut juga kasih peluang ekonomi buat masyarakat yang menjalankan usaha di sekitar kawasan air terjun. Salah satu pelaku UMKM di kawasan tersebut adalah Anastasia, yang mengatakan bahwa kunjungan wisatawan ke air terjun Murundao suka si dampak terhadap usaha yang dikelolanya. Wisatawan yang hendak menuju air terjun biasanya singgah untuk beristirahat maupun menikmati makanan. Keberadaan UMKM di sekitar destinasi menunjukkan bahwa aktivitas wisata dapat memberikan manfaat ekonomi buat masyarakat setempat. Karena itu, pengembangan air terjun Murundao sonde hanya berkaitan dengan daya tarik alam, tetapi juga keberlanjutan usaha warga. Pindah ke informasi berikut. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menghadiri penutupan festival Mooncake yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Kupang di ruas Jalan El Tari pada Minggu 27 September 2026. Festival yang berlangsung selama 3 hari mengusung tema merayakan tradisi, merajut kebersamaan. Kegiatan tersebut jadi ruang perjumpaan budaya sekaligus memperkuat persaudaraan dan kerukunan masyarakat di tengah keberagaman Kota Kupang. Dalam sambutannya, Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena bilang festival Mooncake membawa pesan tentang keluarga, kebersamaan, rasa syukur, persahabatan, harapan, dan keharmonisan. Nilai-nilai tersebut menurutnya relevan dengan kehidupan masyarakat NTT yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, ras, dan tradisi. Ia menegaskan bahwa budaya sonde sekedar warisan masa lalu, tetapi juga perlu terus dihidupkan, dijaga, dipraktikkan, dimaknai, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, papa mama kakek nyong kakek nona semua ternyata di kota daerah NTT itu sangat kaya dengan tepung alat musik ya. Karena setiap pertunjukan ya, baik itu tarian ataupun setiap ada tradisi ritual begitu ya yang dilaksanakan upacara adat begitu, otomatis pasti ada alat musiknya yang ikut mengiringi begitu. Dan salah satunya pada tarian Bidu ya, Bidu Malaka ini ada beberapa alat musik yang menjadi musik pengiring, antara lain itu ada yang namanya raraun, juk, dan juga biola timor ya. Dalam penggunaannya alat musik ini ternyata merupakan alat musik kordofon, di mana sumber bunyinya itu berasal dari dawai. Bentuk alat musik ini mirip dengan gitar pada umumnya, tetapi yang menjadi dia perbedaan tuh raraun sonde memiliki fret seperti pada gitar. Dan menurut sejarah, alat musik raraun ini merupakan alat musik seni tari atau bidu masyarakat Malaka yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat desa WOE. Dan alat musik ini awalnya diciptakan sebagai alat alat musik untuk meramaikan acara-acara seperti pesta pernikahan dan juga pesta penerimaan raja-raja. Ketika acara berlangsung, sebagian masyarakat itu memainkan alat musik ini, sebagiannya itu menari, dan yang lainnya itu menyanyikan lagu yang disebut dengan Elele.

Upacara Hamis Batar merupakan salah satu tradisi masyarakat Belu yang dipimpin oleh tetua adatnya menyambut musim petik jagung atau panen jagung sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta. Hamis, menurut bahasa setempat, berarti syukur dan Batar berarti jagung. Masyarakat percaya bahwa hasil jagung yang akan mereka peroleh merupakan karunia Sang Pencipta. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mempersembahkan hasil panen jagung yang terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Sebelum acara dimulai, para kepala keluarga turun ke kebun masing-masing untuk memetik sebuah jagung termuda dan paling bagus. Setelah itu, mereka berkumpul di tempat upacara dan diadakan seleksi jagung. Jagung yang paling baik kemudian diletakkan di troman atau tiang agung yang terbuat dari tumpukan batu. Dikelilingi batu-batu kecil untuk meletakkan jagung baik yang lainnya. Setelah semua batu tertutup oleh jagung muda, ketua adat kemudian memimpin doa persembahan kepada Sang Pencipta dan memohon agar jagung yang dipanen bermanfaat. Seusai berdoa, dilanjutkan dengan menyebar jagung-jagung ke seluruh kebun untuk dipersembahkan kepada penguasa tanah yakni Voho Norai yang telah memberikan tanah dan kesuburan jagung. Upacara dilanjutkan dengan batar babulun atau pencabutan pohon jagung secara utuh untuk dibawa ke kampung dan diikat pada tiap-tiap kayu tiang agung sesuai dengan fungsinya, yaitu karau sarin untuk beternak sapi, fahik ahuk untuk beternak babi, dan fatuk untuk orang-orang tua atau ketua adat. Kemudian dilanjutkan dengan batar fohon, yaitu acara pemotongan batang buah jagung menjadi 12 potong, diserahkan kepada ketua adat untuk menentukan waktu upacara inti. Inti dari upacara Hamis Batar, yakni persembahan sesaji atau jagung-jagung yang baik yang telah dikupas dan dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam gantang penyimpanan jagung yang disebut Hanematan untuk dipersembahkan di tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu Welulik atau air pemali dan Raibot atau tanah besar.

0: Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, bapak mama kakaknya nona semua, ternyata alat musik tradisional yang berasal atau berkembang di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT ini umumnya itu meliputi tetabuang ya, serta instrumen pengiring khas peninggalan sejarah seperti bilah atau dikenal dengan viola ya. Nah, tetabuang ini alat musik pukul yang mirip dengan tetabuang dari Maluku dan terbuat dari kayu sukun yang dikasih lubang bagian tengahnya sebagai wadah resonansi. Biasanya dimainkan dengan cara diletakkan di pangkuan atau di gantong begitu. Kemudian ada juga bila atau viola, merupakan instrumen musik gesek tradisional mirip biola yang dipadukan dengan gitar dan juga ukulele atau yang dikenal dengan juk, merupakan warisan budaya pengaruh sejarah Portugis yang kerap mengiringi tarian tradisional dari masyarakat setempat seperti tari muroai atau tari bajo.

Semana Santa merupakan tradisi perayaan Paskah yang dilakukan oleh umat Katolik di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Portugis, Semana Santa berarti

0: bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Masih dari kawasan Pulau 8 perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT dan masih bersama Raten ya yang menemani semuanya di Sasando Malam kali ini sampai di jam 12 malam nanti. Dan kotong masih baca cerita soal kotong alat musik ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua yang mau baca cerita juga tentang alat musik daerahnya boleh ya, karena tadi juga Raten suka sih tahu ya cukup banyak juga ya tentang alat-alat musik yang ada di kota daerah NTT, termasuk dari Flores Timur tadi ya, ada tabuang ya, ada juga viola atau bila ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua, dan masih banyak lagi ya yang mau datang kasih tahu tentang kotomung alat musik ya dari kota daerah NTT, karena setiap daerah itu memiliki alat musiknya masing-masing ya. Baik itu dari sabu pasti ada. Sabu itu ada yang namanya ketadumara ya. Kemudian dari sumba itu ada yang namanya jungga ya. Memang sebagian besar itu sebagian besar dari kotom daerah NTT itu diiringi dengan gong, apalagi dari timur ya, bapak mama kakaknya kakak nona samu itu sonde bisa terlepas dari yang namanya gong dan juga tambur ya. Dan kalau dari daerah ngada itu kalau sonde salah ada yang namanya sowito ya, kemudian ada juga alat musik yang terbuat dari bambu juga, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan kalau dari alor itu ya ada yang namanya yang terbuat dari perunggu ini ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Kemudian ada juga moko ya, itu yang menjadi ciri khas dari daerah alor, moko ya. Kemudian ada juga gong ya, kemudian ada juga tambur ya. Kalau dari belu itu ada yang namanya tihar ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Tihar itu kan yang dimainkan oleh para penari perempuan ya, itu cara mainnya itu dipukul ya, itu tiharnya itu dia berbentuk kecil, memanjang sedikit, kemudian dikaitkan bagian bahu untuk talinya, nanti taruh di bagian bahu, kemudian nanti di GP di bagian kateak ya, kemudian nanti dipukul-pukul sambil menari begitu ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Kemudian dari mana lagi, dari Semau juga pas ada, dari Semau itu ada salah satu alat musik yang memang hampir punah ya kalau mau dibilang, itu namanya keliung pola ya. Keliung pola itu merupakan salah satu alat musik dari Semau ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan ada yang sudah bergabung di ketompong WhatsAppnya Perompet Area di Kupang tapi lewat telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kakak.
0: Iya, selamat malam. Wah, ini dari mana, dengan siapa?
1: Dari Semau kakak.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Resti Pong kakak.
0: Kakak Resti?
1: Iya
0: kak. Kakak Resti Pong?
1: Iya kakak.
0: Oke, kakak Resti. Bagaimana kabarnya kakak Resti?
1: Baik-baik kakak, sehat.
0: Ini malam kau tuh baca cerita soal alat musik nih kakak Resti. Ini tapi kalau boleh tahu ini dari Semau mana ini kakak Resti?
1: Semau bagian selatan kakak.
0: Semau bagian selatan. Tapi untuk yang lebih tepatnya begitu, ke desa kok, kelurahan kok di situ?
1: Iya, dari desa Uibua kakak.
0: Dari desa Uibua, oke. Iya. Kalau yang menurut kakak Resti ini alat musik dari Semau selain nama tadi itu keliung pola, selain keliung pola masih ada lagi kok?
1: Ada kakak. Ada gong dengan tembur kakak.
0: Gong dan juga tambur. Oke, itu biasa dimainkan untuk mengiringi apa, tarian ko, ritual ko, atau sekarang dimainkan untuk jemput-jemput tamu ko, mengiringi tamu yang datang ko?
1: Ya kakak, bisa ini diiringi untuk tarian adat kakak.
0: Salah satu tarian yang diiringi oleh gong dan juga tambur khas Semau, Helong?
1: Bagaimana kakak?
0: Salah satu tarian yang diiringi oleh alat musik gong dan juga tambur ini. Salah satu tarian, tarian apa yang menjadi ciri khas dari gong dan juga tambur yang diiringi ini? Ada tarian tarian apa sah di yang menjadi ciri khas dari orang Semau ini? Lingae kok?
1: Iya kakak, oh, ada lingae dengan tarian-tarian adat buah blingi, seperti lagu-lagu long kakak.
0: Oke, baik-baik. Wah, ini luar biasa, baik. Ini masih sering dimainkan begitu kok? Ini alat musik?
1: Iya, masih kakak.
0: Jangan sampai ini kakak juga salah satu penari ini, pelaku ini.
1: Iya kakak.
0: Oke. Ternyata salah satu pelaku ini ya dalam tarian lingae. Tarian,
1: iya kakak.
0: Tarian
1: incak. Soalnya masih sekolah kakak.
0: Oke, masih sekolah ya. Baik, iya, baik. Oke, ini tarian lingae ini kalau kau artikan tarian injak jagung.
1: Iya kakak, okay. Betul.
0: Tapi seru itu tarian injak jagung, tarian lingae ini. Karena dulu beta pernah ikut juga bersama dengan tim. Itu turun 2019 kalau Sony salah, itu ada festival lingae. Pertama kali dilakukan itu di Pantai Otan itu.
1: Iya kakak, betul.
0: Dan tahun berikutnya juga ada festival lingae di Pantai Otan juga itu. Itu sangat banyak juga. Dan memang untuk tarian lingae ini sangat-sangat membuat kotong itu kepingin sekali untuk menari. Untuk injak itu jagung tuh.
1: Iya kakak.
0: Oke, baik. Terima kasih kakak Resti sudah bergabung.
1: Ya, sama-sama.
0: Ini kakak Resti mau beta putar ame satu lagu dari Semau. Yang mana ini?
1: Iya kakak. Lagu Buah Blingin sih kakak kalau boleh.
0: Buah Blingin?
1: Iya.
0: Oh dari kakak Helmina.
1: Iya betul
0: okay,
1: kakak.
0: Oke okay. Baik. Ini abis ini beta langsung putar ini.
1: Oke okay, kakak.
0: Oke okay, terima kasih kakak Resti. Ya.
1: Kembali kakak.
0: Baik. Terima kasih ya kakak Resti Pong dari Semau di Desa Uiboa sudah bergabung dan sudah bercerita juga tentang alat musik yang masih ada di sana. Terus lestarikan ya kakak Resti ya, walaupun masih sekolah tapi bukan berarti kakak Resti sonde ini ya, melestarikan ya. Tetap melestarikan ya, kalau punya media sosial coba posting itu alat musik gong, alat musik tambur, kemudian kasih tahu ini kotompung alat musik dari daerah Semau. Mau ini. Kemudian ada juga alat musik yang berasal dari salah satu daerah ya, memang Koton juga baru pernah dapat lihat ini alat musik, bukan pernah dapat lihat sah, tapi baru pernah dapat dengar itu alat musiknya dari Sumba, bapak mama kakaknya kakak nona semua. Selain alat musik juga ya, tapi ada juga alat musik ini ngunggi ya. Gunggi ini merupakan alat musik tiup tradisional khas Sumba yang terbuat dari kulit kayu ya, dan dimainkan dengan cara ditiup sambil digerakkan di dekat bibir ya, dan bisa dibilang ini alat musik juga so hampir punah ya bapak mama kakak nyong kakak nana semua. Dan ada yang lebih menariknya lagi ya, itu ada alat musik seruling ya, suling hidung ya, suling hidung dari Sumba yang beta juga pernah lihat di media sosial, itu ada yang memposting ya. Kemudian cara memainkannya itu memang ditaruh di bagian hidung dan kotong tiup itu bukan pakai mulut, tapi hasil bunyi dari suling hidung itu memang asalnya itu dari hidung, kotong tiup begitu. Pakai hidung, suara pakai nafas, pakai hembusan angin dari hidung begitu. Dan memang bunyinya itu sangat-sangat ciri khas begitu. Dan ini alat musik juga sudah bisa dibilang hampir punah bapak mama kakaknya kakak nona semua. Tapi terima kasih ya sudah berbagi kakak Resti di Perempat Dari Kupan tentang alat musik dari daerah Semau dari suku Helong, yaitu ada tambur dan juga gong yang masih dimainkan dan juga masih di dilestarikan sampai sekarang begitu ya, untuk mengiringi tarian, termasuk tarian lingae, tarian buah blingin ya, dan juga ada alat musik tadi satu yang sudah kotong bercerita juga di obrolan budaya di beberapa waktu lalu ya, itu bersama dengan Bapak Charles Thompson Sunda selaku pembuat itu alat musik juga ya, pembuat alat itu alat musik, yaitu alat musik Liung Pola ya. Nanti kotong bercerita lanjut lagi bapak mama kakak nyong kakak nona semua tentang kotong alat musik dan juga tentang kotempung adat istiadat begitu ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.

Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak, atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu, marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan, gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan verifikasi 2 langkah, dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

0: Benarkah Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa leluni? Kok ke mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Ha, menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sonde datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau baca cerita soal alat musik ya, tentang adat istiadatnya di Perempatan Dari Kupang, tak lalu bisa ya. Bisa bergabung di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-4999. Nah, kalau tadi kotong baca cerita alat musik dari kotong daerah NTT, ini kali kotong geser jauh dulu ya. Tapi sonde jauh-jauh amat juga ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena ini kali kotong akan PD salah satu daerah ya di Sumatera, bukan di Sumatera ya, tapi katong akan pergi ya mengenal Gordang Sambilan ya, yang termasuk ke dalam alat musik unik khas Indonesia karena memiliki gendang besar yang berjumlah 9 buah. Alat musik tradisional dari Kabupaten Mandailing ya, Mandailing Natal, Sumatera Utara ini terbuat dari kayu ingul dan juga dimainkan oleh 4 orang. Ukurannya itu besar dan panjang ke 9 gondang itu bertingkat ya. Mulai paling besar sampai paling besar lagi sampai paling kecil ya. Untuk membunyikannya itu diperlukan pemukul yang terbuat dari kayu. Biasanya gordang sambilan dimainkan pada berbagai upacara adat dan juga ritual. Namun dalam perkembangannya gordang sambilan juga dimainkan sebagai alat musik hiburan yang dimainkan pada hari-hari terakhir bulan Ramadan dan hari-hari besar lainnya.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selain alat musik gordang sembilan ya, ada juga yang namanya silu ya. Silu ini bukan nama tempat di Kabupaten Kupang ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, tapi silu adalah salah satu jenis alat musik dari daerah Bima. Silu itu termasuk jenis alat musik aerofon tipe hobo. Karena silu itu memiliki lidah lebih dari satu, lidah pada silu disebut pipi silu dan terdiri dari 4 lidah. Alat musik itu termasuk unik karena terbuat dari bahan jenis kayu sawo, perak, dan juga daun lontar. Fungsi silu itu adalah sebagai pembawa melodi dalam ensemble musik Bima yang umumnya terdiri dari silu, gong, dan juga gendang ya. Umumnya silu dipakai untuk mengiringi tari-tarian istana Bima pada upacara maulid nabi, upacara pelantikan raja, kitanan, dan upacara-upacara lain yang berlangsung di istana. Wah, ini luar biasa sekali kotong alat musik ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan masih ada lagi alat-alat musik ya, dari kotong daerah ya, yang datang percaya masih tetap dijaga dan juga dilestarikan begitu. Jadi yang tahu nanti boleh bergabung dan bisa bercerita bersama dengan daten ya, di kotong melayan telepon. Tapi nanti kotong jangan sampai kasih lewat, karena ada salah satu legenda ini ya, salah satu legenda dari Kabupaten Kupang yang mau datang putar, yang dikemas menjadi sebuah mini drama. Dan mini drama sebentar itu akan mengangkat tentang legenda ikan foti dari Kabupaten Kupang ya. Jadi seperti apa legenda ikan foti, pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
1: Oke, beta undang, beta bapak, beta bapak dong, masuk kita luput rame-rame.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: Game hati umolog nako Pro 4 RRI Kupang. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ayo saudaraku dari Waipaha, mari kita bapoti biar terguncang alam ini.
1: Dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, diceritakan ada sebuah legenda menarik mengenai ikan foti atau ikan yang menarik. Ikan foti sendiri adalah satu-satunya tempat yang paling tinggi yang terletak pada jalur rendah dari Babau di Kupang Timur dan Waipaha di perbatasan Amarasi Barat dan Kupang Barat. Menurut legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, Pulau Timor nyaris saja terbagi dua jika niat dari dua ekor ikan untuk bertemu, yang satu dari pantai Waipaha dan yang lain dari pantai Babau, tidak berhasil dicegah. Bagaimana kisahnya? Inilah mini drama persembahan RRI Kupang, Legenda Ikan Foti.

0: Tidak ada ya anak. Ikan foti itu setahu mama, nama jalan yang mau pibaun tuh. Itu yang dulu kotong pernah lewat tuh. Coba sah, tanya di ama. Mungkin ama tahu.
1: Ini mama udah ikan.
2: Ama, tadi beta dengar ama ada bilang ikan foti kah? Yang mana yang ikan foti?
1: Ai, sonde adi. Beta hanya buat teriak sah, biar bisa pancing pembeli ya.
2: Oh, begitu. Ih, beta pikir memang ada itu ikan foti.
3: Mama, Mama. Jadi kelurahan yang sama.

0: Adel. Adel di mana?
1: Iya, Mama.
0: Adel, mari kau bantu Mama dulu kasih bersih ini ikan. Biar kau bisa goreng cepat untuk kita makan siang.
1: Iya, Mama.

0: harus kita makan. Ikannya beta sudah selesai goreng nih.
1: Wah, cepat juga mampu anak nih. Siapa dulu? Kok Adel nah? Adel, mama ada majalah nih di punama Majalah Timur Bode. Ini majalah keluaran tahun 1919. Nah, di itu majalah ada cerita tentang legenda ikan foti. Adel mau baca kok?
0: Hah? Benar kah mama? Oke, habis makan baru Adel coba baca dulu di cerita ya.
1: Oh iya, boleh-boleh. Tapi kalau sudah selesai, jangan lupa taruh kembali di mama punya kamar ya. Karena itu majalah dipinjam dari perpustakaan kantor.
0: Siap mama.

Legenda Ikan Foti. Pada waktu yang sudah lama sekali, ketika hal-hal mencengangkan sering terjadi, muncullah dua ekor ikan, yang satu dari Amfoang dan yang lain dari Oepaha. Keduanya keluar dari air laut dan mulai berdansa.

Ayo saudaraku dari Oi Paha, mari kita bapoti biar terguncang alam ini. Ayo, mari bapoti sampai kita puas.

0: Seluruh penduduk daratan timur terkejut dan panik karena ulah kedua makhluk laut yang memporak-porandakan.
1: Aduh, celaka surat kita, celaka.
2: Aduh, tolong, tolong. Apa, selamat ke tidak kita ini? Air laut hampir mencapai kampung kita. Aduh, tolong.
3: Ah, sudah terlalu kedua makhluk penghuni laut itu. Tunggu sebentar.
2: Hei, mau ke mana kakak?
3: Tunggu sebentar, Beta akan kembali.

mana senapan itu? Aha, rupanya di sini. Mudah-mudahan senapan ini bisa membantu.

0: mana kedua makhluk laut yang Bafuti tiada henti itu?
1: Itu, di sana kakak. Lihat, mereka tidak henti-hentinya Bafuti. Air laut sudah hampir mencapai kampung kita kakak.
0: Beta harus hentikan mereka. Kasihan penduduk kampung. Ayo, semuanya mengungsi ke tempat yang lebih aman.
1: Tapi, kakak, hati-hati kakak.

0: Sang pemuda kemudian berlari mendekat ke arah kedua ikan yang sedang menari tanpa mempedulikan alam. Dengan gagah berani, ia mengisi senapannya dengan peluru, kemudian memuntahkan timah panas tepat ke kepala dua ikan yang akhirnya roboh tak bernyawa. Pertunjukan yang mengerikan itu pun berakhir. Bencana dahsyat yang mengancam dapat dicegah.
1: Ah, syukurlah bencana ini sudah selesai. Tapi di mana kakak Nyongeng tadi?
2: Aduh, kasihan kasihan.
1: Hei, kenapa saudara?
2: Aduh, kasihan kita pun saudara yang tembak kasih mati ikan putih. Dia juga tewas terkena hantaman gelombang.
1: Oh Tuhan, malang sekali dia pun nasib nih. Bagaimanapun juga, dia adalah pahlawan bagi kita. Dia sudah berhasil cegah bencana terhadap kita pun kampung.

0: Penduduk Pulau Timor memang selamat dari bencana dahsyat, tapi sang penyelamat justru mati bersama senapan yang masih di tangannya. Dalam beberapa ketika saja, ia berubah menjadi batu. Batu yang aslinya adalah sang pahlawan itu masih tetap berdiri di Jalan Ikan Foti sebagai tugu peringatan akan kejadian dahsyat itu. Di sana, di tempat yang bernama Ikan Foti, pahlawan itu menjadi kenangan abadi bagi anak cucu orang Timor. Wih, jadi seperti itu ya di pencerita.
1: Adel?
0: Eh, iya Mama.
1: Seselesai baca legenda Ikan Foti kok?
0: Sudah Mama.
1: Nah, sekarang mau ikut pibawang kok tidak? Tante Mary ada ajak mau pimakan se itu.
0: Hah? Betul kah Mama?
1: Betul.
0: Asik, lewat Ikan Foti lagi?
1: Iya, lewat Ikan Foti.
0: Adel mau lihat itu tugu peringatan legenda Ikan Foti tuh Mama. Nanti kotong berhenti ya, kok kotong bisa foto-foto di sana.
1: Betul, nanti kotong berhenti. Nanti kotong minta tolong Tante Mary pengusupir, kok berhenti sebentar. Biar bisa lihat itu tugu peringatan. Nah, sekarang siap sudah kok, kotong jalan.
0: Oke Mama.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Oke, mari kita tembak.

0: Bais atau Nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: Imhatsiu Molok Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Masih dari kawasan Topolo 8, perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan satu lagu tadi ya dari Ketemu Kakak Juan Reza berkolaborasi dengan Kakak Tian, Kakak Ma, Kapten Purek ya, dan juga Kakak Mendy. Mau tahu dia penjudul apa? Dia penjudul tuh Jarang Pulang. Siapa yang sekarang nih masih jarang-jarang pulang? Oh, coba mengaku. Bukan berarti jarang pulang itu sampai ini ya, kasih kabar juga begitu eh. Apalagi kotong pung basudara semua yang karena harus bekerja begitu, harus merantau ya, harus mencari nasib juga begitu ya, mempertaruhkan jiwa dan raga ya supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tanah rantau, sehingga jarang pulang ya. Tapi bukan berarti kalau jarang pulang jarang kasih kabar juga, pasti selalu kasih kabar ya. Nah, ketika kasih kabar di Kotompong Basodara ke Kotompong keluarga, otomatis pasti Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sonde lupa yang namanya pakai bahasa daerah. Biasa kalau ketempung orang NTT itu kan ketempung orang ya, orang Kupang bilang ketempung orang ya. Kalau subakatumu ya, subakatumu kotan yang kotong, apalagi kalau satu suku itu semulai bapote pakai bahasa daerah ya. Pokoknya mulai melepas rindu pakai bahasa daerah, tapi ada juga bahasa Indonesia begitu, tapi lebih banyaknya bahasa daerah. Dan itu kalau sebuah pot itu terlalu seru Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua eh. Dan malam hari ini kotong akan bawa omong ya tentang sekarang masih pakai bahasa daerah atau masih ba omong kosone, masih ba omong kosone pakai bahasa daerah, entah itu dengan kawan ko, dengan orang tua ko, dengan pacar sekaligus ya, masih ba omong pakai bahasa daerah kosonde. Silakan nanti berbagi ceritanya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, dan juga di Facebook Perempat RRI Kupang eh. Selamat malam buat semuanya yang masih dengar Perempat ya, lewat terestrial, lewat FM ya. Tapi jangan lupa juga kasih tahu di sanak keluarga, di sanak saudara ya, di kawan-kawan dong. Kalau mau dengar RRI ya, itu bisa di mana sa dan kapan sa. Tinggal download itu aplikasi RRI Digital ya, yang punya HP Android, yang punya HP layar sonto don tuh, itu nanti masuk saya di Play Store, kemudian ketik RRI Digital, kalau sudah muncul dan itu warna biru ya, itu RRI Digital, nanti tinggal klik, tinggal tunggu sah, tinggal install ya, kalau sudah pasang tinggal dengar, so buka terus dengar, bukan hanya dengar satu RRI, seluruh RRI yang ada di Indonesia bisa dengar, termasuk Perempat RRI Kupang ini malam eh. Dan ternyata suara yang bergabung di kota mulai telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
1: Senggol dong.
0: Senggol suko
1: jaket dong.
0: Son kasih
1: nah, kadang kumpul sasa
0: itu juga kayaknya penuh perjuang kalau beta kasih.
1: Nah, kedatangan pun hati sa.
0: Itulah. Soan akan terjadi. Mai
1: tua punya na.
0: Oh iya dong.
1: Shalom. Selamat malam kedaten, Tuhan memberkati kedaten eh.
0: Iya, salam. Selamat malam Ju.
1: Ma ini pasti kakak kedaten soan kenal beta sapa lain na.
0: Awi mas, abis soan kenal beta kenal lah. Ini terpampang jelas ini nama di sini Opa Miller nih.
1: Oh ya betul. Miller Kause dari Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang, Kakak Boi sayang.
0: Karmana opa, mau di mana? Saya pasti opa pakai bahasa daerah kok.
1: Betul. Itu malam itu betul tuh kakak. Itu nah. Akhirnya beta punya omong betul. Au kak tu pansi, tu pansin. Berarti sana tidur dengan nyenyak itu.
0: Oh, sana tidur dengan nyenyak. Itu lagu eh. Gara-gara nah, apa sana tidur
1: karena
0: nyenyak?
1: Itu karena dia mau dia persoalan itu dia pemaitua tahu tuh.
0: Oh, seperti itu.
1: Jadi dia pemaitua tahu harus tahu bahwa dia tidur itu dia tidak nyenyak kalau setiap malam itu. Mm-hmm. Jadi sayang sang itu nona, tapi karena mungkin mereka berjauhan jadi mau kasih tahu bahwa beta susah, beta pikiran susah karena lu.
0: Oh, begitu. Berarti ini ceritanya LDR begitu eh?
1: LDR.
0: Oke deh.
1: Iya, kedaten.
0: Tapi ini malam kok tersane bawa soal LDR. Tapi ada hubungannya juga begitu dengan LDR. Kalau dengan ketemuan keluarga dong yang ada merantau begitu, yang ada kerja di luar daerah begitu, ketika ketemu telepon, video call, itu ketong pakai bahasa daerah kosong di opa.
1: Kalau saya kalau telepon ada saudara di Jakarta, Surabaya, Manado, itu biasa-biasa pakai bahasa Dawan atau bahasa Timor.
0: Oh, bahasa Timor.
1: Mereka juga jawab dengan baik. Karena ada ponaan satu saya di Malaysia, itu sering sudah 30 tahun di sana, mereka selalu komunikasi itu dengan bahasa Timor.
0: Soalnya lupa ya, sudah 30 tahun nih.
1: Iya, karena beta yang ajarkan bahwa lu boleh lihat ini negara di luar negara Indonesia yang begitu indah, tapi jangan lupa lebih indah itu adalah bahasa ibu.
0: Betul, betul.
1: Karena bahasa ibu itu susah dicari dan didapatkan oleh apapun.
0: Setuju kalau begitu.
1: Iya kakak.
0: Oke deh, baiklah. Opa Miller, ini malam mau dengar lagu yang mana?
1: Ada lagu apa kakak sayang?
0: Tapi nanti apa minta pakai bahasa Timor setelah beta sebut ini judul-judul lagu. Di sini ada yang judulnya Mane Osan Laiha, kemudian Tangkap Basa, Jai Sili Anawunga, Jomblo, Henteleka, Mulu Manis, Tenareta Iung, Tunggu Kakak Datang, Jalan-jalan ke Kalimantan, Kalau Suka Bilang Suka.
1: Bilang kalau suka bilang suka sakaka. Kalau di sini sana ada yang basuka like karena.
0: Oh begitu. coba Opa Miller bilangnya beta mau dengar lagu Kalau Suka Bilang Suka pakai bahasa Timor.
1: Bilang begini, dia pun outloim sit itu lagu. Timor.
0: Timor.
1: Outloim sit Timor. Berarti saya suka lagu Pak Timor begitu.
0: Baik. Oke deh, ini lagu beta siap putar ya. Kalau suka bilang suka ya. Mau salamnya buat siapa ini?
1: Awal ini terima kasih banyak Tuhan Yesus karena beta pun kakak datang sehat ya.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan kakak Boi. Kakak sehat, kami juga ikut bahagia karena di dalam tubuh yang sehat pasti ada berkat iman dan berkat jasmani yang luar biasa untuk kakak.
0: Iya.
1: Tuhan memberkati kakak. Pulang hati-hati di jalan. Kalau begitu saya lanjut salam untuk Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Oenlasi. Ma iya di Panmuti, selamat malam. Ma iya gabung sini kadaten pakai bahasa Sabu dulu kok.
0: Ini beta siapa pote su.
1: Iya ma pote teh. Begitu, yang berikut untuk Abang John di Tekari, Kakak Odi di Kuok VU kok.
0: Iya.
1: Bapak Ako di Manubelon. Itu malam Tomon ada gabung kan kakak?
0: Iya.
1: Tomon ini besu senggol lah. Tolong senggol kau berubu di sini dulu.
0: Oke.
1: Baik, untuk ini siapa lagi besu lupa. Ya, untuk Mama Frante di Nefokoko, Mama Erta di Taimaman. Ini kakak siapa? Melani di NBS su hilang Sulama Sony gabung nih kakak.
0: Pernah gabung sekali.
1: Oh, Kak Melani, ada kakak Lelita di Batu Pelatang kakak.
0: Iya.
1: Dan untuk Mama Marlin dan Bapak Charles dan Bung Pedro di Kota Bes. Okay. Ada itu malam ada Fendi Iwa ada gabung ah. Yang kakak datang menyiar.
0: Iya betul.
1: Nah bilang sekarang dia sudah ada HP baru nah.
0: Eh mantap kalau begitu.
1: Terakhir untuk Mama Del di Lifubatu sakaka. Bung Melki dan Aloseran.
0: Baik.
1: Mungkin ini saja.
0: Tapi ada satu, ada satu juga dari Desa Uiboa di Semau. Kakak Resti tadi gabung.
1: Oh kakak siapa?
0: Resti.
1: Resti? Oh nah biar untuk kakak Resti semoga sehat selalu. Dan Bapak Nehemia.
0: Iya. Baik, terima kasih Opa Miller.
1: Mau pantun kasih kedatan kau senang dulu kok.
0: Boleh.
1: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Cakep.
1: Jauh di rindu, dekat di doa.
0: Cakep.
1: Semoga Kak Daten sehat selalu, bagian dari kebahagiaan dari kami sekeluarga.
0: Amin.
1: Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kause sekeluarga. Oh ya, buat Mama Erni di Nefunon dan Mama Aileen.
0: Okay.
1: Mungkin ini saja kakak.
0: Bye. Salam. Terima kasih ya. Opa Miller dari Oipura ini sudah bergabung ya. Dan di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam Ju.
2: Beta ikut Bapak Miller yang baru lewat.
0: Bapak te dem beta bahasa daerah dulu.
2: Minami.
0: Karena ini malam kau tidak bawa omong. Kotong ini masih ini kakak Melke ini masih sering bawa omong pakai bahasa daerah kau sonde.
2: Oh masih.
0: Mau di mana sa?
2: Di mana sa?
0: Mau di Camplong kok atau ada jalan-jalan di mana? Karena mana?
2: Kau pakai bahasa Timur jadi, bahasa Belu jadi, bahasa Sabu jadi.
0: Tiga bahasa daerah kuasai?
2: Iya.
0: Wih, kalau bilang bahasa Sabu, kalau beta sumakan, oke, okay. Ini beta su tahu.
2: Alaka Pengak.
0: Iya, Alaka Pengak. Kemudian kalau bahasa Timur? Timur Dawan.
2: Mulali. Mulali.
0: Oke, okay. Kalau bahasa Belu?
2: An bahasa. Nihan Mos.
0: Wih, ini kuasai betul-betul lima. Oke, okay. Kalau minum?
2: Kalau mu abasa, itu bilang abasa roti, bilang au mu abasa.
0: Roti juga tahu.
2: Nah.
0: Ini suka liling. Wih, ini kaliling pi berapa deh?
2: Minum, bahasa Belu bilang au hemu we malirin.
0: Oke.
2: Okay. Kita minum air dingin.
0: Hmm.
2: Ya, tangin wai.
0: Ya, itu bahasa Sabu.
2: Iya.
0: Oke deh, baik. Kalau bahasa Sabu kita mengerti ya. Toh ikeria kalau bahasa Sabu ini.
2: Oh, tuh.
0: Oke deh, baiklah. Berarti masih sering ini bawa pakai bahasa daerah ini kakak Melki. Ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan?
2: Oh, batu lagu dulu kakak.
0: Mau yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya sebentar. Mane Osan Laiha. Tangkap Basa, Sili Anawunga, Jomblo, Henteleka, Mulu Manis, Tenareta Iyung, Tunggu Kakak Datang, dan juga Jalan-Jalan ke Kalimantan.
2: Tadi yang Manek apa?
0: Manek Osan Laiha.
2: Manek Osan Laiha bilang bapak saya ini apa, Sonada Doi.
0: Apa yang Sonada Doi?
2: Manek itu bilang bapak tua Sonada Doi.
0: Manek artinya bapak.
2: Ya, bapak sudah duduk.
0: Oh, Osan sonde ada, Osan tidak ada. Oh, uang. Osan itu ya, uang. Oke, okay. Ya. Laiha yang tidak ada.
2: Laiha yang sonde ada.
0: Oke, okay. Jadi bapak tidak ada uang. Baiklah. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Bapak Miller. Mama Jessie Lelogama.
0: Iya.
2: Bapak P. Usulamu. Kakak Bujang Maumere. Kakak Foni Mutis.
0: Iya.
2: Kakak Odi Kofeu. Kakak Joy Morten. Bapak Dan Misha. Bapak Dion Hane.
0: Iya.
2: Mama siapa yang di Kofeu? Di apa nih?
0: Di mana?
2: Di Ponolo nih.
0: Di Mama Erni.
2: Amagie, Lelita Batu Plat,
0: yeah.
2: Adik Melani NBS, Kakak Susilia Kaja Mantasi, Mama Ibu Batu Kakak.
0: Kalau Mama Indar Livu Batu belum pernah Mama gabung dengan beta.
2: Mama Del.
0: Oke. Okay.
2: Kakak Ana Tova. Yang di Tuam Nanu ini Mama siapa lagi?
0: Mama Agnes.
2: Mama Agnes Tuam Nanu. Ya, beta pun kakak Tobi Auliso di Transvi Solo bersama istri.
0: Oke.
2: Okay. Kakak Bapak Antoni Kama bersama istri. Pak Isila yang metuat itu.
0: Dia. Yeah.
2: Selamat malam, Mbak Isila.
0: Baik. Yang terakhir buat siapa, Kakak Melki?
2: Yang terakhir buat Bapak P. Usulamu. Bapak Luis Oiteta. Mama Anita Oiteta.
0: Oke.
2: Okay. Kakak Saka Oiteta juga. Ini Pariti.
0: Baik. Terima kasih, Kakak Melki.
2: Terima kasih, Kakak Daten. Selamat malam. Salam.
0: Salam. Selamat malam. Terima kasih, Kakak Melki dari Camplong. So, bergabung di 833-499 ya. Dan sambil menunggu yang bergabung lagi di kota mulai telepon, ini ada Kakak Uman Dela Sepoli di Facebook Perempat dari Kupang. Malam baik, Kakak Daten. Beta mau salam sepurata buat semua yang dengar Perempat tanpa terkecuali. Dan buat Kakak Daten yang bertugas. Terima kasih. Wisnen Nonokan Kid. Kembali terima kasih juga ya Kakak Uman Dela Sepoli sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
0: Senggol Suko.
3: Iya dong.
0: Kena ame siapa nih dong?
3: Mama Ani di Fatukanuto.
0: Mama Ani di Fatukanuto. Kabar baik kok Mama?
3: Terlalu baik.
0: Pakai bahasa ini, bahasa daerah kalau terlalu baik.
3: Diakliuana. Iya.
0: Itu bilang terlalu baik.
3: Terlalu baik.
0: Itu bahasa dari mana, bahasa daerah?
3: Bahasa Belu.
0: Oh, Belu. Oke. Okay. Kalau bahasa Sabu itu dodairhi iye.
3: Itu bilang terlalu baik.
0: Iya, betul sekali. Karena ini malam kau tuh ada Mbak Omong soal masih Mbak Omong pakai bahasa daerah kok Sondi. Ternyata masih Mama masih sering toh?
3: Masih.
0: Dan Bapak toh?
3: Itu sehari-hari toh kata
0: Betul betul. Biar mau di mana juga tetap kau tempot deh pakai bahasa daerah.
3: Iya. Betul sekali.
0: Yang penting jam Mbak Omong deh ini sa pejabat ini. Kalau pejabat dari kota daerah kau tempot pote soalnya Papa toh.
3: Iya. Tapi kalau pakai apa bahasa daerah kita bapote.
0: Iya toh, bapote ju. Tapi jam bapote bahasa daerah deh orang dari luar daerah. Oh.
3: Itu sudah.
0: Oke okay, deh. Salamnya buat siapa ini Mama Ani?
3: Salam yang pertama buat Opa Miller Kose yang baru lewat. Bapak Melki, ya tetar yang buat lewat itu Bapak Melki.
0: Toh. Iya, betul.
3: Bung Endang di Cabang Ragnamo. Kakak Fendi Patuteta. Mama Jesse Lelogama.
0: Iya.
3: Yeah. Kakak Fendi Mutis. Adik Lani MBS. Bapak Aloseran.
0: Iya.
3: Yeah. Bapak Dan Wenyasi. Kakak Odi UFEU.
0: Iya. Yeah.
3: Dewi Esau, Yunus Batu sekeluarga di Nuebuknu,
0: iya,
3: yeah. Orang WB lo dong, Bapak Niko Nahak sekeluarga, Bapak Behi sekeluarga, Adik Tirsa dengan anak-anak.
0: Baik.
3: Yang terakhir buat adik tersayang di Camplong, selamat malam adik. Yang terakhir buat Kakak Daten, selamat bertugas, semoga sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
3: Dan salam kompak selalu sekalipun di udara, tetap di udara Pro Empat selalu ada di hati.
0: Hai, ini Mama juga selalu ada di hati, ini Mama Ani. Baik, terima kasih Mama Ani. Ya, Mama Ani ini dari Fatukanuto ya, sudah bergabung di 833-499. Kalau dengar lalu dua lagu yang mereka putar ini, nanti setelah itu datang kembali lagi untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan satu lagu, ini ada dua lagu, tapi lagu pertama yang kau mau dengar itu ada dari Kakak Juan Reza berkolaborasi dengan Kakak Niken Soge. Kalau suka, bilang suka.

0: Pike atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Aku bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat,

0: Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam ya, dan masih di sesi pertama. Datang terima lagi di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat, selamat malam Ju To'o.
1: Wih, kenapa masih kenal To'o suara?
0: Wih, kenal, cuma kok To'o suka si beta siri pinang kemarin. Masa beta lupa nah.
1: Kadang kilo kubuhi sokan ke.
0: Kermana opa?
1: Aku ingat kenal aku. Masa Indonesia bilang sekian. Kata aku sudah kenal. Tomong punam.
0: Toi Marijao.
1: Oh, amuhi.
0: Itu artinya beta tahu. Beta tahu Ju. Ini opa ini. Ini Tomon dari Fatukanutu ini.
1: Ya betul sih.
0: Berarti Tomo ini masih sering pakai bahasa daerah ya?
1: Pakai bahasa daerah. Kalau senang umpama ya capek lah ini.
0: Dua bahasa memang ini bapak ya, tahu.
1: Itu Timur. Kalau enak pun yang kita capek lah.
0: Artinya?
1: Artinya mari kita makan jagung.
0: Artinya ada jagung kosong di sini. Jangan jagung tua, jagung muda sao?
1: Hei, di sini sudah tahu kok ini.
0: Kau tadi na ini toh ajak beta mari kau ini makan jagung. Kalau jagung yang biasa campur di nasi ada kau sonde. Tapi ada toh jagung yang campur dengan nasi kau masak toh?
1: Oh, ada.
0: Aduh itu kalau masak satu parik beta kasih habis, kasih selesai bapak.
1: Boleh? Boleh karena si merah pat.
0: Apalagi kalau ada angus-angus sedikit ya warna-warna kuning don tuh.
1: Iya.
0: Itu beta rufuk tuh selesai bapak.
1: Itu enak. Baru dengan satu selutu berarti kita pilih.
0: Eh, itu beta tolak bapak. Beta tolak. Besok mau pi kalau itu. Mau dengar lagu yang mana atau?
1: Coba dari
0: kak. Di sini ada Tangkap Basah, ada Jus Jaisili Anawunga, Jomblo, Henteleka, Mulu Manis, Tenareta Iyung, Tunggu Kakak Datang, dan juga Jalan-Jalan ke Kalimantan.
1: Jalan ke Kalimantan, Kakak Datang.
0: Oh, oke. Okay. Berarti di Kali ada mantan, ya?
1: Ada mantan.
0: Iya, di Kali. Tahu Kali apa itu kok ada mantan?
1: Kali besar yang Kali Keri. Jadi dia ada mantan-mantan kayu Keri, kayu mantan.
0: Oke, salamnya buat siapa ini, To'o?
1: Salam pertama buat Bapak Milen Tose. Belum pasti ada tempat tidur komentasi.
0: Iya.
1: Yang kedua buat keluarga di Melaka. Yang ketiga di Kunyano di Kada.
0: Iya.
1: Yang keempat buat keluarga Marabijala di Reklamo. Apalagi di Marabijala.
0: Iya.
1: Keluarga Laven di Tuapukan. Buat keluarga Laven di Wanmoro. Yang terakhir buat keluarga Malafu, Gusti Malafu si OM2.
0: Oke.
1: Makasih banyak dan salam.
0: Salam, terima kasih ya Tomon dari Fatukanutu sudah bergabung. Satu lagi ini di line telepon datang terima lagi. Halo, selamat malam. Oke, sayang sekali terputus ini. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo.
0: Iya.
2: Selamat malam, Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Oke.
0: Ini karena ame siapa di mana nih oh, balas pakai bahasa daerah oh.
2: Ya.
0: Balas pakai bahasa daerah oh, beta Senggol karena siapa nih?
2: Senggol dengan Endang di cabang Ragnamo.
0: Pakai bahasa daerah.
2: Kadaten kok karogan nih.
0: Aduh masa soalnya tanda beta ini beta maruak marah oh.
2: Bukan masalah beta baru gabung nih nah.
0: Wei beta marah, beta ba iyo, beta rosok kaki di sini naomenda.
2: Wei jangan.
0: Berosok kaki ini tanah dong lubang bisa-bisa nanti ini muncul mata air.
2: Oh karogan. Kadaten.
0: Iya beta sudah.
2: Oh iya. Selamat malam Kadaten.
0: Selamat malam Jo Om Endang. Masih sering ini ba om pakai bahasa daerah kau Endang?
2: kadatennya tau baik ya kadaten.
0: Artinya?
2: Nah, laksana baik yo.
0: Harus pakai arti.
2: Nah, bahasa tena, nah, bahasa ulek itu son parah ya son.
0: Itu bahasa rote, rote mana itu?
2: In botong rote Sudiosa, begini ini su bahasa rote campuran ini.
0: Oh, campuran. Tapi yang,
2: iya,
0: tapi yang tadi
2: rote termanu, pokoknya bahasa semua dong, bercampur karena pendatang datang di Osa ini su bergabung.
0: Tapi yang tadi Pak Om itu ini.

0: Oh, bahasannya deh. Nah, itu yang
1: Ya. Tapi itulah yang menjadi apa ya, kebanggaan dari Kotong, ciri khas dari Kotong sebagai orang NTT, sebagai pengguna bahasa ibu yang sangat beragam.
0: Ya, betul. Betul, Karaten.
1: Berarti memang
0: kalau Kotong ketemu di pasar berarti ya itu sudah.
1: Tinggal Kotong Bapote sa. Ramai.
0: Bapote sudah.
1: Sabu dan sabu Bapote, timur dan timur okay. Bapote, rote dan rote Bapote, nah sudah, itu rame.
0: Itu sudah rame. Kotong kuasai dua bahasa, kok tiga bahasa, berat Kotong juga ikut coba gabung sudah.
1: Baru kalau Kotong bawa pakai bahasa daerah orang bisa tahu Kotong dari daerah mana. Walaupun dari contohnya dari Rote, dialeknya dari Rote Timur, Rote Termanu itu berbeda, tapi orang bisa tanda ya, oh ini dialek dari Rote Termanu, ini dari Rote Timur, ah begitu toh Om Endang?
0: Iya betul betul. Kalau orang yang kuasai bahasa semua dia tahu, oh ini dari Rote mana?
1: Betul betul. Nah, iya. Begitupun Sabu.
0: Hanya kita tahu bahasa Sabu nih, nah.
1: Begitupun Sabu, Sabu Johela, wow. Iya, kalau Sabu Mesara itu dia memang cepat. Tapi soneta lalu cepat juga. Memang ada berbeda sedikit untuk dialeknya begitu. Memang penggunaan bahasanya sama begitu. Tapi untuk ke Kotong Bawang begitu sama kayak tadi itu contohnya. Tadi Om Endang Bawang lebih cepat. Nah itu kalau salah itu memang dari Mesara itu memang lebih cepat. Kemudian dari Raijua itu dialeknya juga, tekanannya juga itu sedikit berbeda. Dan dari situ Kotong bisa tahu, oh ternyata ini dari Raijua, ini dari Mesara, ini dari Timur, ini dari Liae. Baiklah Om Endang, ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Tangkap Basah, Ja Istiliana Bunga.
0: Tangkap Basah, sa.
1: Tangkap Basah.
0: Beta mau tangkap basah, tahu setangkap kering-kering.
1: Iya, walaupun musim kering, Jo, tetap harus bisa
0: tetap tangkap basah.
1: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
0: Oke, salam yang pertama buat Tomon. Yang dari Fatu Kanutu. Selamat malam, Tomon.
1: Iya.
0: Tabek ya deh. Lalu lah bahasa Sondorbik. Tomon pintar bahasa Rote, orang Rote. Nah hanya tinggalnya di Fatu Kanutu gabung dengan orang-orang Timur dong. Jadi dia lancar bahasa Timur.
1: Sama dengan kakak Mel kita di Ju. Bisa bahasa Belu, bahasa Timur, bahasa Sabu.
0: Iya, itu kelebihannya seperti itulah. Okay. Karena Kotong beragam-ragam bahasa toh.
1: Betul. Yang berikut.
0: Berikutnya Mama Ani yang tadi barusan lewat, juga ada Bapak PU di Sulamu, Bung Revan di Sulamu, juga ada Mama Jessie Lelogama, juga ada Nana Nomlini di Ayofanu. Pokoknya buat semua saya kadaten.
1: Oke.
0: Buat kadaten beta pantun sedikit dulu.
1: Boleh.
0: Hari ini beta tanam jagung.
1: Cakep.
0: Besok lusa beta tanam padi.
1: Cakep.
0: Hari ini beta bergabung dengan kadaten. Besok lusa Kotong ketemu lagi.
1: Mantap.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Lagunya beta tunggu kadaten.
1: Terima kasih. Salam ya. Om Endang dari Cabang Ragna masuk bergabung dari Desa Manusak ini yang sangat fasih sekali ya menggunakan bahasa Rote ini ya. Dan ada satu dua lagu yang mau datang putar ini. Salah satunya dari Kakek Janus Amkeun ya dengan judulnya Jalan-jalan ke Kalimantan.

0: Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perawat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua masih di Basenggol Salame. Dan beta coba cek dulu di Facebook Perawat dari Kupang lah ya. Sudah ada siapakah yang bergabung ya, dan juga di WhatsApp-nya Perawat ini ya. Oh ternyata ini ada dengan Kakak Resti ya. Kakak Resti dari Desa Uiboa di Semau ya. Malam kakak bisa request lagu Bosan Hal lah kok kakak. Wah ini kayaknya malam hari ini mau kasih panas kaki. Ah masih sedikit deng. Lagunya dari Andre Witak ini ya. Kakak Andre Witak pun lagu kan itu Dolo Bosan Hal lah eh. Oh ternyata iya. Oke baik, ini mau kasih panas kaki su. Oke nanti beta siap putar ame itu Dolo Bosan Hal eh kakak Resti. Dan di Facebook Perempat dari Kupang. Oke baru ada kakak Uman di Kota Melayu telepon. Halo selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam. Mbak Senggol Salam, selamat malam. Halo? Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Mbak Senggol Salam.
0: Iya, dengan siapa?
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko. Karena
1: selamat malam kak datang.
0: Iya selamat malam juga. Kena ame siapa di mana ini?
1: Ya.
0: Kena ame siapa di mana?
1: John di Sampung.
0: Oh, Abang John. Kakak John, John dari Camplong kok?
1: Ya ya ya.
0: Oke, okay. Kabar baik kok?
1: Puji Tuhan kak datang.
0: Amin. Ini kakak John masih sering-sering bawa pakai bahasa daerah kok soalnya di sana. Atau mau di mana kok begitu?
1: Baru bangun.
0: Ya?
1: Baru bangun.
0: Oh baru bangun. Iya. Ini kakak Joni masih sering baum pakai bahasa daerah kok?
1: Bisa juga.
0: Oh bisa juga ya. Mau di mana? Saya pasti kalau bakal ketemu dengan kawan-kawan dong baum pakai bahasa daerah.
1: Kalau bahasa daerah bilang tidur baru bangun. Afek-afek.
0: Itu bahasa Timor.
1: Ya, bahasa Timor.
0: Bahasa Timor. Oke.
1: Selfen Kohar.
0: Heeh. Tahu nanti mau tidur jam berapa lah kalau bangun dan jam begini nih. Oke, okay. Kakak John ini mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Dolo Bosan Hala, kemudian ada Jaisiliana Bunga, Jomblo, Henteleka, Mulu Manis, Tenareta Iung, Tunggu Kakak Datang.
1: Yang pertama, sudah datang.
0: Yang pertama, oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama untuk datang di studio. Selamat datang di dalam. Ya, salam kedua, Pak Pamil dari Otpul.
0: Iya. Buat siapa lagi? Ya, sayang sekali ya Kakak John terputus ya, dan ini beta terima dulu di Kota Mulain telepon lah di nomor SMS-nya Perempat RR Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Selamat malam Kak Date.
0: Iya, selamat malam juga. Kakak Joy dari Molo Tengah eh. Langsung iya, bawang pakai bahasa daerah eh?
2: Ya biar sebentar saya salam pakai bahasa daerah juga eh.
0: Boleh. Itu beta lebih suka lah.
2: Iya.
0: Tapi sebelum salam pakai bahasa daerah ini mau dengar lagu yang mana dulu?
2: Tunggu kakak datang. Kakak datang. Kompau kakak elit.
0: Bukannya ini oh, bukannya tunggu dia yang datang oh, seharusnya ini toh kakak Joy yang pergi toh. Jadi kasih tahu di, jadi kasih tahu su, di dia bilang tunggu kakak datang eh.
2: Kompau kakak ini.
0: Artinya?
2: Tunggu kakak datang.
0: Oh tunggu kakak datang itu arti eh. Oke salam, silakan salamnya pakai bahasa daerah ke mana?
2: Ya awalnya, nako pertama Bapak Endang, selamat malam. Oke, teh Mama Cici selalu gak menok Papa. Mama Ailin es niki-niki.
0: Iya.
2: Bapak Dan es Inlasi, Bapak Dion es Hane. Bapak Natalia es Takari, Bapak Milky es Camplong. Bapak John es Camplong Amsa. Bapak Aloferan es Patuli Utenga. Oke, teh Mama Ima es Patululi. Mama Glenn es belakang Hotel Cendana. Ibu Wati es Kerumnas. Bapak Herman es belakang Hotel Karvita. Bapak Pi es Kokveo. Kakak Bapak Herman es Angkai.
0: Iya.
2: Kakak Mutis. Amit es Kakak Alina Nok Mama es Patuli Utenga.
0: Oke.
2: Nan Amunit Kak Daten. Selamat bertugas es di studio. Semoga wisneno nokan kit ala kit.
0: Amin. Wisneno nokan kit juga ya buat kakak Joy.
2: Tak bisa kasih satu pantun kok kak Daten.
0: Boleh, boleh.
2: Iya kak Daten.
0: Coba.
2: Manis manis berhitam manis.
0: Cakep.
2: Cantik cantik nona Fatuliu.
0: Cakep.
2: Cantik nona Kupang. Pendek-pendek nona Patuleu, lebih pendek nona Kupang.
0: Cakap.
2: Terima kasih Kak Daten.
0: Oke, terima kasih ya Kakak Joy dari ya.
2: Selamat tugas Kak Daten.
0: Baik.
2: Panitia Malek Leo KTU menok Amina Aulepo.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Salam ya buat Kakak Joy dari Molteng sudah bergabung. Dan kotong dengar lagi dua lagu yang berada putar karena kotong mau pergantian sesi ya. Di sesi kedua, jadi nanti setelah beberapa nomor lagu yang berada putar ini, nanti datang kembali untuk temani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Ya, pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Rangkung Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: Siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak Puanak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda kita menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, kita harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih bersama Raten ya, yang menemani semuanya. Dan Kotong Su ada di sesi kedua di Basengkol Salam Perempatan dari Kupang, yang masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sampai di jam 11 malam nanti. Di Kotong Melayan Telepon lewat nomor SMS Perempatan dari Kupang. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Halo, selamat malam Amat Raten.
0: Iya, selamat Dodo. Malam Senggol Suko Nadu kenet deh, oh.
1: Dengan orang Lelogama.
0: Harus pakai bahasa daerah.
1: Oh, mok orang Lelog, mok tuaf Lelogama.
0: Lelogama, Mama Mary.
1: Ya, ya.
0: Kabar baik kok, Anme Mama.
1: Amin, oleh ko.
0: Amin. Tadi malam kau tuang ada baca cerita, kau tuang ini masih sering bawa omong pakai bahasa daerah, kosong deh bahasa ibu kosong deh. Ternyata Mama Mary ini masih sering bawa pakai bahasa daerah ya.
1: Ya.
0: Mau di mana sa?
1: Di rumah, di mana sa ketemu teman, sahabat, pokoknya.
0: Di tanpa pesta?
1: Tua, besar, besar kecil ya.
0: Di tanpa pesta?
1: Tanpa pesta juga om.
0: Lebih sering mbak om pakai bahasa daerah itu di rumah atau di mana? Di jalan, di ketemu kawan atau di tanpa pesta atau? Yang lebih sering, pokoknya.
1: Pak
0: ya?
1: Ketemu di jalan. Ini tetangga.
0: Itu langsung pote ya. Pakai bahasa daerah.
1: Pote sudah.
0: Eh mantap.
1: Kalau dek ketemu dek orang yang tidak tahu bahasa daerah, nanti kom bahasa Indonesia.
0: Eh biar beta pote pakai bahasa daerah ju.
1: Nanti hanya mata biji senyum.
0: Nanti mata hitam suruh.
1: Nah, kotong hanya senyum, senyum.
0: Nanti mata hitam suruh naik di atas baru kotong lagi berpikir ini omong apa.
1: Iya, itu sudah.
0: Iya, sesampok.
1: Sudah ada omong bahasa kok terukas kotong, nah sudah kotong sumar.
0: Iya, kotong yang kotong, ya bapak terpakai bahasa daerah, soalnya apa-apa. Tapi kalau yang beda suku, ya kotong pakai bahasa Indonesia, satu?
1: Iya.
0: Tapi ini Mama Mary cuma tahu bahasa Timur saja, atau ada tahu lagi bahasa daerah yang lain?
1: Bahasa daerah ini, Timur.
0: Oh itu, sa.
1: Ampuangsa.
0: Ampuangsa. Iya. Teh tadi
1: so dengan amarasi.
0: Oh, sedik-sedik kisah.
1: Terlalu cepat jadi sonde tangkap ames separ.
0: Tapi kalau mengerti mengerti.
1: Iya, tapi kalau mau sambung tidak mengerti.
0: Kalau mau sambung.
1: Kadang juga salah omong pis lain.
0: Oh, oke.
1: Okay. Waktu pi di so ini mana itu teh ini omong bahasa Indonesia terus.
0: Iya karena
1: bahasa daerah tidak bisa.
0: Oke.
1: Punya bahasa, dong ketawa ketemu pembahasa lain sudah.
0: Iya.
1: Kan beda-beda toh.
0: Betul.
1: Macam makan bilang bukai, ngua. Ada yang bilang mia, nai.
0: Oke. Berarti beda-beda ya.
1: Iya.
0: Baik. Oke, terima kasih Mama Mary. Masih tetap Mbak Om pakai bahasa daerah ini. Mau di mana saya?
1: Iya.
0: Iya, ini Mama Mary mau dengar lagu yang mana di sesi kedua nih? Yang beta siap di sini. Ya.
1: Pizza.
0: Di sini ada yang judulnya Weta. Kemudian Katong pernah di sini. Lololi Ida. Tak ingin yang lain. Bung Tilu. Hanya bacuri pandang, nera matamu, terlalu lama tunggu kakak datang, dan juga pasti balik.
1: Terlalu lama, Pak.
0: Terlalu lama tunggu kakak datang?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tata, Nen.
0: Minta ini lagu, ini ada ini kok. Sekalian ini omong di beta kok.
1: Iya.
0: terlalu lama tunggu kakek datang.
1: Datang sesudah.
0: Oke.
1: Okay. Harus ini apa? Balas karena itu hari datang belum balas datang ke Lelogama.
0: Nanti ya Mama.
1: Kapan lagi?
0: Nanti pokoknya nanti pasti beta akan sampai Ju.
1: Ini kapan kok keluarga me kan pasti acara baru datang lagi.
0: Semoga sonde. Semoga sana ada acara beta juga bisa pi begitu. Ada acara pun kalau memang ada kesempatan beta juga bisa sampai.
1: Oh, oke.
0: Salamnya.
1: Menanti,
0: iya, salamnya buat siapa Mama?
1: Neo salam ne kaju es molotengnya. Lalit ne Om Endang es ne. Siapa ngerek namo?
0: Iya.
1: Memiris pasir panjang, memiris esau, opamenes manusak.
0: Iya.
1: Maernes nefonono, mafrances nefokoko, mamaglenes rebogo, papais, nokne kaudis. Kokfeu kafir esoe. Bapak mai es panmuti.
0: Iya.
1: Mailin es niki. Mama des besmarak. Mama Marlin bapak kanas es kota bes. Pak Sisilia es mantasi, kak Imi es rote, opa Imi es ilo. Neu sapurata neok oke nai.
0: Baik.
1: Neok ucapan selamat malam. Selamat menikmati rahat malam.
0: Oke, okay, terima kasih Mama Mary. Kita
1: lakukan kita oke dan amaratan fan umen leko-leko te umen oktetus amina.
0: Amin.
1: Terima kasih amaraten.
0: Terima kasih Mama Mary ya dari Lelogama bergabung di kota melain telepon di nomor SMS. Kalau di 833499, halo selamat malam Mbak Senggol salam.
2: Halo Mamat Da.
0: Halo Mamat Da. Ini langsung pote ame pakai bahasa daerah nih.
2: Hai, lihau na.
0: Cuman lihau sako atau toi mah bahasa dari daerah lain.
2: Lihau sa.
0: Oh, lihau we. Ya. Tanya apa? Ini malam kau tempat pote pakai bahasa Sabu. Minami atana. Ya?
2: Iya sa.
0: Iya sa. Tarange juga lo do raiti nami.
2: Kekowe di
0: nemini
2: hari-hari
0: era pede yang judulnya Weta, kemudian ada juga Katong Pernah di Sini, Lololi Ida, Tak Ingin Yang Lain, Bung Tilu, Hanya Bacuri Pandang, Nera Matamo, dan juga Pasti Bale.
2: Tak Ingin Yang Lain.
0: Tak Ingin Yang Lain. Oke. Okay. Tak Ingin Yang Lain kalau bahasa daerah ini apa ya? Tak Ingin Yang Lain.
2: White dong ada wala.
0: Oh white dong. Oh itu kalau yang lain itu yang beta masih ini masih pikir-pikir ini bahasa Sabu apa ya yang lain nih?
2: White dong ada wala.
0: White dong ada wala.
2: Ada wala. White oh. Dong ada wala.
0: Ya. Oke. Okay. Ini beta juga harus olahraga lidah sedikit nih. Takut nanti ini tak putar lagi kalau beta beromong nih.
2: Iya.
0: Oke. Okay, salamnya buat siapa ya nih?
2: Salam kasih aja dari dulu ya. Habis itu kasih ini sama Yedi Mutis. Kasih ini siapa ya? Ini dia baru bergabung dari Maumere. Siapa lagi Pak itu aja?
0: Dari mana?
2: Dari Maumere.
0: Dari Maumere?
2: Oh, ada gabung hari itu. Kapan hari itu?
0: Dari Maumere siapa ya? Betar lupa.
2: Yang Roga kapan hari?
0: Oh, yang kagak Rogan. Kalau yang Beta belum.
2: Ya.
0: Kalau
2: ya, ada yang
0: kalau tidak salah ini dengan Om Bujang.
2: Oh dia sudah.
0: Iya, Om Bujang dari Momere itu.
2: Salam kasih Om Bujang juga dari Momere. Sama ini pemindah Namo, Bayalo Patuleu. Sama ini di Uetao, sama ini dari Tamplo. Dan 5 Patululi. Di Uetao. Sama ini di Mantape. Sama ini Anak Pantai.
0: Iya.
2: Sama ini apa lagi ini? Bayo Opa Miller. Opa Miller, baikila. Sama ini di Puspa juga di Petuleu.
0: Iya.
2: Ah, mungkin begitu. Ada kan ini bunyikan lumbung sabu, melan lumbung sabu.
0: Baik. Iya, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Baik. Salam, terima kasih Atomi.
2: Ale, tak oh iya.
0: Iya, pasti beta kan jalan bye-bye ini.
2: Iya.
0: Beta jalan tuh dengan gigi satu sa.
2: Aku lagi gigi satu, lama-lama terbaiklah.
0: Jalan dengan gigi satu kayaknya jam 2 baru sampai rumah.
2: Ayo lama tolong.
0: Iya, baik terima kasih Atomi.
2: Halo Mamat Da juga.
0: Halo Mamat Da. Halo Mamat Tona iya. Atomi. Kakek Tommy ini dari NBS ya, dari Nunbaun Sabu, yang sudah bergabung di Kotempung 833-499 ya. Kau dengar lain dua lagu yang mari kita putar, salah satunya dari kakak M. Kartikawati ini ya, berkolaborasi bersama dengan teman-teman, ada Charles dan juga Near. Terlalu lama tunggu kakak datang.

0: Pinjaman online cepat cair sangat menggiurkan bagi banyak orang, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Bagaimana tidak, seseorang dapat memperoleh dana tambahan dalam sehari saja. Keuntungan pinjaman online yang dapat dicairkan secara instan memang menarik. Namun, Anda harus tetap berhati-hati dengan berbagai risiko yang bisa saja muncul, seperti besaran pinjaman kecil, suku bunga yang lebih tinggi, adanya biaya tambahan, dan penyebaran data pribadi, dan didatangi debt collector dari aplikasi pinjol tersebut. Jika Anda sedang mempertimbangkan sumber dana tambahan dari pinjaman online cepat cair, sebaiknya lakukan riset secara mendalam untuk melindungi diri dari bahaya. Satu hal yang harus diingat, ajukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak, bukan untuk pemenuhan gaya hidup mewah. Pastikan memilih pinjaman yang legal dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini.

0: Perempat dari Kupan Suara Budaya NTT. Satu lagu tadi dari kakak Henmark Hoka dengan judulnya itu Tak Ingin Yang Lain. Masih di Basenggol Salam Perempat RR Kupang ini di sesi kedua ya, dan datang juga masih menunggu ya partisipasi dari bapak mama kakak nyong kakak nona semua untuk berbagi ceritanya tentang masih kosong deh kota Mbak Omong pakai bahasa daerah. 833-499, halo selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong, Kak Daten.
0: Senggol Suko. Iya, dengan siapa dari mana?
1: Nok petok nana eta Ayofanu.
0: Kakak Nana dari Ayofanu, eh?
1: Iya, Kak.
0: Kabar baik, Kakak Nana?
1: Kabarnya selalu baik.
0: Amin. Masih sering bawa pakai bahasa daerah, toh?
1: Iya, boleh.
0: Maksudnya, beta tanya, masih sering?
1: Iya, Kak.
0: Masih sering bawa pakai bahasa daerah, kok di Bakatumo dengan ini, kawan-kawan dong, kok?
1: Ya sering kan kita pun bahasa budaya jadi.
0: Iya.
1: Ya kan kita di kampung kan.
0: Berarti di kampung lebih terasa untuk penggunaan bahasa daerah ya?
1: Iya kan, kecuali kita di kota, kalau di kampung apalagi kalau dengan orang tua di kampung.
0: Maka rame, so itu hanya ada bahasa daerah sa.
1: Ya kan.
0: Maksudnya kalau ini deng orang tua otomatis pasti mau pakai bahasa daerah terus.
1: Iya.
0: Mantap kalau begitu. Ini selain merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, ini juga menjaga kain tenun ya. Terima kasih Kakak Nana.
1: Iya Kak.
0: Baik, ini beta mau temani Kakak Nana pakai lagu yang mana?
1: Bung Tilo.
0: Iya, Bung Tilo. Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, salam pertama buat Mak Miri di mana itu tadi?
0: Lelogama.
1: Berarti orang baru kok.
0: Orang sama, dua nama satu orang.
1: Berarti Mak Madi.
0: Mak Jesse.
1: Pikir dia pun nama yang Jesse, makanya.
0: Anaknya yang nama Jesse.
1: Oh. Ya, selamat malam Mama Miri di Bismarck.
0: Lelogama Bismarck Kermana.
1: Lelogama. Tadi beta juga pikir ini Miri orang baru dari Lelogama kok atau.
0: Tapi ada orang baru juga dari ini Semau dari Uiboa. Ini Kakak Resti.
1: Oh, mungkin saya belum pantau itu sudah lewat tanpa.
0: Iya, tadi di segmen ini tadi di jam 7 bergabung ada baca cerita tentang alat musik toh. Kakak Resti gabung.
1: Iya. Salam pertama buat Mak Jesse dari Logama. Terus buat Mak Made di Besmara. Bu Yusen Kas Batu Venu.
0: Iya.
1: Mak Marsha Fatuleku. Kak Puni di Mutis. Bu Rufin di Kapan ke Ellen Kesit Nana. Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Mama Anita di Oteta. Oma Sermita di Narbaki. Ma Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Miri Pasir Panjang, Om Entang di Cabang Ragnama, Opa Imi di Tilong, Budani di Fatululi, Mama Agnes Tenan, Mak Farudu Ebaki.
0: Oke.
1: Okay. Ini di Rote, tingkat borong buat semua-semua pendengar setia dimanapun berada yang lagi pantau juga. Ucapkan selamat malam, selamat istirahat. Semoga mimpi yang indah. Terus buat ini, spesial buat Kak Daten bersama kru RSKK.
0: Hai.
1: Pro 4, ucapkan selamat malam tambah semangat Kak Daten.
0: Oke. Okay.
1: Berkati.
0: Terima kasih.
1: Kak Daten, outside menu Ayo Fun.
0: Silakan. Baik, terima kasih Kakak Nana ya bergabung di 833-499 dan beta coba cek lagi ini ya di Facebook Perempat RR Kupang dan juga di WhatsApp-nya Perempat ini ya. Oke, tadi ada Kakak Umandela Sepoli kalau di WhatsApp-nya Perempat

sekali untuk bagoyang nih. Mau duduk sabantar sesuatu bisa boleh di tempat ini kakak Andre Witek pun lagu Dolo Bosan Hala nih, salah satu lagu yang sekarang lagi hits, yang sekarang lagi diputar mau acara apapun, ketika ada pesta ini lagu selalu ada, bahkan putarnya bukan hanya satu kali sah, bisa 3-4 kali ini lagu bisa putar nih, beta sampai waduh, tapi enak ketika dengar, wih seru betul-betul. Keke pingin sekali mau lihat ini bagoyang Dolo Bosan Hala nih kemana. Waduh. 833-499, halo selamat malam, Basenggol salam. Halo, selamat malam, Basenggol salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Dan ini beta mau kasih tahu buat Mas Saudara semua ya. Siapa di sini yang tiap hari itu buka TikTok? Coba yang buka TikTok setiap hari atau Facebook, Instagram atau Trends ya. Nah, buat Mas Saudara semua yang suka cari kuliner enak, tempat wisata keren, cerita-cerita inspiratif dan juga info seru seputar NTT, langsung sa follow ya, ikuti akun media sosial NTTgram ya. NTTgram itu adalah media sosial di NTT yang setiap hari itu membagikan rekomendasi kuliner, tempat nongkrong, wisata, budaya, berita lokal, sampai kisah inspiratif orang-orang NTT. Nah, semuanya itu dikemas singkat, informatif, dan juga pastinya seru ya. Mau tahu Salome paling enak di Kupang? Spot sunset terbaik atau event apa yang lagi rame minggu ini, semua tuh ada di NTTgram. Bapak mama saudara semua, cari sa NTTgram, ditulis NTTGRAM di TikTok, Instagram, Facebook dan juga Trends ya. NTTgram itu percaya setiap hal kecil itu penting ya. Jadi Bapak mama dong bisa cari ya. Mau tempat nongkrong kok, wisata kok, budaya kok, berita lokal kok, kisah inspiratif dari kota orang-orang NTT itu ada di media sosial NTTgram ya. Jadi yang biasa buka TikTok, Facebook, Instagram atau Trends itu bisa ya tahu ya informasi-informasi terbaru. Bahkan ada pegelaran budaya juga ya di Kota Kupang, di NTT itu adanya NTTgram ya. Jadi bisa tahu dari situ juga Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua selain dari RRI Kupang sendiri ya. Dan kota dengar lo, beberapa nomor lagu lain yang mau datang putar, ada salah satu lagu dari kota Kakak Ika Botpong dengan judulnya Bung Tilo.

karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

0: tadi duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di Mama, toh.
1: Beta bingung, Mama, Mau usaha, tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga, susah mati. Beta pasrah, Sasu, dengan nasib nih, Mama.
0: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah. Bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, Mama. Bisa bikin apa, suka tong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
1: Oke, Mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok, beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak, mama, kakak, nyong, kakak, nona semua. Masih di Basenggol Salam, Perompak dari Kupang. Dan datang ke kesempatan untuk satu orang ya yang mau bergabung, yang mau kirim salam, minta lagu, terlalu bisa ya. Dan ini ada titip salam juga ini ya, dari kakak Resti buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua ya, yang sudah senggol kakak Resti ini di Semau ini. Makasih ya atas yang susalam. Salam balik juga buat kakak Nana yang ada di Ayovano. Dan besok baru bergabung di telepon sah kakak. Mau tidur, besok sekolah, ada ujian kakak sayang ya. Oke, baik ya. Semoga ujian besoknya berjalan dengan lancar ya, kakak Resti. Semoga soal-soal yang nanti dikerjakan itu bisa dikerjakan dengan mudah dan bisa cepat selesai. Beta terima dulu sebagai orang terakhir di ketempung line telepon ini ya, di 833-499. Oke, beta berpindah dulu di WhatsApp-nya Perompak dari Kupang yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Oke, bye. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo? Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo?
1: Halo, selamat malam, Mama Ratu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Dengan Natalia dari Takari, Karaten.
0: Oke, kakak Natalia dari Takari ya. Baik, kabar baik kakak Natalia?
1: Iya, Karaten.
0: Iya. Kakak Isi Natalia,
1: dan kabar baik. Karaten.
0: Amin. Ini kakak Natalia salam, jadi orang terakhir Karaten. Ini. Bagaimana?
1: Iya, be langsung salam.
0: Boleh, saya boleh, Karaten. Boleh. Silakan.
1: Be langsung. Oke. Salam yang pertama buat kakak Fonny Mutis, kakak Rana Yovano.
0: Iya.
1: Mama Jessie Lelogama, Mama Anita, buat kakak Joy Molteng, Opa Miller, dan buat semua-semua asa kakak Raten.
0: Baik, terima
1: terus
0: kasih.
1: Terus untuk punya kakak Raten, tetap semangat, tetap berjalan sama Raten. Terima kasih, salam.
0: Terima kasih, salam. Ya, kakak Natalia dari Takari sudah bergabung di ketempung lain telepon ya, lewat telepon WA ini ya. Dan menjadi orang terakhir juga yang bergabung di ketempung segmen Basenggol Salam untuk kesempatan ini malam. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung ya di Facebook, kemudian di WA juga. Terima kasih sudah bergabung dan juga di line telepon Perompak dari Kupang ya. Terima kasih untuk kebersamaan dari bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua untuk kesempatan ini malam. Sekaligus datang juga mau pamit ini dari ruang dengar bapak saudara semua. Dan sebelum Daten pamit ya, Daten hanya mau bilang semoga hari ini adalah hari yang paling menyenangkan, dan semoga sebentar itu bisa tidur dengan nyenyak dan bisa dapat mimpi yang paling indah. Terima kasih buat semuanya. Beta masih terus menemani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua dengan lagu-lagu terbaik dari kota daerah NTT yang Daten susia putar di sini sampai di jam 12 malam nanti ya, untuk menemani semua pung jam-jam istirahatnya ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Katong bakal ketemu lagi besok. Muridi Yesus, doera Herla Ungadi.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persen dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu, dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Rahasia hidup adalah jatuh 7 kali dan bangun 8 kali. Paulo Coelho.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Dea Lestari.

0: terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Masa depan adalah milik mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Eleanor Roosevelt.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani bapak-bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona di hari Selasa 29 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rompetrari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabar? Senang sekali hari ini Beta Feli kembali hadir menemani Bapak Mama, Mbak Saudara dalam rangkaian Sasando Pagi edisi ini hari Selasa 29 September 2026. Dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti, Bapak Mama, Mbak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama, Mbak Saudara numpung aktivitas. Habis ini masih ada renungan pagi dan lagu pujian Bapak Mama, Mbak Saudara untuk menemani ketua memulai ini hari dengan ucapan syukur. Selamat mendengarkan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Shalom, Bapak Mama, Kakanyong, Kakanona, saudara-saudari pendengar yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan salam bertemu kembali dalam acara Renungan Iman Katolik bersama saya, Maxi Musobe, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 9 ayat 51 sampai dengan ayat 55. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul, Jangan Membalas Penolakan Dengan Kemarahan. Injil hari ini mengisahkan tentang perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Ketika hendak melewati sebuah desa di Samaria, orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Melihat penolakan itu, Yakobus dan Yohanes menjadi marah dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling kepada mereka dan menegur mereka. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering mengalami penolakan. Ada kalanya niat baik kita tidak dihargai. Kita sudah membantu, tetapi malah salah dipahami. Kita sudah berbicara dengan baik, tetapi orang lain membalas dengan kata-kata yang menyakitkan. Bahkan dalam keluarga, tempat kerja, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan menggereja, kadang muncul perbedaan pendapat yang membuat hati kita menjadi panas. Ketika dipermalukan demikian, reaksi pertama kita mungkin adalah marah dan ingin membalas. Kita mungkin berkata dalam hati, kalau dia bisa menyakiti saya juga bisa menyakiti dia. Kalau dia menghargai saya juga tidak perlu menghargai dia. Kalau dia tidak menghargai saya juga tidak perlu menghargai dia. Tetapi Injil hari ini mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ketika Yakobus dan Yohanes ingin membalas orang Samaria dengan api dan langit, Yesus justru menegur mereka. Yesus tidak mengajarkan kepada murid-muridnya untuk membalas penolakan dengan kebencian. Yesus mengajarkan kelembutan hati, kesabaran, dan pengampunan. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara pendengar Pro 4 yang terkasih. Ada satu hal penting yang dapat kita renungkan, yaitu tidak semua penolakan harus dibalas. Tidak semua perkataan yang menyakitkan harus kita jawab dengan kemarahan. Kadang-kadang, diam adalah cara kita menjaga hati agar tidak dikuasai emosi. Kadang-kadang, pergi menjauh dari pertengkaran bukan berarti kita kalah. Justru itu menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan diri. Yesus sendiri, setelah ditegur olehnya, para murid kemudian melanjutkan perjalanan ke desa yang lain. Ini menjadi pelajaran bagi kita, kalau sebuah persoalan tidak bisa diselesaikan dengan kemarahan,
Jangan menambah api dengan api. Dalam keluarga misalnya, ketika suami dan istri sedang berbeda pendapat, jangan berlomba mencari siapa yang paling benar. Lebih baik bertanya, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Dalam lingkungan kerja, ketika ada teman yang berbeda pandangan, jangan langsung kita anggap sebagai musuh. Dalam kehidupan bermasyarakat, jika ada perbedaan pilihan, pendapat, atau kepentingan, jangan sampai perbedaan itu memutuskan persaudaraan. Dan dalam kehidupan menggereja, jangan sampai perbedaan pelayanan membuat kita saling menjauh. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan kehilangan kasih. Kita boleh tidak setuju, tetapi jangan saling membenci. Kita boleh kecewa, tetapi jangan membalas dengan dendam. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, saudara-saudari pendengar yang terkasih. Yesus sedang menuju Yerusalem. Ia tahu bahwa jalan yang ditempuhnya tidak mudah. Namun ia tetap menjalankan kehendak Bapa. Di sini kita dapat belajar bahwa menjadi pengikut Kristus berarti memiliki keteguhan hati sekaligus kelembutan hati. Teguh dalam iman tetapi lembut terhadap sesama. Berani memperjuangkan kebenaran tetapi tidak menggunakan kebencian. Mampu menegur kesalahan tetapi tidak menghancurkan pribadi orang yang bersalah. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Ketika saya ditolak, apakah saya langsung marah? Ketika saya disakiti, apakah saya ingin membalas? Ketika orang lain berbeda pendapat dengan saya, apakah saya masih mampu menghargainya? Mungkin hari ini Tuhan mengajak kita untuk melepaskan satu kemarahan, mengampuni satu kesalahan, dan memperbaiki satu hubungan yang selama ini renggang. Jangan biarkan hati kita menjadi tempat tinggal bagi dendam. Mari kita belajar dari Yesus. Ketika orang lain menolak kita, tetaplah memiliki kasih. Ketika orang lain menyakiti kita, tetaplah memilih pengampunan. Dan ketika kita berbeda dengan orang lain, tetaplah memilih persaudaraan. Kiranya sabda Tuhan di hari ini membantu kita menjadi pribadi yang tidak mudah terbakar oleh emosi, tetapi selalu membawa damai dimanapun kita berada. Marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau mengajarkan kami melalui Yesus Kristus Putramu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas penolakan dengan kebencian, dan tidak membalas sakit hati dengan dendam. Tuhan, lembutkanlah hati kami. Ketika kami marah, berilah kami kesabaran. Ketika kami disakiti, berilah kami kekuatan untuk mengampuni. Ketika kami ditolak, berilah kami keteguhan hati. Ketika kami berbeda pendapat dengan sesama, ajarilah kami untuk tetap menghargai dan mengasihi. Jadikanlah kami pembawa damai dalam keluarga, di tempat kerja, di tengah masyarakat, dan di dalam kehidupan menggereja. Semoga melalui perkataan dan perbuatan kami, semakin banyak orang merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya, Maximus Sobek, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama, adik kakak, saudara-saudari dalam renungan Katolik di pagi hari ini. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus berkenan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

apa kabar hari ini? Semoga ketong semua berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Pagi hari ini ada kesempatan baru ya, Bapak Mama Bas, Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Saat aktivitas juga perlahan dimulai, ketong kembali dihadapkan dengan berbagai tanggung jawab. Sesungguhnya Tuhan juga sedang memberikan satu anugerah yang luar biasa kepada ketong, yaitu kesempatan untuk memulai kembali. Mungkin kemarin ada hal-hal yang belum berjalan yang sesuai ketong harapan ya. Ada pekerjaan juga yang belum selesai, ada perkataan yang ketong sesali, ada persoalan keluarga yang belum ada di penjalan keluar, atau bahkan ada ketong pun doa yang sampai ini hari juga belum terjawab. Tapi satu hal yang perlu ketong ingat, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Tuhan sudah pernah kehabisan cara untuk menghadirkan harapan baru dalam ketong pun hidup. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya.

Roma 12 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa."

adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ratusan pemuda asal Nusa Tenggara Timur di Jepang membentuk komunitas Family NTT sebagai lumbung wadah kebersamaan. Ini hal disampaikan pekerja migran Indonesia Frankie Ndolu pada Sabtu 5 September 2026. Ia mengungkapkan anggota komunitas saat ini sudah mencapai lebih dari 200 orang dan ini perkumpulan jadi lumbung sarana saling dukung dan mempererat tali silaturahmi antar perantau. Komunitas ini sudah hanya fokus pada kegiatan kumpul bersama saat libur musim panas. Ide aksi nyata kepedulian sosial juga sering ditunjukkan melalui lumbung penggalangan bantuan dana kemanusiaan. Diharapkan rasa solidaritas anak-anak NTT di Jepang dapat terus terjalin. Kebersamaan di negeri orang menjadi kekuatan bersama dalam meraih kesuksesan karir. Pindah informasi berikut, Kabupaten Timur Tengah Utara seolah son pernah habis di pempesona alam yang tersembunyi. Kali ini Bapak Mama Bapak Saudara akan melihat keajaiban dari Nae Kake, di mana sebuah air terjun dengan 4 tingkatan menawarkan ketenangan di tengah hutan lebat. Air terjun Biaki, sebuah keajaiban alam tersembunyi yang terletak di Desa Naikake, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur, tersembunyi di tengah hutan. Ini destinasi menawarkan keindahan luar biasa dengan dipung suasana yang masih sangat asri dan alami. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

Ya, promo Pati Rari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Bapote, pagi ini kita akan bawa tentang sesuatu yang dekat dengan tempat kehidupan, yaitu pertanian. Ya, coba kalau misalnya ketong ingat kembali bagaimana orang tua atau ketemu opa oma dong dulu tuh bertani. Mungkin belum ada banyak mesin, belum ada aplikasi untuk melihat kondisi tanaman, belum ada juga berbagai teknologi pertanian seperti yang ketong kenal sekarang ya, Bapak Mama Bapak Saudara. Jujurly ketemu orang tua dulu dong tuh hanya mengandalkan yang namanya pengalaman. Melihat langit untuk tebak-tebak hari hujan kok sonde ya, memperkirakan hujan, lihat kondisi tanah, mengenali tanda-tanda alam, memilih waktu untuk menanam berdasarkan musim, bahkan mungkin ada pengetahuan tentang tanaman yang diwariskan dari orang tua kepada anak dari generasi ke generasi ya. Cara bertani seperti itu lahir dari pengalaman panjang ya, Bapak Mama Bapak Saudara. Tapi zaman juga super berubah ya. Sekarang dunia pertanian juga semakin modern. Petani di berbagai negara mulai menggunakan teknologi untuk bantu dompung pekerjaan. Ada mesin yang bantu olah tanah, teknologi untuk atur penggunaan air, sampai sistem yang bantu petani mengetahui kondisi tanaman. Jadi pertanian tuh sonde lagi hanya soal cangkul, tanam, lalu tunggu panen. Ada deh pengetahuan, teknologi, data, dan inovasi yang ikut digunakan. Pertanyaannya nih, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, apakah cara bertani orang tua dulu harus ditinggalkan? Kepingin tahu ya, kalau dari Bapak Mama, Bapak Saudara, kayak apa? Ya, yang mau sharing, baca cerita dan beta silahkan di 0380-833-499. Bisa juga melalui SMS dan WA-nya Promwat di 0811-3820-1043. Put it on, put it on. I beat, beat, beat, beat.

Ada salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa mengenakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refren oleh Manangado atau orang yang menyanyikan refren dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi. Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta, sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berkembangnya peradaban, tari Kebalai pun mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Kebalai yang dahulunya dilaksanakan pada saat pemakaman untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, kini dalam acara syukuran kegembiraan pun diisi tari Kebalai. Bahkan dalam hajatan politik pun bisa disisipi dengan tarian Kebalai. Untuk mengunggah rasa simpati melalui syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dan ajakan untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Tarian Kebalai bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian Kebalai mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, masih tentang pertanian ya. Kira-kira pertanian modern atau cara bertani orang tua dulu nih? Apakah cara bertani orang tua dulu harus ditinggalkan? Menurut beta sonde, bapak-bapak, saudara, artinya sonde sesederhana itu, karena teknologi memang bisa bantu, tapi pengalaman dan pengetahuan lokal juga punya nilai yang sonde kecil. Apalagi kalau ketong bicara tentang NTT ya, ketong hidup di daerah yang punya karakter alam yang khas. Ada wilayah yang menghadapi musim kemarau panjang, keterbatasan air, kondisi tanah yang berbeda-beda, dan tantangan perubahan cuaca. Dalam kondisi seperti ini, pengetahuan masyarakat yang sudah hidup bersama alam selama bertahun-tahun juga ini tetap penting. Dan misalnya orang tua dong mungkin tahu kapan tanah mulai cukup basah untuk ditanami. Dong juga tahu tanaman mana yang lebih tahan terhadap kondisi tertentu. Dan bahkan dong juga tahu ke mana simpan benih dan memanfaatkan hasil kebun untuk kebutuhan keluarga. Pengetahuan seperti ini sudah selalu tertulis di buku ya, bapak-bapak, saudara. Kadang-kadang pengetahuan itu juga tersimpan dalam pengalaman ya. Tapi ya itu dia, di sisi lain ketong juga bisa menutup mata terhadap yang namanya perkembangan zaman. Beta mau informasikan juga untuk bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, di jam 7 sebentar kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung wisuda IAKN Kupang ya, yang berlangsung hari ini Selasa 29 September 2026 jam 7 hingga selesai, bertempat di Gedung Gemit Center Kupang, di mana ini live terrestrial Pro 4 ya, dari jam 7 sampai jam 9. Sedangkan bapak, mama, saudara juga bisa mengikuti hingga selesai melalui live YouTube-nya RRI Kupang.

Rangkaian tarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi yang mana dalam kehidupan kalau seseorang berhasil seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus mengoptimalkan pengoperasian berbagai infrastruktur penampung air untuk menekan dampak kemarau panjang. Pembangunan bendungan, embung, sumur bor hingga teknologi desalinasi menjadi tumpuan utama penanganan krisis air di wilayah Kepulauan NTT. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi NTT Insinyur Frumen Paju STMTMSI menjelaskan kondisi geografis NTT yang memiliki musim kemarau 8 hingga 9 bulan membutuhkan infrastruktur yang mampu menampung pasokan air hujan secara maksimal sebelum terbuang ke laut. Pindah ke informasi berikut, bagi bapak mama bapak saudara pecinta alam yang sedang berada di Nusa Tenggara Timur, ada satu destinasi baru yang wajib masuk dalam daftar kunjungan. Dia pun nama Air Terjun Oek Lovo, sebuah permata tersembunyi yang terletak di Desa Oenlasi, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di lokasi strategis dan mudah dijangkau dari pusat kota Soe, dia pun jarak hanya sekitar 3,9 km. Bapak mama bapak saudara bisa menempuh waktu 20 hingga 30 menit saja baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Air terjun ini keluar langsung dari lubang batu yang dikelilingi tebing-tebing tinggi. Dia berwarna yang hijau kebiru-biruan berpadu dengan udara pegunungan yang segar dijamin akan bikin bapak-mama bapak saudara betah berlama-lama. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Feli, sampai jumpa.

Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sesaat lagi Katong akan sama-sama mendengarkan siaran langsung Wisuda IAKN Kupang yang disiarkan langsung pada hari ini Selasa 29 September 2026 di jam 7 pagi hingga selesai, bertempat di Gedung Gemit Center Kupang, di mana siaran langsung ini live terrestrial Pro 4 dari jam 7 hingga jam 9, dan juga live YouTube NR Kupang dari jam 7 hingga selesai. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pantau terus di live YouTube-nya RRI Kupang dan terrestrial Pro 4 RRI Kupang.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lumbata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.

Saudara, Lekusene merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tarian Lekusene biasa dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Lekusene dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat untuk kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Lekusene juga sebagai bentuk kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Tarian Lekusene biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan gelewang serta ponhaif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki, sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Gerakan penari Lekusene, yakni melompat, melambaikan tangan, disertai suara teriakan penari pria sambil berputar-putar mengitari arena. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Lekusene terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Yaitu pertama, laban terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, OT terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan OT ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Ketiga, kebolok terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suaranya lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Keempat, Sen Enaf terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Sen Enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau kebolok. Tambur atau tufu 1 buah terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian Lekusene. Setelah itu baru penari memasuki arena pagelaran. Saudara, Lekusene adalah sebuah hiburan berbalut budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan.

Ya, papa mama bahas saudara, kakak nyong dan kakak nona, stasiun klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau yang dibarengi fenomena El Nino. Prakirawan iklim stasiun klimatologi kelas 1 NTT BMKG Muhammad Indra menyampaikan bahwa kombinasi dua kondisi iklim tersebut berpotensi meningkatkan resiko kebakaran di wilayah NTT khususnya Kota Kupang. Menurut penjelasan BMKG, fenomena El Nino ini membuat daerah yang dilaluinya itu mengalami pengurangan intensitas curah hujan secara signifikan. Bahkan proyeksi curah hujan untuk 3 bulan ke depan itu diperkirakan hanya berada pada kisaran 0 hingga 50 mm yang menandakan kondisi sangat minim hujan hingga hampir tidak ada hujan. Pemantauan BMKG juga mencatat sebagian besar wilayah NTT mengalami hari tanpa hujan atau HPH dalam kategori sangat ekstrim, yaitu terjadi lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa turun hujan. Nah, berdasarkan indikator curah hujan, sebagian besar wilayah Kota Kupang juga sudah masuk kategori awas ya atau indikator merah. Seperti di Kecamatan Alak, Kota Lama, Kota Raja, Maulava, dan Oebobo. Sedangkan Kecamatan Kelapa 5 berada pada kategori siaga.

Helong merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah. Dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilo bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilo. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilo berarti tiga. Secara harafiah, Bung Tilo berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilo sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilo pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilo. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilo yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilo atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang

rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni Ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu, di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Peu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Peternakan ayam kampung mulai dikembangkan sebagai salah satu potensi usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Fatu Teta, Kabupaten Kupang. Upaya tersebut dilakukan kelompok OMB Oelhun Fatu Teta melalui pengelolaan ternak secara bersama dan lebih terarah. Ketua kelompok OMB Oelhun Fatu Teta, Nitanael Manune, menjelaskan masyarakat setempat sebelumnya telah terbiasa memelihara ayam kampung. Kelompok yang dibentuk pada 2022 tersebut awalnya memiliki 60 anggota dengan 70 ekor ayam indukan. Kedepan, kelompok OMB Oelhun Fatu Teta berencana mengembangkan kembali pembibitan dan penetasan ayam kampung serta mengolah ayam menjadi ayam karkas dan ayam beku. Pindah informasi berikut bagi Anda pecinta wisata Bahari Flores Timur. Memiliki satu lagi destinasi yang wajib dikunjungi. Terletak di Desa Watobang, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, ada pantai yang indah diapung nama Pantai Asam 1. Ini pantai juga akrab disapa oleh warga lokal sebagai Watan Tobito yang menawarkan pesona alam yang begitu memukau. Untuk capai ini lokasi, bapak-bapak, bapak-saudara hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 6 km dari pusat kota Larantuka. Rasa lelah akan hilang seketika begitu menginjakan kaki di ini pantai. Sejauh mata memandang, hamparan pasir putih yang lembut berpadu sempurna dengan air laut yang jernih. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.